0: Lihat guru-guru akidah, dai-dai akidah. Ketika akidah itu menjadi kemuliaan-kemuliaan manusia. Siapa dai akidah, guru akidah yang sebenarnya? Para rasul. Di mana mereka selalu kepentingan mereka yang paling besar adalah membicarakan ilmu tentang akidah. Membicarakan akidatul tauhid. Terus memperingatkan manusia tentang ini. Yang demikian ini dijalani sifat ilmu akidah, peringatan akidah. Sebagaimana disimpulkan oleh beliau, bidayah al-asas al-mu'tabarah. Dia harus menjadi awal dari segala sesuatu. Baiknya atau buruknya. Dia harus dilihat dari segala sesuatu itu dilihat dari akidahnya. Segala sesuatu dilihat dari bidayahnya. Kemudian dia harus diletakkan sebagai asas. Dan dia harus dijadikan iktibar. Harus dijadikan ukuran peringatan-peringatan yang diambil ketika ada amal itu sahih atau amal itu tidak sahih. Ya. Betapa melihat amal-amal yang sahih, maka lihatlah pasti tumbuh dari akidah. Begitu besar para nabi kebaikannya, lihat akidahnya. Pasti berangkat dari sana. Insyaallah masih mengingatkan kita bagaimana Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Begitu semua orang di dalam penjara melihat Yusuf alaihissalam adalah orang yang sangat baik. Ya. Dan Yusuf kemudian membenarkan itu dari akidah. Membenarkan itu dari akidah. Mana kalimat yang Yusuf katakan? Mana? Ini apa itu? Gimana? Nah, ada yang ingat? Ketika Yusuf mau memberi nasihat kepada dua orang yang dihukum, gimana? Masa udah pada lupa?
1: Hah?
0: Bukan. Nah, itu yang orang melihat Yusuf. Gimana? Yusuf sendiri mengatakan. Gimana?
2: Taraktu millata qaumi.
0: Inni
2: taraktu millata qaumi la yu'minuna billah.
0: Terus lanjutnya.
2: Wattaba'tu millata abai.
0: Lain. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Yusuf yang begitu bagus pengakuannya, aku ngikuti agama Ibrahim. Ya. Iman yang dibicarakan oleh Yusuf, akidahnya Nabi Ibrahim yang diikuti oleh Yusuf alaihissalam, sehingga Yusuf bisa menjadi orang yang tadi dikatakan oleh Yusuf, tapi bukan Nabi Yusuf, bahwa kami melihat engkau adalah orang baik. Duh. Kami melihat engkau wahai Yusuf adalah orang baik. Yang Yusuf mengatakan, aku itu mengikuti agamanya Ibrahim. Dan aku bukan orang musyrik. Ini ayat ikhwah yang harus menjadi muhimmah, ahamiyah. Yang berulang-ulang kita diberi kaidah, kalau baik akidah, semua akan baik. Berarti kalau semua yang ada kok buruk, berarti akidah yang gak benar. Yang harus dilihat kembali. Dikoreksi lagi, diperiksa kembali, diteliti lagi. Sebagaimana telah menjadi tetap kaidah amal-amal itu baik adalah kembali kepada dua koreksi, yaitu ikhlas

0: kepada Allah, dan yang kedua adalah ikhlas kepada Rasulullah SAW. Nah, betul. Lanjutkan.
1: فهذه هي الأكيدة وهذه أهميتها في دين الإسلام ولذلك كان أول ما دعا إليه رسول صلى الله عليه وسلم كإخوانه من النبيين في بداية بعثته في مكة هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. بداية دعوة النبي كانت إلى الأكيدة الصحيحة فأقضى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة قبل الهجرة يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك ولقي في ذلك ما لقي كإخوانه من النبي من الأذى وتحمل ذلك في سبيل الله عز وجل وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك
0: وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك صحابته الكرام
1: والتابعون لهم بإحسان ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام يأتنون بهذه العقيدة وتأصيلها وتعليمها للناس والدعوة إليها والدب عنها
0: وآثارهم في ذلك
1: موجودة في مؤلفاتهم التي تقوم على هذا الأساس وهذا مما يدل على أهمية العقيدة وأنه يبدأ بها أولا فإذا صحت اتجه إلى بقية الأعمال.
0: Dan ini kembali faedah yang tadi kita sebutkan di awal, bahwa akidah tauhid, akidah iman, di sana ada rahimnya, ada peringatan tentang akidah, ilmu tentang akidah, baik secara paham, baik secara amal, baik secara peringatan, secara dakwah, secara nasihat. Sebagaimana sampai dicontohkan di situ, beliau memberlangsungkan pengajaran akidah ini 13 tahun di Mekah, dan kemudian ini diikutin oleh murid-murid beliau, para sahabat, diikutin para tabi'in, sehingga kitab-kitab yang pertama ditulis oleh para ulama-ulama kita tentang kitab tentang akidah. Kitab-kitab yang sering ditulis para ulama kita tentang sunnah, aslu sunnah, i'tiqadu sunnah, semua adalah mengembalikan saat-saat terjadi kerusakan-kerusakan sifat ilmu akidah, sifat peringatan akidah dengan ilmu ini. Dan ini menunjukkan madrasah iman, madrasah akidah di dalam sifat yang paling dominan, di dalam sifat yang paling penting untuk melahirkan janin-janin manusia yang berakidah yang baik, untuk mendidik, mengasuh manusia yang harus ditumbuhkan yang baik, yang sebagaimana tadi kita sebutkan salah satu contoh firman Allah, ya, wa anbataha nabatan hasana wa kafalaha, dan baru kemudian dilanjutkan kepada tahqiq akidah, amal-amal yang itu pun terus-menerus akidah itu tetap masuk di dalam ilmu besar, peringatan besar, pengajaran besar. Makanya beliau menyebutkan akidatu tauhid. Kalau tauhid itu hanya membicarakan tentang Allah. Tapi kalau sudah akidah, akidatu tauhid, membicarakannya luas. Membicarakannya ada fitnah-fitnah akidah, bagaimana akidah diajarkan, bagaimana pemikiran-pemikiran yang merusak akidah, itu lebih luas. Maka menjadi terang bahwa wilayah membicarakan ilmu tentang iman, tentang akidah, adalah wilayah paling besar di dalam pengajaran iman itu sendiri, akidah itu sendiri, dalam madrasah-madrasah itu sendiri. Satu kenyataan, nama-nama kitab yang terus awal-awal ditulis oleh para ulama kita dengan nama-nama yang selalu ada kata-kata sunnah, as-sunnah, aslu sunnah, ya usulu sunnah, selalu di dalamnya adalah ternyata peringatan tentang akidah. Selalu di dalamnya adalah peringatan tentang iman, pembetulan kembali pengajaran iman, pengingkaran tentang kerusakan iman, perbaikan-perbaikan tentang urusan iman. Ayo ikhwah, ini sifat manakala akidah itu menjadi akidah yang baik. Manakala akidah itu bisa benar sebagaimana tadi di awal diterangkan, ya'taqiduhul insan biqalbihi wa yajzimu bihi wa yantiqu bihi bilisanihi wa yu'linuhu wa ya'malu bijawarihi bima tatlubu hadhil akidatu. Itu kalau sifat-sifat akidah ini kembali di dalam rahim-rahim dan aswan-aswan akidah yang sifatnya kembali lagi seperti ini. Nah, betul. Dilanjutkan.
1: ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فلم يطلب من معاذ أن يُعَلِّمَهُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُجِيبُوا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَسَائِرِ الْأَعْمَالِ بِدُونِ تَحْقِيقِ الشَّهَادَتَيْنِ. وهذا مما يدل على أهمية العقيدة ومكانتها في الإسلام وأنها يبدأ بها قبل كل أمر بالمعروف ونهي
0: أو نهي
1: عن المنكر وهي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى لأن العبادة لا تصح إذا كان معها شرك ولا تصح إلا إذا كان خالصا ولا تصح إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل.
0: نعم أيها الإخوة, kembali beliau memberikan petunjuk bagaimana terus-menerus pada kehidupan salaful ummah memberikan kaidah madrasah hidayah yang dibangun dari madrasah Aqidatut Tauhid. Dan madrasah ini dulu adalah madrasah di dalam kehidupannya manusia secara utuh. Dalam amal-amalnya sampai diberikan rincian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa akidah adalah bidayatu kulli syai'in. Setiap apa-apa tidak bisa dipisahkan melihat akidah. Mengoreksi akidah, membicarakan kembali akidah, ya. Melihat pengacaranya, melihat peringatannya, melihat ilmunya, melihat bagaimana akidah ini diajarkan. Sehingga dari apa yang diterangkan oleh Ma'arif ini terlihat semua madrasah yang benar adalah madrasah yang membesarkan urusan ini. Ya, nah, ada dilanjutkan.
1: Amma alladhi ya'budu Allah wa ya'budu ma'ahu ghayrahu ibadatuhu ghayru sahihatin.
0: Naam.
1: Kama fil hadith al-Qudsi anna Allah azza wa jalla qala ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirki man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa syirkahu. Wa fi riwayatin fa huwa lilladhi ashraka wa ana minhu bari'un. ولا يأتي الأمر بالتوحيد إلا ومعه النهي عن الشرك لأن التوحيد لا يتحقق إلا بتجنب الشرك فهما متلازمان فلا يكفي أن يقول الإنسان أنا أعبد الله أنا أصلي أنا أصوم أنا أحج أنا أتصدق ولا يمنع هذا أن أدعو الحسن والحسين وعبد القادر وأستغيث بالأموات هذا لا يقبل منه عمل ولا تصح منه حسنة واحدة حتى يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى فلا يشرك بربه أحدا. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء فلا تدعوا الله ولا تدعوا منه معه غيره ولا تدعوا معه غيره من أصحاب القبور والأموات والغائبين والغائبين فتستنجدوا بهم تدعوا هذا وهذا هذا شرك أكبر يخرج من الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله أو تعبد الله وتقول لا إله إلا الله ثم تذبح للكبور أو تنذر للأموات وغير ذلك فهذا تناقض وهذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في الحديث السابق من عمل عملا.
0: Nah, dan di sini Syekh Al-Fauzan bahkan memberikan rincian-rincian agar kita tidak senantiasa lupa tentang amal-amal yang kemudian dibiarkan begitu saja. Apalagi banyak sekali buah-buah di dalam amal yang tidak sebagaimana mestinya. Harusnya amal-amal itu membuahkan ikhlasnya dia kepada Allah, bertambahnya iman. Harusnya amal-amal itu tidak membuahkan fitnah-fitnah yang terjadi. Maka beliau mengingatkan, biasanya kerusakan-kerusakan ini dibersamai dengan kerusakan akidahnya. Lihat dia ngomong, lihat dia bagaimana membicarakan makhluk, lihat bagaimana dia kepentingannya, tujuannya, sebagaimana dicontohkan oleh beliau, ternyata tidak sedikit. Ya. Kehidupan amal-amal yang dilakukan manusia bersama itu akidah-akidah yang rusak. Mengingatkan apa yang pernah dinasihatkan oleh beliau Syekh Rabi, sampai beliau mengatakan, silahkan kalian pergi ke negeri-negeri kaum muslimin. Silahkan kalian lihat madrasah-madrasah. Silahkan pergi lihat madrasah-madrasah mereka. Terus menerus kaum muslimin itu rendah, lihat madrasah-madrasah. Lihat akidah asma wa sifatnya. Lihat akidah rububiyahnya. Lihat akidah tauhid ibadahnya. Hampir-hampir semua terjadi kerusakan. Membicarakan asma wa sifat enggak sampai pada tujuannya. Membicarakan tauhid rububiyah enggak sampai pada tujuannya. Membicarakan tauhid ibadah enggak sampai pada tujuan. Materinya saja bermasalah. Hal itu cocok ketika iblis punya juz'un min ilmi tauhid. Ketika iblis itu dohirnya punya bagian dari ilmu akidah, ilmu tauhid, tapi tidak mencerminkan amalnya. Kenapa? Ya kerusakan terjadi. Kerusakan terjadi pada iblis. Bagaimana iblis itu bisa berkata, Rabbi, wahai Rob. Di saat yang sama iblis adalah Aba wastakbar. Iblis itu beriman. Kalau Allah itu adalah wahid, beriman. Kalau Allah itu penciptanya, beriman. Bahkan dia berdoa kepada Allah, Rabbi fa'andirni. Tapi di saat yang sama, Aba wastakbar. Di saat yang sama, dia merasa lebih berilmu daripada Allah. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka lihat bagaimana kekacauan iblis ini bukan hanya dilihat dari satu sisi. Harus utuh memahami kerusakan-kerusakan dan ternyata kembalinya kepada kerusakan tauhid. Yang menjadikan iblis kemudian aba wastakbara, membangkang dan takabur. Dan lihat Adam alaihissalam punya kesalahan. Tapi bisa kembali kepada Allah. Fatalaqa Adama min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Semua itu adalah pembicaraan-pembicaraan rincian bagaimana praktek-praktek tauhid yang benar dan praktek-praktek tauhid yang hanya menjadi angan-angan, tamani, dan tidak memberi manfaat. Jadi sebegitu banyak tadi diperingatkan, dinasihatkan tentang hakikat tauhid, hakikat akidah. Dari sisi buahnya, dari sisi kenyataannya, dari sisi sifat ilmunya, dari sisi cara mengajarkannya, dari sisi bagaimana tauhid ini diperjalankan, ilmu ini diperingatkan, dari sisi sikap-sikap yang harus diambil di dalam urusan akidah, urusan tauhid. Pandangan yang harus selalu cermat melihat urusan-urusan kerusakan-kerusakan kembali kepada akidah. Ini ayo ikhwah. Ini adalah wilayah peringatan ilmu hidayah yang selalu berulang. Ya. Selalu berulang. Sampai ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jelas-jelas mengulang kerusakan akidah, mengulang kerusakan tauhid, mencermati, mementingkan persoalan ini. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Alla na'budu illa iyyah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Berulang dan berulang. Setiap kali ada kerusakan, betapa banyak itu berlanjut karena kejahilan kita melihat dhaful akidah. Karena kelemahan kita melihat lemahnya persoalan akidah. Ini ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka lebih lanjut ya, kita akan mengambil mudzakarah bagian berikutnya. Adapun yang tadi sudah kita bacakan dengan faedah secara ringkas, antum bisa mengambil itu kembali menjadi tarsih, menjadi jalan untuk kita menguatkan kembali, mengembalikan kembali, mencermati kembali apakah seperti ini jalan-jalan kita selama ini di dalam memperhatikan ilmu akidah, akidah tauhid, di dalam mencermati melihat keadaan manusia, di dalam menumbuhkan. Saya ingin memberi contoh sedikit apa yang selama ini berjalan di madrasah berkaitan dengan HP, yang di mana santri dibolehkan pakai HP. Bukan dibolehkan untuk dibolehkan mereka ini bermaksiat. Bukan. Tapi kebolehan ini dalam rangka muro'ah. Dalam rangka manusia itu punya tabiat. Dan bukan untuk dibiarkan, untuk supaya tabiat ini ditahu rinciannya. Ditahu seberapa keburukan-keburukan tabiat yang ada pada manusia di medan-medan kehidupannya. Dan kemudian dipersiapkan bahwa kebolehan ini di dalam proses pengajaran. Bukan kebolehan, ya sudah boleh halal, toyiban. Bukan. Dalam proses pengajaran. Sering kali saya sampaikan. Apa sih anak-anak yang sekarang ini terjadi kerusakan karena HP? Sering saya sampaikan. Kenapa coba? Karena HP itu di sana banyak wasilah hiburan. Ya. Karena HP itu di sana banyak urusan hiburan. Itu yang menjadi kerusakan karena menu-menu hiburan itu begitu besar. Dan menu-menu ini adalah menu untuk merusak. Karena disiapkan dengan kerusakan syahwat. Dan sering saya sampaikan, kalau itu menu hiburan, dan kemudian kita bisa mendatangkan hiburan yang lebih manis daripada itu, HP akan dibuang. HP akan ditinggalkan. Dan itu banyak yang kemudian Allah tunjukkan. Awalnya santri pakai HP, setelah itu terjadi, saya gak mau pakai HP. Itu menunjukkan apa? Ada sesuatu yang sudah dimiliki baik di dalam itikadnya, di dalam azamnya, di dalam prinsipnya, dan itulah akidah dia. Tidak kita suruh, tidak kita, akhirnya ditinggalkan. Akhirnya tidak menjadikan HP sebagai kesenangan, sebagai syahwat. Kalau toh dia mengambil, ya mengambil sebagai alat bantu yang bermanfaat. Itu salah satu cara melihat perbaikan dengan mengembalikan perbaikan akidah. Menyiapkan pengajaran untuk akidah. Ini ayol ikhwah. Dan masih banyak contoh-contoh yang terus-menerus kita mulai menjadikan itu bi'ah untuk dipahami. Bi'ah untuk dipentingkan, bi'ah untuk di... Sekarang kita lanjutkan kepada madzahir dhaful akidati. Pandal diganti yang baca sekarang di belakang. Ah, Suhaib, pandal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala du'a bi hafizahullah ta'ala. Madzahir dhaful akidati. Amma madzahir dhaful akidati fi 'asrina fa hiya katiratun wa tajibu mu'alajatuha. وإلا فسيكون لها آثار قبيحة على العقيدة وقد لا تبقى معها عقيدة إذا لم تعالج.
0: نعم كلمات. نعم كلمات yang wajiz dari beliau yang harus menjadi perhatian di dalam urusan ilmu akidah, amanah pengajaran akidah. Ya, kalau berbicara madzahir dhaful akidah, ya sudah cukup lah. Dengan umat banyak mengalami kerendahan-kerendahan di dalam umatan wasato yang sudah hilang, itu menunjukkan dhaful akidah. Banyak sekali kalau bicara. Persoalannya bukan kita membicarakan dhaful akidah atau tidak dhaful akidah. Sudah cukup dengan kerendahan-kerendahan yang ada. Bahkan kerendahan-kerendahan yang ada ini bukan hanya terjadi di masyarakat awam. Kekacauan-kekacauan hidayah terjadi sampai pun pada orang-orang khusus. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah pernah mengingatkan, bagaimana penyakit kerendahan iman di antara yang disebutkan oleh beliau cinta dunia itu menjadi penyakit hatta muta'allimin wa du'at. Itu menjadi penyakit sampai pun orang-orang yang belajar agama, bahkan da'i, na'udzubillah. Itu dinasihatkan Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kalau ingin melihat penyakit itu, lihat pembicaraan mereka. Hampir-hampir mereka setiap ketemu pembicaraan mereka, rumah, mobil, kendaraan, hampir-hampir itu melulu. Itu sudah menunjukkan madzahir, dan itu terjadi pada orang khusus. Yang jadi masalah yang diingatkan oleh beliau, persoalannya bukan kita cuma tahu itu, tapi bagaimana mu'alajat. Karena begitu rusak-rusak kehidupan, yang menjadi muhimmah adalah bagaimana mengobati, dan itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, ya laha atharun qabihatun, semakin runyam. Ya. Saya masih ingat, karena seringkali kadangkala kita ini beralasan dengan keadaan. Ya, beralasan dengan keadaan. Sebagai pembawa ilmu, sebagai dai, seringkali kita malah seperti orang-orang rendah. Saya dulu pernah diminta untuk ngisi daurah khusus para asatid yang ngajar di sebuah pondok pesantren di Solo. Ada sebuah pertanyaan, Ustadz, kita sebenarnya ingin yang seperti itu, tapi bagaimana dengan keadaan di pondok kami? Nah, ini yang mengikuti nidom seperti ini, hampir-hampir kita tidak bisa melakukan itu. Apakah benar? Apakah itu karena kita sedang ketutup fitnah? Makanya waktu itu saya tanya, Ustadz ini mengajar sebagai pejuang atau kerja? Kalau Ustadz ini ngajar sebagai pejuang, tidak ada alasan. Walaupun madrasah kayak begini, Ustadz berjuang toh. Di luar santrinya dikumpulin, bikin khalaqah sendiri, korbankan waktu-waktunya. Jadi tidak perlu beralasan. Kalau memang kita lihat bencana ini dan kita mengobati, rumah sakitnya rusak semua, ya kita yang harus merintis. Coba, masih ingat kita kisah Ashabul Uhdud? Pemuda yang menjadi da'i, yang menjadi wasilah, manusia saat negara dapat hidayah. Lewat janin hidayah dan asuhan hidayah. Padahal awalnya dia janinnya adalah janin kesirikan. Madrasahnya madrasah sirik. Dia dapat janin kandungan rahim hidayah. Dia dapat asuhan madrasah hidayah. Dari siapa? Dari rahim. Ya kan? Punya apa rahim itu? Hidup di negeri kufur. Dan dia dalam cerita Israeliat adalah orang yang dikejar-kejar. Di mana dia mengajarkan? Di gua. Bukan di bangunan yang bagus. Enggak punya apa. Karena ihtimamnya besar. Di gua pun bisa melahirkan murid yang seperti itu. Padahal murid ini murid mendua. Dia awalnya kuliah di kesirikan. Kan begitu. Tapi tetap diajar, dididik dengan tidak banyak. Kalau orang sekarang banyak cincong, banyak alasan. Karena dia memang mau mengobati. Tidak perlu ada alasan, mau zaman sulit, banyak musuh, negara tidak beriman. Itu urusan lain. Kita ini kalau memang benar, berjuanglah. Banyak kok. Jangan beralasan, oh ini sulit, oh ini madrasah kita nggak kayak gitu. Lihat kisah-kisah yang banyak diterangkan seperti ini. Ya ini. Saya pernah ngomongin seorang ustaz. Ya termasuk murid saya sendiri. Ketika dia banyak, ini bagaimana. Saya tanya, dulu saya ngajar kamu enggak? Dia jawab, iya. Kamu pernah mendengar saya mengeluh enggak? Enggak, Ustaz. Padahal waktu saya ngajar kamu, saya datang ke Buton, siapa yang bayari saya? Enggak ada yang bayari saya. Kadang pagi saya dorong becak. Kadang saya bikin kue. Kue yang pernah saya bikin, saya jual dulu kuping gajah. Tahu kuping gajah? Yang dijual di toko yang ada coklatnya muter itu. Kamu bisa bikin? Saya bisa bikin. Kadang saya nukang kayu. Saya gak pernah ngeluh sama kamu, sama ajar. Lah kamu sekarang tiap bulan masih dapat mukafa'ah dari madrasah. Masih ngomong ini. Ini karena kelemahan-kelemahan itu ada di sini. Dan masih hidup. Ya itulah ayu adikoh. Jadi ihtimam besar kita itu sekarang bukan lagi membicarakan ini lemah, apalagi gak bisa membicarakan. Adalah bagaimana kita mewajibkan untuk mu'alajah. Tidak usah menunggu orang lain. Banyak kesempatan, banyak muyassar min Allah kalau kita mau berperan. Mau menyiapkan diri kita untuk mu'alajah. Kalau enggak, meremen. Kerusakan akan di mana-mana. Hingga mungkin akan terjadi. Kita akan hidup di negeri la tabaqa ma'aha akidatu. Dan ini yang dibutuhkan cuma satu. Mu'alajah. Gimana kita berbuat untuk mengobati. Nah, ya lanjut.
2: إن ظاهر ضعف العقيدة المظهر الأول التقليل من شأن العقيدة لأن بعض الناس وقد يكونون من المتعلمين أو من دعاة أو من الدعاة مع الأسف لا يهتمون بالعقيدة ويقولون العقيدة تنفر لا تنفر الناس لا تعلموهم العقيدة اتركوا كلا على عقيدته ولكن ادعوهم إلى التآخي والتعاون وادعوهم إلى الاجتماع وهذا تناقض لأنه لا يمكن التآخي ولا يمكن التعاون ولا يمكن الاجتماع إلا على عقيدة واحدة صحيحة سليمة وإلا فسيحصل الاختلاف وكل يؤيد ما هو عليه فإن الناس لا يجمعهم إلا كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله نطقا واعتقادا وعقلا أما مجرد أن ينتسبوا إلى الإسلام وهم مختلفون في عقيدتهم فهذا لا يجدي شيئا
0: ترجم أيها الترجمة
2: لأنترى.
0: Nah ini sudah lama nggak pernah menerjemahkan. Iya.
2: Di antara bentuk-bentuk kelemahan akidah, yang pertama
0: bentuk apa ini? Quran itu bentuk nyata. Nah, dohir itu kan kelihatan.
2: Bentuk nyata yang pertama menyedikitkan dari urusan akidah.
0: Bahasa yang lebih baik apa? Mengecilkan, nah, meremehkan, mentidak pentingkan. Ini ngajari meneh ini. Bahaya. Itu Pak Romi itu yang katanya bahasa Indonesianya dapat A di UI itu. Mana Pak Romi tadi? Hilang. Oh. Ayo. Ya, Suhaib, kandar.
2: Karena sesungguhnya sebagian manusia dan sungguh mereka di keberadaan mereka di antaranya
0: adalah orang-orang yang belajar,
2: orang yang belajar atau adalah dari para dai.
0: Apa wis? Wis suwe ra tau setoran ini. Suka. Udah lama gak pernah setoran, gayanya kayak para ulama, moco, lacar, tong, teng, teng, teng, teng. Ma'al asaf yoko, sangat disayangkan, sangat disesali. Ya. Ayo, kan.
2: Sangat disesali.
0: Ya.
2: Mereka tidak mementingkan dengan akidah. Dan mereka mengatakan akidah itu membuat orang lari.
0: Ya.
2: Janganlah kalian membuat lari manusia. Kalian mengajarkan kepada mereka akidah. Tinggalkanlah mereka semua di atas akidahnya. Akan tetapi ajaklah mereka kepada persaudaraan dan tolong-menolong. Ajaklah mereka kepada perkumpulan. Dan ini adalah
0: persatuan.
2: Dan ajaklah mereka kepada persatuan. Dan ini adalah pertentangan.
0: Ini adalah tanah kut
2: bertolak belakang.
0: Kalau bahasa yang pas, kerancuan. Ya, terus.
2: Karena sesungguhnya tidak mungkin persaudaraan dan tidak mungkin saling tolong-menolong dan tidak mungkin persatuan kecuali di atas akidah yang satu, yang sahih, yang selamat. Jika tidak, maka akan terjadi perselisihan. Ya.
0: Terus?
2: Dan setiap orang akan
0: menguatkan
2: apa yang diyakininya.
0: Menguatkan akidah yang dia miliki di atasnya. Terus?
2: Karena sesungguhnya manusia tidak dapat mengumpulkan mereka kecuali kalimat tauhid, dan dia adalah la ilaha illallah.
0: Baik dalam bentuk ucapan,
2: keyakinan dan amal.
0: Ya.
2: Adapun hanya menisbatkan diri kepada Islam dan dalam keadaan mereka berselisih di dalam akidah mereka, maka ini tidak berguna sedikit pun.
0: Nah. Jadi menjadi jelas, ya, taklil min sya'nil akidah, sikap yang terus terjadi, praktek yang terus terjadi, merendahkan, meremehkan, menurunkan, mengecilkan urusan akidah. Akidah tidak menjadi persoalan besar. Itu tercermin dalam kenyataan-kenyataan. Sebagaimana disinggung oleh beliau, muta'allimin, du'at. Yang namanya muta'allimin itu adanya di mana? Di pasar. Di mana muta'allimin itu? Di madrasah kan? Di ma'had. Ya. Ya. Kalau disebut oleh beliau muta'allimin terjadi taklil, berarti ya madrasahnya itu taklil. Ya. Ma'adnya itu taklil. Oh, bagaimana yang nuntut ilmu merendahkan, ya berarti sistem yang ada di situ merendahkan. Sistem yang ada di situ meremehkan. Coba, kita kalau mau jujur, lebih banyak mana tempat-tempat hari ini yang mengajak manusia untuk belajar ilmu hidayah, untuk membicarakan menyiapkan akidah yang baik bagi anak, atau muadalah? Lebih banyak mana yang dibicarain? Lebih banyak mana? Itu sudah contoh. Ya. Tidak tersinggung santrinya kalau akidahnya bermasalah, tapi tersinggung kalau pondoknya ini tidak dapat muadalah. Ribet semuanya. Dan ini sudah contoh. Ya. Kalau persoalan muta'alimin, persoalan du'at, seperti ini. Ya, kadang-kadang kita melihat fenomena dakwah yang terjadi. Saya sering kalau lagi jalan-jalan sama teman-teman cerita tentang dakwah sunnah pada waktu awal-awal saya ini berangkat di dalam dakwah sunnah. Dulu dakwah ini mau dimanapun, setiap ustadz mesti bawa kitab, duduk ngajar kitab iman, kitab akidah pada manusia. Enggak ada dulu ngaji sunnah kok enggak bawa kitab tuh, enggak ada. Enggak ada. Itu tanya. Ini kan banyak yang orang tuanya ustadz itu Suhaib, Ustadz Abu Mus'ab. Mana di mana-mana pernah cerita ngomongin ilmu enggak bawa kitab? Enggak ada. Di mana-mana dulu yang namanya dai itu mesti megang kitab, duduk membicarakan kitab ulama, lebih-lebih lagi dalam ilmu akidah. Pasti. Coba hari ini kalau kita lihat di YouTube-YouTube, apa yang terjadi ngajinya? Hampir-hampir ya, sedikit sekali, itu pun substansinya, pengajarannya, ihtimamannya belum tentu mencerminkan itu semua. Dan dari situ menunjukkan nanti kadang-kala belajar ya sekedar lewat. Udah pernah kita belajar. Saya pernah ada ustaz lulusan pondok pesantren. Pondok pesantren yang cukup terkenal di negeri Indonesia ini. Saya ajak murojaah. Kita pakai dakwah sitiah. Saya ajak murojaah. Saya kumpulin, saya ajak murojaah. Saya suruh baca, kemudian diterjemahkan, diambil faedah. Ada satu ustaz tiba-tiba bawa bendera. Dari rumah itu bawa bendera. Begitu kita baca, benderanya diangkat. Bendera putih. Saya awalnya gak tahu, ngapain kamu? Ustaz, saya pakai bendera putih. Ngapain? Jangan suruh saya sudah bilang pakai bendera putih. Terus saya tanya, loh apa kamu dulu di pondokmu gak pernah belajar akidah wasitiyah? Pernah, Ustaz. Loh kenapa? Kok sepertinya kamu kayak tidak tahu apa-apa sama sekali? Ya pokoknya saya pakai bendera putih. Loh, gimana dulu kamu belajar akidah wasitiyah? Maka dia cerita. Ketika dia belajar, satu kitab akidah wasitiyah ini cuma satu semester. Satu semester berarti berapa bulan? Wah, saya bilang keren kamu. Ya. Di madrasah belum tentu ada yang setengah tahun bisa. Terus gimana kamu belajar? Kita disuruh mendengarkan saja. Kitabnya pegang, suruh dengerin. Ustadznya yang bacakan terus dari awal sampai akhir. Terus ustadznya bilang, udah cukup, selesai, nanti kamu pintar sendiri. Duh. Seperti ini ilmu akidah diajarkan di pondok pesantren. Apakah ini tidak bentuk taklil di dalam ilmu akidah? Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah penjelasan ulama ketika menerangkan ta'allamnal iman tsumma ta'allamnal qur'an. Dulu kami belajar iman, kemudian kami baru belajar Al-Qur'an. Ada sebuah penjelasan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan mengajarkan iman bukan dengan bahasa nas. Apa bahasa nas? Bahasa nas bahasa. Bahasa dalil dari Quran dan Sunnah enggak, tapi bahasa kaum. Itu untuk menunjukkan apa? Pentingnya Nabi itu bagaimana akidah ini diterima manusia. sampai menggunakan bahasa kaumnya manusia. Dalilnya enggak dibaca. Ayatnya, Qur'annya enggak dibaca, tapi pakai bahasanya kaum. Ini menunjukkan ihtimam. Ya kita ini la haula wala quwata illa billah. Maka menjadi nyata. Bentuk-bentuk nyata sebagaimana yang diterangkan Syekh Shalih Al-Fauzan. La yahtamuna bil aqidati. Tidak mementingkan akidah. Muncul kalimat-kalimat yang aneh-aneh tentang akidah. Kalau kita bicara akidah, segala macam bentuk. Ini kan hanya contoh. Akidah itu membuat orang lari. Kalau kamu dakwah, jangan bikin orang lari. Jangan ngajarin akidah. Tinggalkan dulu ilmu akidah. Ya. Dakwahi dulu orang untuk bersaudara, dekat, tolong-menolong. Nah, silahkan kamu praktekkan ini dan kemudian kamu bisa bersaudara? Enggak. Ya. Orang-orang yang mendakwakan seperti ini bisa bersaudara? Mana kenyataannya? Satu pesantren aja bisa pecah. Yayasan dibikin bareng-bareng, tahun kita berantem, bikin yayasan baru. Mana buktinya? Mana buktinya? Dan bahkan ya, saya sering nawari, tapi gak ada yang mau. Siapa yang mau jadi pengganti saya di madrasah? Gak ada yang mau, gak ada yang ngerebut. Ya. Siapa yang mau, kalau mau yayasan Imam Mahmadi kamu ambil. Ambil saja. Gak ada yang mau. Gak perlu mendirikan yayasan baru. Kalau mau, ambil. Ada yang mau di sini? Wes. Nah, Wes itu agak kurang ajar. Masa di mobil, habis makan, saya bayari. Terus dia ngomong, kalau Abu Izi mati gimana ya? Ini maksudnya apa? Berarti dia kalau makan gak ada yang bayari gitu. Ini modelnya Uwes ini. La ilaha illallah. Nah ini kalimat seperti ini ayu alikwah. Kita akan terus mendengar dan mendengar dan mendengar. Walaupun gak seperti ini. Intinya taklil. Sikap nyata, perbaikan nyata. Pengajaran jadi ustadz gak selalu melihat persoalan ini mengecilkan. Merendahkan akidah. Antum masih ingat di syarah Syekh Shalih tentang salah satu usul. Ada sahabat yang menjadi sebab ayat itu turun. Ya, dia menyebarkan berita rahasianya Nabi ke orang musyrikin Quraisy. Ya kan? Masih ingat? Hah? Masih ingat? Ada kan? Di syarah itu. Umar apa mensikapi ini? Oh, mau dibunuh. Serahkan kepada kami ya Nabi. Tapi apa kata Nabi? Nabi ingin tahu yang ada di hatinya. Akidahnya rusak apa enggak? Tapi itu kan. Setelah dia cerita, ya Rasul, Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Hartanya di Mekah ada yang jaga. Kan begitu kan? Mereka ada kerabat. Saya enggak ada ya Rasul. Saya melakukan itu supaya mereka agak lunak-lunak sama saya. Nabi tahu akidahnya enggak bisa. Duh, ini loh. Ya. Mereka benar-benar dibesarkan, ditunjukkan. Nabi itu mementingkan melihat persoalan-persoalan dalam urusan. Ketika itu masih besar, dibesarkan oleh Nabi. Ketika itu sudah kecil, dikecilkan oleh Nabi. Orang yang jihad selalu perang bersama Nabi, menang, Nabi katakan dia di neraka. Kan begitu kan? Pada akhirnya terjadi, apa yang terjadi? Kerusakan akidahnya. Na'udzubillah wa'liyadzubillah. Ya, padahal dilanjutkan. Suhaib.
3: Aqidatul musyrikina fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. والمشركون الذي بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية ويعتقدون أن الله هو الرب وحده وهو الخالق وهو الرزاق وهو
0: الرازق
3: وهو الرازق وهو المحيي والمميت والمدبر. ولكنهم في العبادة يخلصون العبادة لله، وإنما كل يعبد من استحسنه، فصاروا متفرقين في عبادتهم، وإن كانوا يعترفون كلهم بتوحيد الربوبية، لكنهم في العبادة والتأله متفرقون. فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد المسيح وعزيرا، ومنهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد ومنهم من يعبد ويعبد كذا وكذا، كل له آلهة.
0: Ya, lihat. Ini ada persoalan taklil. Kenapa mereka tahu tauhid rububiyah kok cacat di dalam tauhid ibadah? Padahal harusnya kalau orang itu punya tauhid rububiyah dengan benar, rusuh, ya, masuk di hatinya, tidak akan dia taklil dalam tauhid ibadah. Berarti masalahnya apa ini? Dari mana orang musyrikin Quraisy mendapatkan pengajaran tauhid rububiyah dan rendah dari tauhid ibadah? Jawabnya apa? Dari mana? Dari Quran? Betul? Dari sunnah Nabi? Betul? Berarti dari mana? Dari madrasah musyrikin. Kan begitu. Sehingga dia punya iman yang seperti itu. Kenal Allah secara rububiyah tapi tidak melanjutkan secara ibadah. Berarti ada makrifat mereka, pengajaran mereka yang tidak benar. Bagaimana mengenal kesempurnaan Allah kok tidak menuju kepada Allah? Padahal harusnya apa? Harusnya seperti dalam surat Al-Ikhlas. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Dan sampai lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun. Kalau dia makrifat kepada Allah dengan lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun, bahwa Allah itu adalah ahad, ya, tafarrudu bi kulli kamal, pasti dia akan Allah jadikan sebagai al-maqsud. Pasti dia akan jadikan Allah sebagai al-ma'bud sebagaimana di dalam surat Nas. Kenapa mereka seperti ini? Ya karena madrasah mereka begitu. Karena mereka mempelajari rububiyah bukan dengan madrasah pengajaran yang benar. Banyak kan hari ini orang beriman adanya Tuhan? Banyak kan? Secara apa? Rububiyah? Dari mana dia beriman? Dari madrasah Quran? Dari madrasah sunnah? Enggak. Madrasah apa? Filsafat. Ya kan begitu? Dari madrasah filsafat. Dari madrasah ukul. Dari madrasah tobi'i. Seakan-akan betul dia mengenal Allah sebagai pencipta. Tapi kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Ya karena kurikulumnya, pengajarannya, mujarrad hada. Mujarrad ukul. Masih ingat? Dulu ada tokoh ahli ilmu kalam yang bisa berbicara tentang Allah itu ada dengan 1000 dalil akal. Berapa? Ulama yang dibesarkan sebagai ulama kalam yang bisa membicarakan 1000 dalil tentang Allah itu ada tapi pakai apa? Akal. Ini madrasahnya. Ada seorang wanita lewat tanya, ini ada apa? Kok manusia berkerumun mengelilingi mereka? Maka orang bilang, kamu itu gak tahu. Ini ada ulama besar yang bisa mendatangkan 1000 dalil Allah itu ada pakai akal. Apa kata wanita ini? Kalau ada orang bisa mendatangkan dalil pakai akal Allah itu ada, aku juga bisa. Gak butuh orang yang dibesarkan seperti ini. Aku juga bisa kalau cuma datangin seperti ini. Ini orang awam, wanita. Dan kita sudah lama belum mengenal Allah itu ada? Sudah lama belum? Duh, masa kita gak tahu dari kecil Allah itu ada? Sudah lama. Pengaruhnya apa? Gampang taat pada Allah gak? Enggak kan? Terus ndablek ora waras-waras. Ya kan kenapa? Ya karena madrasah yang kita dapat tentang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama. Agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rokaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus, Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab," ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kesebelas, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedua belas, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, "Saya sedang puasa." Abdullah bin Umar terkejut. "Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan engkau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing." "Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini." Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. "Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda, dan kau bisa buka dengan daging itu." Lalu pengembala kambingnya bilang, "Mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya." Tapi Ibn Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. "Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan?" Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. "Lalu di mana Allah?" kata dia. Terpuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah." Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. "Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli." Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, "Kamu merdeka sekarang." Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
2: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
3: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
2: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
4: Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
5: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
3: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Atau takshifu anhu kurba.
3: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia. Au tatrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan. Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
2: Cintai dia. Cintai dia.
3: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama.
2: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama.
3: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'ad. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua semenjak sekarang sampai besok di akhir cerita, yaitu di dalam surga. Begini, pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang cukup penting rupanya untuk kita bicarakan. Di antaranya ada lagi kaitannya masalah doa. Kenapa? Kadang-kadang kita ini dibikin pusing oleh orang. Hiruk-pikuknya manusia berkelahi, kemudian kejar-kejaran. Belum lagi kalau kita melihat para sopir, para kondektor naik bis itu kejar-kejaran. Ternyata mereka tidak mendapati apa yang mereka inginkan kecuali itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, oleh karena itu sebenarnya di sana itu ada jalan yang paling nyaman. Murah harganya, irit tenaganya, tetapi hebat akibatnya. Bagaimana? Kalau saja kita meminta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang memiliki alam semesta ini dan yang kita butuhkan tersebut. Bagaimana tidak? Kita coba melihat pesan-pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la tas'alanna bani adama hajatan wa salilladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan sekali-kali kamu meminta hajatmu kepada manusia, kepada Bani Adam. Akan tetapi, mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Alias kapan saja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau orang-orang pada tidur, mau tidak, Allah SWT toh tidak pernah tidur. Sehingga hal yang sangat bagus ketika kita memohon hanya kepada Allah SWT saja. Kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kurangnya rezeki, sulitnya mencari harta, maka kita meminta kepada Allah Ta'ala. Kalau saja tadi kita ceritakan sopir, kondektur yang kejar-kejaran kesana kemari, kalau mereka berdoa kepada Allah SWT, maka siapapun yang akan berusaha menghalang-halangi rezeki datang pada kita, kalau tidak mendapatkan izin dari Allah SWT, tidak akan bisa. Berarti kita memang mintanya kepada Allah SWT. Kemudian, yang lebih menakjubkan lagi, saudaraku, apa? Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, Allahu yaghdabu in tarokta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah itu murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Adapun anak Adam, jika engkau meminta-minta kepadanya, dia akan marah. Takut miskin. Itu manusia. Allah yang maha kaya. Memang benar. Allah SWT itu tempat kita berlindung, tempat kita meminta. Sehingga setiap kali kita mendapati musibah, kesulitan dalam hidup ini, berbahagialah dengan memohon hanya kepada Allah SWT dan jangan meminta kepada selain Allah Ta'ala. Kalau selain Allah Ta'ala ada yang memiliki, dia hanya megang, tapi tidak kuasa untuk menasarupkan. Seperti halnya Allah SWT menasarupkan. Seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat buat kita semua dan akan kita sambung lagi di waktu yang akan datang. Semoga Allah SWT menjaga kesehatan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan meneguhkan kita berada di atas kebenaran dan mengaruniakan kepada kita kebahagiaan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah al-Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Ikhwah al-Islam, kita dengarkan kajian yang pernah disampaikan oleh Ustaz Nizar Sa'jabal LSMPD hafizallahu taala. Kajian pernah disampaikan dengan tema iman dalam amalan nyata, dari daurah yang pernah disampaikan dengan tema iman dalam amalan nyata. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio Anda juga selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ahtada bi hadihi ila yumiddini amma ba'd. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk duduk di tempat yang mulia, dalam forum yang mulia, yaitu di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang melahirkan iman, ilmu yang melahirkan amal saleh, ilmu yang melindungi kita semuanya dari keburukan-keburukan dunia maupun keburukan-keburukan di akhirat kelak. Saya kebagian pembahasan tentang konsekuensi iman dalam keseharian. Sebetulnya bahasan ini penjabaran dari pembahasan yang pertama yang sudah disampaikan oleh Fadilat Al-Ustaz Badrussalam Hafidhahullah Ta'ala. Ini penjabaran dari itu, karena iman seperti yang disampaikan para ulama kita, tasdiqun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bahwa iman itu terdiri dari tiga komponen. Ya, tasdiq bil jinan, pembenaran dengan hati. Tasdiq, pembenaran dengan hati. Kemudian yang kedua adalah diucapkan dengan lisannya. Dan yang ketiga adalah diwujudkan dalam perbuatan fisik dia. Artinya iman itu dimulai dari hati. Ketika pembenaran itu muncul di dalam hatinya dan itu melahirkan kekuatan dalam hati, maka apa yang ada di dalam hati itu akan muncul dalam ucapan dan perbuatan.

perbuatan di mana perbuatannya malah dia menunjukkan penurunan grafik. Pelaksanaan terhadap ketaatan berkurang. Atau bahkan mengarah kepada maksiat. Dan dia berbuat maksiat. Dan dia berbuat maksiat. Maka itu akan berpengaruh pada hatinya. Kok bisa begitu? Saya ambil contoh, Ma. Anda baru beli mobil umpamanya. Ketika mobil itu datang ke rumah Anda, tentu semuanya apa? Kinclong, Mas. Pasti. Semuanya akan bersinar. Anda pun pakai. Anda pakai terus. Tapi Anda tidak perhatian dengan mobil itu sendiri. Maka status mobil Anda pun walaupun baru tidak dipandang orang juga, Mas. Begitulah kira-kira, Mas. Maksiat itu kotoran, sedangkan iman itu cahaya. Maksiat itu kotoran. Maksiat itu gelap, sedangkan iman itu cahaya. Ketika maksiat dilakukan, maka akan berpengaruh pada imannya yang semakin menurun, semakin menurun. Disinilah para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan adanya sebuah korelasi ikatan yang sangat kuat antara hati dia dengan apa perbuatan. Itu tidak bisa dilepas, Mas. Kalau Anda lepas, rusak. Memang sih di masyarakat banyak berkembang ungkapan-ungkapan. Contoh yang populer kan, perempuan kalau nggak pakai jilbab, kemudian ditegur, "Mbak, pakai jilbab dong. Kenapa sih nggak pakai jilbab?" Jawab dia, "Pak, yang penting itu hatinya." Begitu kan? Yang penting hatinya. Begitu juga yang lain. Anda menegur sesuatu, dia jawab, "Sok tahu hati orang aja kamu." Begitulah seterusnya. Jawaban dia benar memang. Yang penting adalah hatinya. Memang benar, Mas. Yang penting hati. Cuman, apakah hati itu tidak ada hubungan dengan perbuatan? Mendingan orangnya beriman, Ustaz. Masalah perbuatannya, udahlah gak usah dibahas. Saya jawab dengan orang yang seperti ini. Mas, kalau motor kamu jarang kamu servis, maka mesin kamu itu rusak, kotor. Apakah Anda akan mengatakan, udah biarin aja deh mesinnya kotor, yang penting motor gue suaranya bagus. Mungkin gak itu terjadi? Gak mungkin. Manusia juga gitu. Kalau kita makan gorengan melulu, ya suara kita berbet, Pak. Tahu berbet, Mas. Serak. Begitulah. Motor aja ngerti daripada dia, Mas. Ya kan? Jadi kalau kita gak servis, pasti suaranya gak bagus. Pasti itu. Berarti ada sebuah ikatan antara hati dengan perbuatan. Kalau hati dia bersih, pasti yang muncul juga bersih dong. Ucapannya juga akan bagus. Karena tutur kata itu muncul dari hati. Anda kalau capek, bin kesel, bin jengkel, bete, apakah tutur kata Anda jadi manis dan sahdu begitu? Ya, enggak mungkin, Mas.
Enggak, itu dipengaruhi oleh

0: emosional, bahasa umumnya begitu, dipengaruhi oleh hati Anda. Perempuan yang lagi menstruasi, menstruasinya hari pertama, udah gitu anyang-anyangan lagi. Udah yang kecil gak ngerti ente. Wow, itu sendok jatuh aja kayak gunung meletus bagi dia. Ngamuknya luar biasa. Ngalang-ngalain sambal Madura, pedesnya pol. Itu dipengaruhi oleh apanya? Jiwanya. Sederhana sih untuk menjawab. Jadi iman itu hati memang. Tapi kalau hatinya bagus, isinya bagus, maka yang lahir adalah perbuatannya juga bagus. Nutrisinya bagus, ya sikap dan perbuatannya pun energik. Tapi kalau yang dimasukkan itu adalah rusak, kotor, maka yang muncul juga perbuatannya apa? Kotor, Pak. Begitulah seterusnya, bahwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa, meyakini bahwa perbuatan itu sesuatu yang gak bisa dipisah dari yang namanya apa? Iman. Gak bisa, Pak. Anda mau milah, gak bisa, Pak, dipilah. Itu satu kesatuan sudah. Ya. Makanya dari sini muncul dua model manusia. Manusia casing indah, tapi dalamnya kosong. Casingnya aja. Casing indah dia, rapi, bagus casingnya, Pak. Tapi sebetulnya dalamnya adalah pepesan kosong. Siapa dia? Munafik. Munafik itu casing indah. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Kalau Anda melihat penampilan mereka, Anda akan kagum dengan penampilannya, rapi, keren. Ada lagi yang penampilannya udah ngalang-ngalain ulama gede aja. Surban di kepala 5 meter. Belum lagi surban di bahunya dia. Udah kayak handuk aja gitu, sudah nempel. Ya saya gak nyindir loh ya. Tapi banyak. Ya kan? Surban. Belum lagi di sini. Bajunya. Baju seorang ulama. Padahal wudunya berantakan. Kagak ngerti apa-apaan. Jadi memperhatikan apa? Casing. Pakai tongkat. Dan gitu kan? Tapi hatinya gak ditata. Ini kelompok ini banyak-banyak. Dari zaman Nabi juga banyak kok. Ini yang disebut dengan munafik. Yang kedua, mereka yang memperhatikan luar dalam. Bahkan yang difokuskan sama dia dalamnya. Kalau dalamnya bagus, pasti luarnya akan bagus. Siapa? Inilah al-mu'min. Jadi melihat orang, menilai iman orang, dilihat dari luarnya. Luarnya bagus gak? Berarti dia dalamnya bagus. Tapi kalau luarnya bagus gak? Ternyata Anda buka, kosong. Nah ini kelompok. Kelompok palsu ini, Pak. Munafik namanya. Allah banyak bicara tentang orang-orang seperti ini. Munafik ini. Yang hanya menampakkan indahnya di luar saja. Tapi itu kebohongan. Seperti firman Allah di awal Al-Baqarah. Di ayat yang ke-8 Allah mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah." Ada sebagian orang yang mengatakan, kami beriman. Kami iman kok sama Allah. Wa bil yaumil akhir, kami iman kok sama hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Tapi dia itu bukan orang beriman kok. Bohong aja dia. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan hari akhir. Tapi Allah bilang, bukan beriman, ini casing doang. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, imam para ahli tafsir, beliau mengatakan, ajma'a jami'u ahli ta'wil. Para ulama tafsir mengatakan, anna hadhil ayat nazalat fi qawmin min ahli nifaq. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik. Wa anna hadhihi sifah sifatuhum, inilah sifat mereka. Kepura-puraan dan kepalsuan. Siapa orang munafik ini? Imam Ibnu Katsir mengatakan, orang munafik adalah izharul khair wa israrul syar. Mereka yang menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan keburukan dalam hatinya. Wahum anwa, wahwa anwa, macam-macam munafik itu. Ada yang munafik i'tiqadi, keyakinan, yang menjadikan pelakunya itu kekal di neraka. Ada munafik yang bentuknya perbuatan saja. Dan ini adalah dosa besar. Ciri-cirinya, kata Ibnu Katsir, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Jurayj. Ibnu Katsir mengatakan, Imam Ibnu Jurayj mengatakan, apa tanda-tandanya, kriterianya? Beliau mengatakan, al-munafiq yukhalifu qawluhu fi'la. Ciri yang pertama, orang munafik itu ucapan menyelisihi perbuatan. Maksudnya, antara yang diomongin dengan yang diperbuat berbeda. Ucapannya dengan perbuatannya beda, gak nyambung mas. Sen kanan belok kiri, ini gak nyambung. Yang kedua, wasirruhu alaniyah, kesendiriannya akan menyelisihi ketika dia di depan orang. Hatinya berbeda dengan realitanya. Nggak nyambung semua. Yang ketiga, madkhaluhu makhrajahu, keluarnya dan kembalinya akan berbeda. Sales, kalau nemui Anda, super ramah. Ketika Anda pergi, dan dia ketemu Anda lagi, kayak orang gak pernah ketemu mas. Ditegur gak kamu sama dia? Padahal tadi ramahnya luar biasa. Mashaduhu maghibah, kehadirannya akan berbeda dengan ketidakhadirannya. Begitulah seterusnya orang munafik. Berarti kesimpulannya memang hatinya dia rusak. Sehingga perbuatannya sendiri kontradiksi. Ucapan menyelisihi apa? Perbuatan. Ketemu Anda di sini, nanti akan berbeda ketika Anda ketemu di tempat yang lain. Sendiri, di depan orang banyak, akan berbeda. Semuanya beda-beda. Kontradiksi. Kenapa semua itu terjadi? Karena hatinya rusak. Nggak sinkron, mas. Inilah munafik. Dan orang-orang yang seperti inilah yang selalu berdalih, kan yang penting hatinya, Pak. Qalatil a'rabu amanna kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang munafik itu mengatakan kami ini beriman. mereka itu bukan orang iman. Katakan kepada mereka bahwa mereka bukan orang beriman. Kamu orang Islam ya, tapi bukan orang beriman. Masuk Islam ya. Inilah kaum apa? Munafik. Semuanya berselisih dan bertolak belakang. Ucapannya gak cocok, perbuatannya. Antara sendiri terang-terangan gak cocok. Bertemu Anda, habis itu gak ketemu, beda lagi. Terus akan berbeda. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang ini di surat An-Nisa. Pada ayat 142. Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah yang akan menghancurkan mereka. Kok menipu? Iya, dengan sikap mereka yang seolah-olah menampilkan kebaikan di depan orang. Dia ingin menipu orang dengan penampilan yang baik. Dengan hati yang kotor dan busuk. Wahwa khadi'uhum, Allah yang akan menghancurkan dia. Ciri-cirinya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mau sholat, malas dia. Mau ibadah, malas dia. 1001 macam alasan. Berat. Yura'unan nas, kalaupun dia melakukan ibadah, hanya ingin buat status saja. Dia ingin pasang status, semua orang biar tahu kalau saya ini rajin ibadah. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dia tidak mau berzikir sama Allah. Kosong hidupnya. Karena hatinya rusak. Ini Allah sebutkan mereka ini sangat banyak sifatnya. Dan Allah cela orang-orang ini. Dicela sama Allah. Dibenci sama Allah. Karena tidak sinkron antara hati dengan perbuatan. Rasulullah SAW pun mengatakan tentang ciri orang-orang ini. Di hadis Abu Hurairah. Riwayat Bukhari Muslim. Ayatul munafiqi thalath. Ciri orang munafik itu tiga. Idza haddatha kadzab, kalau ngomong idza haddatha kadzab, kalau ngomong banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji banyak diingkari. Wa idza tumina khan, kalau dikasih amanat khianat. Karena memang aslinya hatinya rusak, Pak. Jadi inilah munafik dan itu bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Lalu iman itu apa? Para ulama mengatakan ada keterkaitan antara iman dan amal perbuatan. Bahkan pembahasan-pembahasan tentang iman yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Anggota tubuh. Ucapan dan perbuatan. Ini adalah rukunnya. Berarti iman itu ucapan dan perbuatan. Ini rukunnya. Ucapan hati. Ucapan lisan. Apa ucapan hati itu? Niat. Keinginan. Dan ucapan lisan. Perbuatan. Perbuatan hati. Dan perbuatan fisik. Perbuatan hati apa? Tawakal. Cinta. Berharap. Takut. Ini perbuatan apa? Hati. Perbuatan fisik ya banyak, Mas. Nah, semua ini ucapan, perbuatan ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan hati, perbuatan fisik. Semua ini, empat unsur ini menjadi satu rangkaian disebut dengan nama iman. Semua ini, empat unsur ini dirangkai jadi satu, namanya apa? Iman. Gak bisa terpisah, ini Anda pisahin gak akan bisa. Semakin baik iman dia, berarti tutur katanya semakin santun. Perbuatannya juga semakin bagus. Jadi gak mungkin, Mas. Ustaz, suami saya rajin pengajian, Ustaz. Rajin sholat berjamaah. Masjid. Rajin, Ustaz. Tapi kalau di rumah, temperamen, Ustaz. Marah-marah terus. Bahkan saya sering kali kena kekerasan fisik dari dia. Ditempeleng lah, inilah, inilah, inilah. Awalnya saya nanya, suamimu sholat enggak? Maaf Ustaz, rajin Ustaz ke masjid. Bahkan panitia kajian Ustaz. Sering duduk sama Ustaz. Siapa namanya? Jangan Ustaz. Nanti kalau dia tahu, pasti dia nebak saya yang ngasih tahu. Nanti nyampe di rumah, saya ditempeleng Ustaz. Saya tidak ngarang. Saya tidak ngarang dan ini kenyataan. Ini nyata. Jangan Ustaz, jangan. Saya butuh nasihat aja dari Ustaz. Saya yang kena dampaknya. Berarti hasilnya apa ini? Ya kan? Saya tidak menghukumi, tapi kita mengatakan berarti ada error di mananya? Di hatinya. Sehingga perbuatan yang muncul ini tidak mencerminkan isi hati. Ini hanya apa tadi? Casing talk. Hatinya masih perlu berobat lagi hatinya. Ya, hati-hati. Jadi inilah iman satu rangkaian, Mas. Jadi iman itu bukan roti yang bisa Anda beli sepotong. Ah, kegedean, saya bisa beli sepotong enggak? Oh, bisa, Pak. Ini bukan roti yang bisa Anda beli sepotong. Tapi Islam itu satu rangkaian. Apa itu? Iman, perbuatan, ucapan. Ini satu rangkaian, Mas. Semakin baik perbuatan, berarti imannya bagus. Semakin bagus imannya, berarti perbuatannya semakin cakep. Inilah sebuah ikatan. Semua inilah rangkaian ini disebut dengan nama al-iman. Saya nukilkan kepada Anda beberapa penjelasan para ulama salaf. Seperti Imam Al-Ajurri mengatakan demikian. Wal a'malu rahimakumullah. Adapun perbuatan-perbuatan, semoga Allah merahmati kalian semua. Bil jawarih, yaitu dengan anggota tubuh. Tasdikun anil imani bil qalbi wal lisan, sebagai bentuk dari pembenaran yang ada di hatinya dan di ucapan dia. Faman lam yusaddiqil imana bi amali jawarih, siapa yang tidak mewujudkan imannya dengan perbuatan anggota tubuhnya seperti bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Waradiya min nafsihi bil ma'rifah wal qaul, dan dia membenarkan dalam dirinya akan ilmu dan ucapannya itu, lam yakun mu'mina, dia bukan orang beriman. Saya ulangi. Siapa yang tidak mewujudkan imannya dalam perbuatan fisiknya seperti sholat, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya, maka dia bukan orang beriman. Paham? Paham belum? Walam tanfa'ul ma'rifatu wal qawli. Ilmu dia dan tutur kata dia enggak manfaat bagi dia. Sebelumnya beliau mengatakan waradhiya min nafsi bil ma'rifah wal qaul. Dia telah mempelajari ilmu ini dan ucapan tapi enggak ada wujud nyata. Maka ilmunya enggak manfaat. Ucapannya enggak manfaat. Hanya sales saja. Ini tambahan saya sendiri ini. Wa kana tarkuhu lil amali takdziban li imani. Dia meninggalkan perbuatan adalah bentuk pendustaan terhadap iman. Wa kana al amalu bima dzakarna tasdiqan li imani. Berarti perbuatan seperti yang kami sebutkan tadi pembenar dan wujud nyata dari imannya. Jelas. Ini omongan Imam Al-Ajurri. Satu lagi penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau bicara gini, "Idza ufridal imanu udkhila fihi al-a'malu dhahira." Jika kata atau diksi iman disebutkan secara tersendiri, iman. Nah, mari kita beriman, kita tingkatkan iman kita khutbah Jumat. Jika kata atau diksi iman disebutkan secara tersendiri, maka masuk di dalam istilah itu perbuatan-perbuatan fisik. Jadi kalau sebut nama iman, berarti masuk di dalamnya apa? Perbuatan fisik. Li'annaha lawazimu ma fil qalbi. Karena perbuatan-perbuatan fisik itu bagian yang tidak bisa terpisah dari yang namanya iman di dalam hati. Li'annahu mata thabatal imanu fil qalbi. Hal ini karena ketika iman itu menetap kuat di dalam hatinya, watasdiku bima akhbara bihir rasulu, dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wajaba husulu muqtada dhalika daruratan, maka harus mewujudkan kelaziman dari itu. Apa kelazimannya? Perbuatan. Harus ada perbuatannya. Fa innahu ma asarra ahadun sariratan, sungguh tidaklah seseorang menyembunyikan suatu rahasia illa abdahallahu ala safahati wajhi. Pasti Allah akan menampakkan hal itu dalam raut mukanya. Jadi di sini Syekhul Islam mengatakan jika seseorang menyembunyikan suatu rahasia dalam hatinya, pasti Allah akan menampakkan itu di dalam wajahnya. Wa falata tilisani, dan akan terlihat dari kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Keluar dari pembicaraan dia. Kelihatan itu pembicaraannya dia. Ini orang bohong, jujur, ada sesuatu yang disembunyikan atau apa. Kelihatan, Mas. Subhanallah. Fa'idha thabata tasdiqu fil qalbi. Tapi ketika pembenaran itu menguat di dalam hatinya, lam yatakhalla fil amalu bimuqtadahul battah, maka amal itu tidak akan tersembunyi dari dirinya sama sekali. Ketika imannya kuat, pasti amalnya muncul, Mas. Pasti tutur katanya muncul dengan penuh kebenaran. Tapi kalau hatinya ada yang error, pasti kelihatan dari muka dan cara ngomongnya. Berarti apa? Ada kebohongan. Begitulah maksud beliau adalah apa yang ada dalam hati nggak bisa dibohongi, Mas. Pasti akan kelihatan kok dalam bentuk nyata. Ini keterkaitan yang kuat antara hati dengan perbuatan. Fala tastaqirru ma'rifatun tamah wa mahabba sahihah. Ilmu yang sempurna, kecintaan yang benar tidak akan berdiri sendiri. Wala yakunu laha atharun fi dhahir, dan dia tidak akan ada bentuk nyatanya dalam realitanya. Enggak paham ya? Maksudnya ilmu kalau menguat itu pasti akan ada bentuk nyata. Kalau enggak ada bentuknya, berarti ilmunya dia ringkih. Seperti yang tadi, belajar tapi di rumahnya kasar. Wah, ini ilmunya berantakan, itu belajarnya enggak benar dia. Kalau memang ilmunya kuat, pasti akan ada bentuk nyata. Subhanallah. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan seterusnya ada lagi penjelasan Ibnu Taimiyah. Tapi saya nukilkan lagi penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini yang disebut dengan panggilan Dr. Ati kan gitu kan. Ibnu Qayyim mengatakan, iyal aslul muradul maksud. Hati itu memang intinya. Dan itulah yang selalu menjadi tujuan pembicaraan atau tujuan utamanya. Wa a'malul jawarih taba'un wa mukammilah wa mutammimah. Adapun perbuatan fisik itu akan ngikut hatinya. Dan perbuatan fisik akan menyempurnakan apa yang ada di dalam hati. Sempurna nanti hatinya ketika perbuatannya itu baik juga. Wa anna niyata bimanzilatir ruh. Niat yang ada di dalam hati itu ibarat rohnya. Wal amalu bimanzilatil jasad lil a'dha. Perbuatan itu ibarat apa? Tubuh dalam anggota kita. Jadi kalau orang punya niat, berarti pasti akan ada apa? Perbuatannya. Seperti halnya kalau ada roh, berarti akan ada apa? Jasadnya yang akan melakukan. Ini satu hal yang pasti akan berkaitan. Sehingga idza faraqa ruhu famat famawat, ketika rohnya itu lepas dari tubuhnya, mati. Ya, berarti kalau di hatinya enggak ada iman, ya rusak nih orang. Begitulah jemaah. Wa kadzalikal amal, demikianlah amal. Ketika tidak ada dorongan dari hatinya, maka amal itu akan rusak. Begitulah penjelasan-penjelasan yang banyak dari para ulama. Bahwa iman itu rukun utamanya adalah apa? Perbuatan dan ucapan. Enggak bisa dilepas, Mas. Anda enggak bisa melepasnya. Oke, itu tadi kan kita bicara konsep. Nah, kita akan bicara realnya dalam keseharian. Di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَأَ. Tidakkah mereka itu diperintahkan oleh Allah kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas, mengikhlaskan agama ini. Berarti ini apa ini? Hati. Yaitu ikhlas, tauhid, ilmu, melahirkan tauhid, keikhlasan, iman ini. Lalu Allah bilang, wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Setelah muncul tauhid di dalam imannya, maka dia mendirikan sholat dan bayar. Tuh. Digandeng antara hati dengan apa? Perbuatan, yaitu sholat dan zakat. Lalu endingnya Allah bilang, wadzalika dinul qayyimah. Ini loh Islam yang lempeng, Mas. antara hati tauhid, ilmu dan tauhidnya, muncullah perbuatan, yaitu sholat dan zakat. Lurus iman kamu, Islam kita. Waqad istadalla kathiron minal a'immah, kata Imam Ibnu Katsir, banyak para ulama berdalih dengan ayat ini, seperti Imam Zuhri, Imam Syafi'i, rahimahumullahu jami'an, ala annal a'mala dakhilatun fil iman. Bahwa amalan-amalan itu bagian penting dari iman. Nggak bisa terpisah. Nggak bisa Anda melepasnya. Sama pula dengan firman Allah yang di surat Al-Hujurat. Ayat yang 10. Innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Coba renungkan ayat ini. Orang-orang yang beriman adalah dia bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka akurkan. Orang yang beriman itu kalau berantem akurin, pasti gampang. Kenapa? Karena mereka sudah terikat dengan apa? Dengan apa? Iman. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun. Berarti persaudaraan dalam keseharian ini, persaudaraan itu dibangun di atas prinsip apa? Iman, Pak. Sekarang kalau orang teriak ukhuwah Islamiyah, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, tapi imannya, imannya kosong. Apa buktinya? Tauhid nggak ada, syirik banyak, perbuatannya beda, maksiat. Terus Anda mau persatukan, dipersatuin apanya? Apanya mau dipersatuin? Artinya ayat ini menggabungkan antara perbuatan sosial masyarakat dikaitkan erat dengan apa? Iman. Ini penyatunya iman ini. Kalau tak ada iman, ya rusaklah. Nyambung. Ayat lain di surat Al-Anfal ayat 2-4. Allah bilang, innamal mu'minun, innama ini dalam bahasa Arab memiliki makna cuma, tok, dia tok, bahasa Inggrisnya pokoi, ya pokoi mas, yang penting penyempitan arti, uslubul hasr, penyempitan arti, cuman ini tok. Innamal mu'minun, orang-orang beriman, siapa? Yang punya sifat ini tok. Siapa orang beriman itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya dia dipenuhi dengan ketakutan. Ini orang beriman. Terus, ini kan masih bicara hati ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacain ayat Quran, imannya tambah kuat. Berarti apa? Ucapan, ngaji Quran. Berarti orang yang rajin ngaji Quran, berarti dia siapa? Beriman. Semakin ngaji, imannya semakin naik. Semakin ngaji, grade grafiknya semakin naik, semakin tinggi mas. Gak tahu ngaji mas, cemplung got mas. Apalagi dengerin suaranya siapa? Setan gitu loh, yang imannya tambah nyungsep mas. Coba lihat, ucapan melahirkan apa? Ngaji imannya tambah. Ngaji imannya tambah. Loh, lihat nih, korelasinya kuat kan? Lanjutnya ayat ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, akhirnya tingkat tawakalnya tambah. Tawakal itu urusan apa? Gitu, Pak. Wah, ini BBM naik tajam. Gimana nih harga-harga barang? Bagaimana masa depan kita? Wah, Pret. Ya. Kok sesuatu yang belum terjadi ditakuti. Akhirnya apa? Stres sendiri. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, Imal, berbuat baik saja. Berdoa sama Allah. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Tenang aja, bro. Ya kan? Kita doakan pemimpin, kita doain semua, kita doakan. Besok, boten semerah, Pak. Tahu. Kita doa aja. Kan gitu kan? Rabbana atina. Itu namanya tawakal. Jadi dia tetap apa? Tenang, tentram, damai, sejahtera, adem, ayem, loh jinawi, tambahin sendiri. Jadi lihat korelasinya. Hati, terus dengan apa tadi? Ucapan, ngaji, ini korelasi, imannya tambah bagus, melahirkan kenyamanan. Kelanjutannya apa? Alladzina yuqimunas shalah. Mereka yang imannya baik ini adalah orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berinfak atas rezeki yang kami berikan kepada dia. Tuh, perbuatan. Dan harta. Hartanya dibelanjakan. Lalu Allah bilang apa? Ulaika humul mu'minun. Ini loh mas, orang beriman. Nah, ya kan? Hatinya, ucapannya, ngaji, perbuatannya, sholat, baik, duitnya, dikeluarin, sedekah. Ya, kuat kan? Ada satu hadis Rasulullah bilang, La istami'u imanun wa syuh. Iman sama pelit itu gak akan ngumpul, mas. Iman sama pelit itu gak muncul. Karena orang yang beriman, pasti dia suka apa? Bersedekah, beramal, berbuat. Jadi inilah sebuah korelasi yang sangat kuat sekali antara iman dengan apa? Jadi kalau disebut iman, sudah gak usah ngomong amal lagi. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada amal, Pak. Pasti, Pak. Oke, berikutnya surat An-Nur ayat 62. Ini lihat, ini menarik lagi ini. Dikaitkan iman dengan sisi lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna, masih innamal mu'minun. Orang-orang beriman itu hanya mereka yang melakukan ini. Siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu mereka yang iman sama Allah dan Rasulnya. Berarti urusan apa? Urusan apa? Orang beriman. Orang yang iman sama Allah dan Rasulnya. Berarti urusan apa? Hati. Oke? Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in. Kalau mereka berada di dalam satu perkumpulan bersama-sama. Apa yang dimaksud kumpulan bersama-sama? Kumpulan RT. Bukan. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud kumpulan bersama ini sholat berjamaah. Orang yang beriman, kalau mereka sholat, dia berjamaah. Jumatan mas, di masjid, ngumpul sama yang lain. Berarti iman dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Bu, dikaitkan dengan apa bu? Perbuatan. Galak lo ini, Bu. Hati-hati lo, udah capek lo masalahnya, Bu. Lam yadhhabu. Mereka tidak akan meninggalkan kerumunan ini, enggak pergi dia. Udah duduk di majelis ilmu, salat berjamaah, tiba-tiba kabur aja. Waduh. Nyindir amat, enggak nyindir terang-terangan. Kok ayatnya terang-terangan kok? Lam yadhabu, mereka enggak kabur begitu aja, ngacir. Hatta yasta'dinu, sampai mereka izin. Izin dulu mas, jangan ngacir. Innalladzina yasta'dinunaka, mereka yang mau pergi izin sama kamu wahai Muhammad. Ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Ini orang yang beriman sama Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Ya Allah Ustaz, cuman izin doang. Berarti kalau enggak izin, imannya error. Kenapa Pak? Dahinya dikerutin Pak. Bingung Pak. Bayangin jemaah. Ngumpul-ngumpul, sholat, berjamaah, pengajian, duduk, apalah. Terus dia mau pergi, gak izin, ngacir aja. Berarti imannya lemah. Tapi orang yang beriman, ketika ngumpul-ngumpul, terus mau pergi, mau pulang, minta izin. Saya permisi dulu ya, ada urusan. Oh ya, ini orang beriman. Aduh, kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir. Beliau bilang gini, ini adalah adab yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Lihat, hambanya yang beriman. Apa itu? Allah memerintahkan untuk minta izin ketika masuk. Begitu pula Allah memerintahkan untuk minta izin kalau mau pulang. Terutama ketika mereka berada dalam kerumunan atau duduk-duduk bareng bersama Rasulullah SAW. Baik itu sholat berjamaah, Jumat berjamaah, atau kerumunan lebaran, atau ngumpul-ngumpul yang lain untuk membicarakan satu yang bermanfaat. Hendaknya mereka tidak pergi meninggalkan kecuali mereka sudah minta izin. Berarti kalau nggak minta izin, langsung kabur, berarti tandanya imannya apa? Bermasalah. Error tuh. Lihat korelasinya ya. Bukan hanya sekedar sholat, minta izin. Itu sebagai tanda iman. Faham? Kasih dalil-dalil yang lain Anda. Ini masih umum loh ya. Nanti saya bicara secara spesifik ini. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Iman ya, hati ya. Fa'afdaluha, dan iman yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha, ucapan kan, ucapan. Wa atnaha, dan yang paling ringan adalah apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Itu iman. Wal haya'u syu'bah minal iman, dan malu itu bagian dari apa? Iman. Jadi di sini menyebutkan apa? Tiga unsur sekaligus. Hati, yaitu apa? Haya. Malu itu hati, Mas. Ucapan, yaitu apa? Apa ucapan di sini? La ilaha illallah. Perbuatan apa di sini? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang. Ini iman. Digabungkan semua oleh Rasulullah SAW dan dikategorikan ini adalah tingkatan-tingkatan iman. Subhanallah. Contoh lain di dalam hadis Rasulullah SAW, di hadis Abu Dzar Al-Ghifari Saya berkata, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah SAW, perbuatan apa yang paling mulia? Perbuatan yang paling mulia. Bila menjawab apa? Iman kepada Allah. Tuh, nanya perbuatan, tapi jawabannya apa? Iman. Ini ikatan tidak bisa. Ini ikatan kuat. Wal jihad fi sabilih. Ini jihad. Dan juga jihad di jalan Allah. Jihad itu apa bentuknya? Hah? Perbuatan. Qultu, lalu aku nanya kembali. Ayyu riqabi afdal? Mana budak yang paling baik? Beliau jawab, anfasuha inda ahliha. Yang paling bernilai bagi pemiliknya. Jadi kurban. Kurban yang paling baik apa? Ya, yang paling gede, yang paling manfaat buat fakir, miskin. Yang paling baik. Ya, yang paling gede, yang paling banyak dagingnya, yang paling banyak manfaat buat fakir miskin. Wa aktsaru hatamanan, yang paling mahal, kata beliau. Fa in lam af'al, kalau aku enggak mampu membebaskan budak yang mahal itu, gimana? Beliau jawab, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq. Oh, si fulan punya skill, tapi enggak punya kerjaan. Bantu dia cari pekerjaan sesuai dengan apa? Sesuai dengan skillnya. Itu iman lo. Loh, bayangin, nolong nyariin kerjaan orang dikaitkan dengan apa? Iman, Mas. Au tasna'u li akhraq. Akhraq ini apa? Orang yang enggak punya skill. Ini orang enggak punya skill apa-apa. Kamu berbuat sesuatu agar dia punya skill. Maksudnya apa? Bikin pelatihan-pelatihan agar orang-orang ini punya skill, Mas. Itu dikaitkan iman. Itu iman, Mas. Coba, Pak. Ini semua iman loh, Pak. Allahu Akbar. Contoh hadis lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW, su'ila ayyul amali afdal. Beliau ditanya lagi, amalan apa yang paling afdal, paling baik? Beliau jawab, iman. Jawabnya sama lagi. Iman dengan Allah, iman kepada Allah dan Rasulnya. Tumma madha, apalagi ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Mabrur itu apa? Haji yang diterima. Haji yang penuh dengan kebaikan. Berarti hajinya dilakukan atas dasar apa? Iman. Lalu muncul haji yang berkualitas. Semakin dia ketika dia berhaji dengan baik, benar, otomatis imannya tambah. Berarti pulang dari haji, perubahan yang luar biasa. Ini yang disebut dengan mabrur. Kalau enggak, namanya hajjun mabur. Tahu mabur, Mas? Mabur, seneng dipanggil Pak Haji, seneng dia. Tapi hajinya tidak didasarkan atas iman. Bangga aja. Dan seterusnya, dalil-dalil yang banyak. Subhanallah. Jadi inilah Allah dan Rasulnya menyebutkan apa? Innamal mu'minun. Orang beriman itu ini lu. Ucapan, perbuatan. Ucapannya ngaji, zikir, perbuatannya ketaatan. Berarti semakin rajin, berarti imannya semakin baik. Semakin malas, imannya semakin maksiat, imannya malah jongkok habis. Paham? Ibu, paham, Bu? Apa, Bu? Apa, Bu? Iman. Oke. Coba, Bu, angkat tangan, Bu, satu aja. Hei, Bu, angkat tangan, Bu. Siapa yang nyender di tembok? Ayo, salah satu yang nyender tembok, angkat tangan. Sudah ada? Sudah. Ada panitianya di situ? Enggak ada. Ada. Coba panitianya tunjuk ibu yang nyender di tembok dan posisi nyendernya paling PW. Kasih mic ke dia, enggak usah nunggu dia angkat tangan. Kasih mic ke dia. Sudah? Sudah apa belum? Cepat. Enggak usah nunggu dia, langsung aja samperin pokoknya. Yang nyender paling PW. Sudah. Mana suaranya? Kalau enggak nanti tirainya tak suruh buka loh. Sudah. Ada panitianya enggak? Ada panitianya. Ayo cepat panitianya kemana tuh? Oke, tadi kan dijelasin iman. Ustadz Badru Hafizahullah Ta'ala menjelaskan. Kita jelaskan lagi. Coba Anda deskripsikan iman itu apa? Ada hadiahnya. Mana hadiahnya tadi? Mana-mana hadiahnya?
1: Bismillah,
0: Ustaz. Bismillah, gak pakai deg-degan. Mana, ini satu buku sekalian.
2: Masya.
0: Gitu.
1: Mungkin mengambil dari
0: enggak.
1: Ustaz membuka,
0: Ustaz. Jangan pakai anu bahasa basi langsung dijawab, muter-muter angil temenan.
1: Baik, ingat adalah nama yang kebenaran dalam hati, kita teguhkan iman dalam hati, Ustaz. Lalu kemudian diucapkan dengan lisan, lalu kemudian juga diwujudkan dalam perbuatan yang nyata.
0: Masya Allah, bisa disebutin satu aja contohnya.
1: Contohnya
0: dari ayat tadi apa?
1: Iya, banyak satu ayat.
0: Lihat, nggak apa-apa nyontek, nggak apa-apa. Ayatnya contohin, ayat yang apa tadi?
1: Tadi saya
0: catat
1: yang surat yang singkat tapi padat.
0: Iya. Ya udah, benar deh, kasih hadiahnya. Yang lain panitia cepat kasihnya posisi paling PW semuanya di pojok-pojok. Sekarang kasih yang pojokan tuh. Pojokan dari tadi bisik-bisik ngomong aja itu, kasih dia. Ya, yang ngomong aja itu. Pokoknya Anda tahu yang paling banyak ngomong kasih. Ayo cepat panitianya. Sudah? Lama ini tinggal nunjuk doang, astagfirullahaladzim. Kayak nunjuk masjidnya Masjid Nabawi aja, jauh.

Disebut nama Allah, rasa takut muncul. Terus, yang kedua. Terus, yang ketiga. Ya Allah, angelir. Ayo. Ya, empat. Yang kamu lompat. Yang empat apa? Ngarang. Yang empat apa? Lima. Nah, baru gitu. Ya, keren, Masya Allah. Barakallahu fiki. Kasih hadiahnya. Mana kardus skincare-nya? Nih, sama buku Aku Mencintaimu Karena Allah. Biar tambah cinta suamimu sama Anda, gak kawin lagi. Ya, belum katanya ini belum. Istrimu di belakang loh, itu jangan belagu loh. Itu. Paham? Oke, kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita sebutkan beberapa contoh-contoh kasus secara spesifik lagi. Akan perbuatan-perbuatan yang memang disebutkan secara spesifik bahwa itu iman. Seperti contoh kita ambil dulu yang pertama, apa itu? Bersuci, wudu. Bersuci dan yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam hadis, Rasulullah SAW menyebut di dalam hadis bahwa orang yang rajin bersuci itu adalah orang yang apa? Hah? Orang yang beriman. Rajin wudu, memperhatikan mandi besarnya, mempersyaturul iman. Bersuci itu setengahnya iman. Bersuci itu setengahnya iman. Abul Abbas Al-Qurtubi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa makna yang paling utama dari hadis ini adalah bersuci dari najis dan hadas, baik yang terlihat maupun terlihat, itu adalah syatr. Syatr itu separuh al-iman. Iman di sini memiliki makna umum, yaitu pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan perbuatan fisik. Berarti orang yang perhatian dengan kesuciannya, wudunya, mandi besarnya, najisnya, perhatian dengan itu, bahwa dia orang beriman. Tuh Pak, spesifik kan? Di hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Lan yuhafid ala hadzal wudu illal mu'min." Tidak mungkin jaga wudu kecuali orang beriman. Jadi orang beriman dia jaga wudunya, Pak. Luar biasa. Ini contoh satu kasus. Contoh lain, salat. Allah sebut sholat itu iman. Berarti orang yang gak sholat, gak beriman. Di ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 143. Sholat itu iman. Bunyinya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sungguh Allah itu sayang kepada kalian, lembut dan penyayang dengan kalian. Inti dari ayat ini pada Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama mengatakan yang dimaksud iman di sini sholat. Allah menyebut sholat dengan sebutan apa? Iman. Apa dalilnya? Kisahnya demikian. Kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Bara bin Azib. Bahwa di awal-awal

0: Islam, Rasulullah SAW itu sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qiblal bait. Tapi satu sisi Rasulullah SAW kepengen kiblatnya itu ke Ka'bah. Beliau pengen ke Ka'bah, tapi kiblatnya sekarang masih ke Baitul Maqdis. Wa annahu shalla, lalu hari itu beliau salat salat asar. Dan para sahabat pun salat dengan Rasulullah SAW, salat asar. Disitulah awal mula kiblat diganti dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sahabat yang sholat dengan ke arah Ka'bah, sholat asar itu sudah ganti ke Ka'bah. Selesai sholat, kan ngadepnya sudah ke Ka'bah. Selesai pulang. Kharaja rajulun, dia keluar, yang sebelumnya sholat sama Rasulullah SAW ke arah Ka'bah di asar. Dia melewati beberapa sahabat yang sholatnya masih ke Baitul Maqdis. Di situ mereka mengatakan, ketahuilah bahwa sholat sudah dipindah arah kiblatnya. Ketahuilah sholat sudah dipindah arah kiblatnya. Itulah yang disebut dengan masjid kiblaten. Lalu mereka langsung merubah arah kiblatnya. Oke? Nah, selesai sholat, mereka yang barusan ini sholat dengan merubah arah kiblat itu, mereka komen. Saudara-saudara kita yang kemarin-kemarin wafat, sedangkan sholat mereka menghadap Baitul Maqdis, gimana statusnya? Ya benar juga kan pertanyaannya. Kan sekarang sholatnya ngadep Ka'bah nih. Ya, saudara kita yang dulu sholat ngadep Baitul Maqdis dan dia sudah wafat gimana? Apa enggak sah jadi sholatnya? Disinilah Allah menurunkan ayat ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Berarti yang dimaksud iman di sini apa? Sholat. Jadi Allah menyebut sholat dengan sebutan apa? Iman. Makanya Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini, beliau membuat sebuah bab. Judul babnya apa? Babun as-salatu minal iman. Bab bahwa sholat itu bagian dari iman. Berarti kalau sholatnya sembarangan, berarti imannya ya sembarangan. Nggak sholat, berarti wassalam. Buang ke kali Ciliwung. Nggak sholat, mas. Begitu juga para ulama yang lain. Ajma'al mufassiruna ala annahu arada. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan iman di ayat ini adalah sholat menghadap Baitul Maqdis. Fathabata, dengan demikian sholat itu adalah iman. Fakullu ta'atin imanun, berarti setiap ketaatan itu adalah iman. Kami tidak melihat perbedaan antara keduanya. Imam As-Sa'di mengatakan, ayat ini dalil bagi para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya amalan-amalan fisik itu masuk dalam kategori iman. Nggak bisa dipisah. Allah sebut sholat dengan sebutan iman. Contoh lain, mengurus jenazah. Allah sebut mengurus jenazah sebagai iman. Imam Bukhari membuat bab di sahihnya, babun ittiba'ul janazati minal iman. Bab mengurus jenazah, mengantarkan jenazah itu iman. Coba, Pak. Lalu beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah, manittaba'a janazata muslimin, siapa yang mengantarkan jenazah orang Islam imanan, karena iman. Tuh. Berarti mengantar jenazah itu apa? Iman. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya, zakat, zakat, sedekah, iman. Rasulullah SAW bersabda di hadis Abu Malik Al-Ash'ari, riwayat Imam Muslim, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti nyata akan keimanan. Imam Abdul Abbas Al-Qurtubi menjelaskan hadis ini di Al-Mufhim, syarah Sahih Muslim. Sabda Rasulullah SAW bahwa sedekah itu bukti iman, maksudnya adalah kebenaran dan keabsahan iman dia, yaitu iman orang yang sedekah. Au ala annahu laisa minal munafiqin, berarti dia bukan kelompok abal-abal munafik tadi, di mana merekalah yang mengatakan yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat, mereka suka membuli orang-orang beriman yang gemar sedekah. Sedekahnya dikit, sedekah segitu mau masuk surga, payah lo. Yang sedekah banyak, sombong tuh, pamer. Nah terus gimana dong? Salah semua. Ini munafik. Jadi sedekah itu bukti keimanan orang yang bersedekah. Semakin rajin bersedekah, berarti imannya semakin tinggi. Oke, saya ringkas, waktunya udah habis. Puasa dan sholat tarawih itu iman. Hadits yang suka dibaca di Ramadan. Man shoma ramadana imanan. Siapa yang puasa Ramadan, iman. Berarti yang puasa Ramadan adalah orang yang. Man qama lailatal qadri. Siapa yang sholat tarawih di 10 hari terakhir, iman. Padahal 10 hari terakhir mulai sepi masjid. Berarti sebetulnya imannya sepi juga tuh. Hah? Coba ini. Puasa, iman. Tarawih, iman. Luar biasa. Contoh lain, bergaul dengan baik. Iman, Pak. Berakhlak, bergaul dengan baik. Itu iman. Contoh hadisnya, hadis Anas ibnu Malik, riwayat Imam Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti dia. Jadi dia mengukur orang lain dengan kacamata siapa? Dia. Kacamata dia. Kalau saya gak mau dipelototin, ya jangan melototin orang, Mas. Saya gak suka dibentak, ya berarti jangan bentak. Saya gak suka disewotin, berarti jangan sewot, dan seterusnya. Saya suka disenyumin, berarti senyumnya. Begitulah seterusnya. Ini orang beriman. Contoh lagi, hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jara. Jangan bikin tetanggamu terganggu. Dengan apa? Ya segala macam. Ini orang beriman ketika tetangganya nyaman sama dia. Wasausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kepada istrimu dengan cara yang baik. Apa maknanya berwasiat istrimu? Macam-macam para ulama menjelaskan. Maknanya adalah nasihati. Ada lagi yang mengatakan lembutlah sama istrimu. Di sini Allah tidak menyuruh, istri lembutlah kamu sama suami. Enggak. Tapi yang disuruh lembut siapa? Suami. Karena yang bengkok siapa? Lo. Anda istri mencong. Iya. Siapa yang bilang bengkok? Saya. Bukan Rasul SAW. Al-mar'atu khuliqat min bil'in. Ya ini ada Pak Dokter nih. Tulang rusuk itu kan mencong begini jamaah bengkok. Iya Pak Dokter ya. Gini kan rusuk ya. Begini. Miring begini. Wa inna awaja ma fidil i'ala. Yang paling bengkok yang mana? Ini yang bawah ini. Yang paling bawah ini yang paling bengkok. Ini yang paling bawah. Bukan yang paling bawah, yang paling atas, maaf. Yang paling atas ini yang paling bengkok. Atasnya perempuan apa? Mulutnya. Innalillahi, jangan kenceng Pak ketawa. Ya kan, yang paling atas, yang paling bengkok berarti apanya? Palanya, mulutnya bengkok. Ini bukan saya yang ngomong, Rasulullah saya. Jadi yang disuruh lembut siapa, Mas? Suami, Mas sadar, sadar. Perempuan itu kalau ngomong begini memang. Ya, yang sadar, yang lembut. Kalau Anda, suami lembut sama istrimu, kamu beriman. Terus istri, maaf kalau suami lembut sama istrinya, Anda beriman. Loh kalau istri taat sama suamimu, Anda beriman. Indah kan? Lanjut. Dan seterusnya itu tadi hadisnya. Fa in dhahabat tuqimu kasarta. Kan bengkok gini. Anda mau lempengin, ya patah, Mas. Patah kamu lempengin. Tapi kalau kamu diemin, tambah bengkok, Pak. Kan angel, Pak. Didiemin tambah bengkok, dilempengin patah. Waduh, tak ruwet sih. Angel, angel tuturane, Pak. Terus diapain? Nah, itulah bergaul dengan siapa? Perempuan. Begitulah. Ini siapa? Suami. Ya, kalau saya, ya akan didengar sama dia. Kamu ngomong, saya bubar. Nurut dia. Coba inti ngomong begitu di rumahmu. Kamu cerewet, saya bubar. Idul Adha, kamu dikulitin sama bini. Mas. Ya, inilah makanya yang diajak bicara siapa? Suami. Kembali ke tema. Di sini kelembutan, sikap, tutur kata dikaitkan dengan apa? Iman, Mas. Jadi bergaul dengan baik itu iman. Jadi kalau Anda wahai suami tidak bergaul dengan baik sama istrimu, kamu bukan orang beriman. Bergaullah. Dia memang lemah. Perempuan mirip dengan peyem. Iya kan? Mirip mah. Jadi kalau Anda motong peyem pakai golok, yang begok siapa? Yang motong udah tahu peyem digolok, Mas. Jadi motongnya cukup pakai sendok kecil saja, Mas. Paham kan? Ya, maksudnya apa? Pikirin sendiri. Oke, hadis yang berikutnya, contoh bergaul yang baik itu iman. Hadis Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "fala yu'dhi jarah," jangan ganggu tetanggamu, jangan buat tetangga enggak nyaman. Mulai parkir seenaknya, suara-suara kenceng seenaknya. Enggak mau berbagi, enggak mau tegur sapa. Ribut, gara-gara naruh tempat sampah aja rame. Sudah, Mas. Berarti Anda tidak menciptakan kenyamanan dengan tetangga, berarti dia tidak beriman. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamumu. Muliakan tamumu, sambut tamu Anda. Keluarkan makanan-makanan yang baik buat Anda, buat tamu Anda. Keluarin, keluarin makanan Anda. Keluarin semua, Mas. Banyak makanan yang dikasih air putih. Wakil. Berarti kurang beriman. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmud. Siapa yang beriman kepada Allah kalau ngomong yang baik-baik? Kalau enggak, diam aja. Jadi bergaul dengan baik, itu iman. Berarti kalau pergaulannya tidak baik, berarti bukan orang beriman. Kemudian yang terakhir. Meninggalkan maksiat, berarti itu iman, Mas. Gak maksiat sama sekali. Iman, Mas. Berarti kalau maksiat, ya gak beriman. Contoh, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wahuwa mu'min. Pezina tidak akan berbuat zina. Di saat dia berbuat zina, dia bukan orang beriman. Wala yasriq wala yashrabul khamra hina yashrab wahuwa mu'min. Peminum minuman keras, narkoba, narkotik, psikotropika, yang lainnya, di saat dia mengkonsumsinya, di saat itu dia bukan orang beriman, Mas. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri, di saat dia mencuri, dia bukan orang beriman, Mas. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'ullahu ilaiha fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dia bukan juga melakukan keburukan-keburukan, mengambil barang orang. Di saat itu pandangan orang tertuju pada dia. Saat itu juga dia bukan orang beriman, Mas. Jadi di saat dia melakukan kemaksiatan, dagang, riba, judi, gambling dan sebagainya, di saat itu dia apa? Bukan orang beriman. Nah, inilah implikasi iman di dalam apa? Keseharian kita, Mas. Dan seterusnya, contoh-contoh yang lain bisa Anda sambung sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan, siapa yang pertama kali nanya? Silakan, Pak. Yang nongol, Pak, orangnya, Pak. Berdiri, Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Ustaz, tadi di awal terangkan bahwa iman baik itu akan menghasilkan suatu perbuatan dan tindakan. Di contoh berikutnya bahwa pasien itu adalah kotor.
0: Apa? Wasiat? Wasiat itu kotor. Oh, maksiat. Iya, iya.
1: Sakit. Itu adalah kan mengurangi iman kita. Bagaimana mensimpulkan antara iman kita yang baik, menghasilkan perbuatan yang baik, terus kita pernah membuat maksiat, itu mengurangi daripada kualitas iman.
0: Iya, bagus pertanyaannya, Pak. Saya kasih hadiah, Pak. Ini hadiahnya kasih Bapak. Intinya mana? Itu kasih dong. Jangan dibalikin ke panitia, enak kan? Enggak, kayaknya bukan bedak, Pak. Ya. Pertanyaannya bagus sekali, Bapak, ini. Iman itu perbuatan yang baik, lalu maksiat itu kotor. Bagaimana mensinkronkan? Tentu titik temunya adalah pertama, ketika kotoran itu, ini ya, isu. Ini anggap ini hati kita. Maksiat itu Rasulullah SAW mengatakan di hadits Hudzaifah ibnul Yaman itu kayak noda hitam. Satu titik noda hitam di sini. Terus berbuat maksiat lagi. Berbuat maksiat lagi. Akhirnya ini jadi apa? Hitam. Ketika ini hitam, mana imannya, Pak? Oke. Bagaimana caranya akan mengembalikan ini kembali ke iman? Itulah yang namanya taubat, Pak. Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin rahimahullah menyebutkan apa? Coba lihat, bab pertama di Riyadhus Shalihin, pertama apa itu? Ikhlas menghadirkan niat kesucian hati, lillah, tauhid. Itu artinya tauhid, Pak. Bab yang kedua, taubat, Pak. Sebelum masuk pembahasan, kenapa? Karena orang masuk masjid itu harus bersih, Pak. Kan gitu kan? Begitulah. Imam Ibnu Qayyim membuat korelasi antara ketaatan yang satu dengan ketaatan semua dan dengan maksiat. Allah akan menerima ibadah kita sholat di saat kita taat. Dinilah sholat yang khusyuk. Tapi kalau hatinya kotor, dia sholat, Pak. Apakah sholatnya akan khusyuk? Nggak bisa, Pak. Dia sholat memang, tapi nggak akan khusyuk. Kenapa? Karena dia kotor hatinya, Pak. Layang sholatnya. Nanti yang disalahin siapa? Imami. Itu imam belagu ya, mentang-mentang hafal Quran kelamaan. Ya lu aja yang gak nyaman dengan sholat. Ngapain imamnya yang disalahin? Mohon maaf ya, ini banyak nih di komplek-komplek. Ya. Ini korelasinya. Makanya apa? Bersih-bersih dulu. Tobat, tobat. Nanti akan nyaman ibadah itu. Ya. Begitulah Pak seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, itu yang di belakang ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi gini, ada hadis yang menyatakan bahwa apabila kita sholat 40 hari bersama imam tidak tertinggal takbir, itu kita akan dihindarkan dari sifat munafik. Aku coba, tapi gak tahu kenapa sudah beberapa hari selalu gagal terus. Ada aja yang kalian buat gagal. Itu berarti ada munafik.
0: Luar biasa.
2: Allah tidak paham, tidak
0: menarik pertanyaan Bapak, luar biasa. Saya juga menggarisbawahi pertanyaan Bapak. Bapak tadi mengatakan saya mencoba. Kata-kata mencoba saya garisbawahi dan saya lingkari, Pak. Kenapa? Iman dan amal soleh bukan untuk dicoba. Kenapa kok buahnya gak muncul? Anda mencoba kok. Anda mencoba, Anda bukan mau mengamalkan. Coba ah, tes. Gak bisa lah. Iman termasuk di dalamnya amal bukan untuk dicoba-coba, tapi untuk diamalkan dengan iman. Maksudnya apa? Yang kedua, berarti seseorang yang berbuat dicoba tidak didasarkan iman, bukan dari hati. Makanya buahnya tidak ada. Terus solusinya, tumbuhkan iman, berarti kita berbuat atas dasar apa? Iman kepada Allah, Rasulnya, hari akhir. Tumbuhkan itu. Iman sama malaikat, ada malaikat banyak di sini. Bukan mencoba itu. Disitulah hasil itu pasti akan terlihat pas. Jadi yang salah bukan janjinya. Tapi yang salah adalah diri kita, iman kita yang kurang. Wallahu'alam. Berikutnya, ada lagi. Ibu-ibu, ada yang mau nanya?

0: Nggak ada yang nanya. Ini Bapak silakan, Pak. Oh, ada Ibu-ibu. Silakan, Bu. Ini ya.
1: Kalau rasa sakit atau kalau dengan kondisi itu bagaimana dengan imannya besar? Bagaimana menurun atau yang besar? Kalau salah dan sebagainya saya tadi besar.
0: Ya, barakallahu fiik. Imam An-Nawawi di Riyadhus Salihin itu kan menyebutkan beberapa hadis tentang sakit. Seperti ungkapan Abdullah bin Mas'ud ketika melihat sakitnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh sakitmu ini berat. Beliau menjawab, ya saya sakit seperti sakitnya dua orang. Kemudian kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, ya Rasulullah, aku sakit. Aku sakit. Boleh gak aku berwasiat? Berarti dari dua hadis ini diambil kesimpulan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tidak ada apa-apa. Seseorang itu mengatakan kepada orang lain, saya lagi sakit nih. Saya sakit. Gak apa-apa. Dalam konteks apa itu dibolehkan? Ya untuk menyampaikan aja kalau dia sakit. Boleh. Tidak ada apa-apa. Yang terlarang adalah mengungkapkan itu dalam konteks apa? Menolak takdir. Kok begini sih? Kok aku sakit-sakitan terus sih? Kan sudah berobat. Ayana, jangan. Ini memberikan makna apa? Ada unsur menolak di situ. Kalau dia, ibu Anda bilang sama anak Anda, mama lagi sakit nih. Enggak apa-apa, dia ingin menyampaikan kepada Anda bahwa dia lagi sakit. Apa tujuannya? Ya, mungkin meminta kepada Anda perhatian lebih. Namanya orang tua, minta diperhatikan lebih. Yang kedua apa? Ya mungkin pengen diajak berobat. Tiga apa? Ya mungkin apa? Minta disayang yang lebih. Begitulah. Sama pula Anda kalau sakit ngomong sama suami, suamimu sakit ngeluh sama Anda. Boleh. Ini tidak mengarah kepada suatu larangan selama tidak bermakna apa? Menolak ketentuan Allah dan takdir. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tadi Bapak, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terus berkaitan dengan tadi orang yang bersuci dengan ada doa bahwa kalau sedang bersuci dan bertobat itu apa doa setelah bersuci itu adalah sahih tidak?
0: Pertanyaan Bapak ini sebetulnya dua, bukan satu. Pertama, kadang-kadang kita nurun, males, kan gitu kan ya? Inilah manusia, Pak. Kita ini manusia. Kita bukan apa? Malaikat. Kalau malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat sama sekali dan pasti akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini malaikat. Dan itu bidadari yang di surga. Adapun manusia, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wahai hamba-hamba, kalian itu berbuat dosa di malam hari dan di siang hari. Inilah manusia. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam apa? Salah. Inilah kita, Pak. Ini kita. Tetapi yang kedua apa? Sebaik-baik orang yang salah akan melakukan istidrak, menutupi kesalahan itu. Semangat lagi. Ya, Rasulullah SAW mengatakan di kulli amalin syirah, setiap amalan itu ada waktunya untuk apa? Kadang-kadang turun. Tetapi yang paling baik ketika dia turun, dia melakukan yang lain, bervariasi. Apa yang lain ini? Maksiat? Hah? Enggak, yang lain ini ya amalan sunnah yang lain. Melakukan yang amalan sunnah yang lain, amalan sunnah, variasi amalan sunnah. Sehingga dia terus bersemangat dengan variasi aktivitas. Inilah manusia. Makanya dari sini muncul perilaku sikap apa? Jangan memandang orang dengan kesalahan. Karena setiap orang pasti akan berbuat salah. Tapi maafkanlah saudara Anda yang berbuat salah. Wallahu a'lam. Hadith doa setelah wudhu, yang saya tahu itu hadithnya sahih, Pak. Itu riwayat Muslim. Ya. Ada lagi? Terakhir? Ya, yang terakhir ya. Silakan, Pak. Oh, sebentar, sebentar. Sebentar, ya Ibu, silakan. Iya, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana menjaga dan meningkatkan keimanan anak Ustaz, terutama anak Gen Z ini, Ustaz? Kita ada orang tua sudah berusaha,
0: ya Ustaz? Ya, barakallah, Fik. Faham, Ibu?
3: Ya.
0: Faham,
3: ya.
0: Faham.
3: Terima kasih, Ustaz.
0: Pertama, contoh dan contoh itu yang harus dibangun dulu. Karena contoh itulah yang dilihat dan yang didengar. Itu pendidikan yang paling baik. Kasih contoh. Anda yang berbuat baik, wahai orang tua. Jangan menyuruh, tapi Anda tidak melakukan di depan anakmu. Ini yang pertama. Contohin, biar anakmu melihat dan mendengar yang baik. Yang kedua, Anda akan menyuruh dan mengarahkannya mudah karena dia telah melihat dan mendengar. Yang ketiga, usaha terus untuk dibiasakan. Dan yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah. Kelima, hindari hal-hal yang buruk pada diri anak Anda yang bisa memberi, yang merusak anak-anak Anda. Kira-kira itu secara cepat. Terakhir, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaannya apa yang kedua?
2: Kita kan Muslim dan mengetahui supaya kita mencari akan salah. Dalam praktiknya buat saya pribadi cara menjumpai adalah satu macam ilmu saling berapa dan kita mengetahui di situ.
0: Ya, barakallahu fiik. Mas, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini keren. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, korelasi ada mengaku iman tapi maksiat. Jawabannya, dengerin ulang kajian ini di rumah Mas ya. Nah, itu yang saya bahas dari tadi Pak sampai selesai. Terus Anda tanyain ulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, enggak apa-apa sih, saya enggak marah. Dengerin lagi kajian. Ya, itu yang kita bahas dari awal tadi. Yang kedua, di antara kita ngaji, belajar, kok menyebarkan salam? Itulah kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Setiap orang akan punya kekurangan. Tadi saya bilang kita bukan malaikat. Terus bagaimana? Ya ayo kita mulai dari diri kita. Kita ajak yang lain. Ya, jangan pandai mengoreksi orang, tapi dia sendiri tidak mau memulai. Ya, udah mulai aja dari diri kita. Assalamualaikum. Nah kita juga kadang-kadang ngucapin salam, kadang-kadang enggak. Ya itulah kelemahan kita. Kita juga manusia. Ya itu tadi yang saya bilang. Jangan memandang orang dari sisi kekurangan. Manusia setiap orang pasti ada kekurangan. Saya banyak kekurangan dan kelemahan dan dosa. Kita semua juga begitu. Ayo kita masing-masing mencoba untuk melakukan itu. Semoga Allah memberikan istiqomah buat kita semuanya. Pertanyaan terakhir, iman, amal saleh. Lalu apa kaitan dengan takdir, Pak? Ini luar biasa pertanyaan. Takdir ini bagian dari rukun iman, Pak. Jadi takdir itu bagian dari iman. Ya. Abdullah bin Umar mengatakan, andai kalian berinfak dengan emas sebesar gunung, lalu Anda tidak iman dengan takdir, tidak akan diterima infak dan sedekah Anda. Jadi sebut iman, ya di situ di dalamnya ada takdir. Jangan beranggapan bahwa takdir ini adalah remote control. Ya. Kita cuma ditinggal diremotin aja, bukan Pak. Takdir itu saya beriman dengan apapun yang sudah Allah tentukan dan tetapkan. Tetapi satu sisi, saya juga beriman sama Al-Quran yang isinya perintah dan larangan. Saya juga iman sama Rasul SAW. Beliau juga ada wahyu yang memberikan perintah dan larangan. Kewajiban saya apa? Berbuat dan meninggalkan larangan. Maksudnya apa? Gini, takdir itu ketentuan Allah. Yang sedang terjadi maupun yang akan. Pertanyaan saya, apakah saya tahu takdir saya? Saya tahu takdir saya kapan? Kalau sudah belum terjadi, saya tidak tahu, Pak. Oke. Apakah saya akan memikirkan besok takdir saya apa ya? Enggak perlu, Pak. Ngapain saya harus memikirkan besok takdir saya apa? Yang perlu saya pikirkan apa? Beramal, berbuat, belajar, berbuat, beramal, berbuat baik. Ini yang saya pikirkan, Pak. Ternyata terjadi keburukan pada diri saya yang tidak sesuai dengan keinginan saya, maka iman yang muncul. Apa itu? Raditu billahi rabba. Saya ridho Allah sebagai Rabb saya. Sudah, Pak. Ya. Justru itulah iman. Takdir itu iman. Bukan terjadi di sini apa? Gesekan. Tidak, Pak. Ya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita berbuat, beramal, disuruh berdoa sama Allah, berdoa. Berbuat. Ternyata terjadi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Itulah namanya ridho, bersabar. Kenapa kok begitu? Pasti ketentuan Allah itu baik. Yang kita tidak tahu. Kenapa kita menganggap buruk? Karena kita punya keinginan lain, punya ekspektasi. Lalu datanglah apa yang tidak sesuai dengan harapan. Maka kita menganggap buruk. Padahal ketentuan Allah itu the best, Pak. Paling mulia. Itulah iman. Itulah kemuliaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah.

Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi

0: bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih 'azza wa jalla, qala: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a." وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ila al-bidh, وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. رواه الترمذي. dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah ya, orang-orang sebelum kita, bahkan orang-orang yang hidup sebelum era baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara tentang sosok Nabi Daniel alaihi salam, salah seorang nabi Bani Israel. Kisah beliau banyak dituliskan oleh para ahli sejarah karena kisah beliau ini juga tercantum dalam kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan riwayat ini bersumber dari Khalid bin Dinar dari Abu Al-Aliyah, ketika kaum muslimin di era kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menguasai Irak yang ketika itu dikuasai oleh Persia, dan kekaisaran Persia jatuh dan tunduk di hadapan kekuatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Al-Khattab. Ketika itu mereka mendapati jenazah di salah satu istana ya, tempat penyimpanan harta kerajaan Persia yang bernama Hormuzan, di satu tempat yang bernama Tustar ya. Di situ mereka mendapatkan sesosok jenazah yang masih utuh. Ya, masih utuh, disebutkan bahwasanya jenazahnya semenjak ditemukan itu selama 300 tahun setelahnya masih utuh. Ya. Kondisinya masih utuh, dan memang demikian keadaan para nabi, jasad mereka itu tidak dimakan, tidak lapuk oleh tanah, tidak lapuk oleh cuaca dan seterusnya, bahkan tidak bisa terbakar oleh api. Di sisi jenazah laki-laki yang konon dia adalah Nabi Daniel tersebut terdapat sebuah kitab. Ya. Kemudian kitab itu diterjemahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memerintahkan penerjemah untuk menerjemahkan isinya. Ternyata isinya adalah tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang di akhir zaman. Kisah para sahabat beliau, bagaimana perjuangan dakwah beliau. Bahkan di situ terdapat kisah tentang surga dan neraka, apa yang akan terjadi di kemudian hari, di hari akhirat. Dan riwayat ini disampaikan oleh Abu Al-Aliyah. Bahkan para ulama menyebutkan riwayat ini sahih, bersumber dari Abu Al-Aliyah yang ketika itu berada di dalam pasukan Abu Musa Al-Ash'ari ketika menaklukkan Hormuzan ya, dan mendapati jenazah Nabi Daniel tersebut alaihi salatu wassalam. Kenapa jenazah laki-laki ini disimpan? Karena penduduk kota tersebut, penduduk Tustar, Hormuzan, setiap kali ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ini ke tanah lapang, dan seketika itu pula mereka mendapatkan anugerah hujan. Ya, ini fitnah yang sangat luar biasa, sehingga hati mereka itu bergantung betul kepada jenazah Daniel ini. Mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu dialah penguasa alam semesta, yang menurunkan hujan, membagikan rizki ya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan keberadaan mayat Nabi Daniel ini. Setiap kali mereka ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ke tanah lapang, seketika itu pula mereka dianugerahi hujan ya. Itu yang menyebabkan mereka menyimpan jenazah ini. Dan konon semenjak jenazah ini ditemukan 300 tahun setelahnya, itu jenazah ini tidak mengalami perubahan sedikit pun. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari ketika itu? Dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab meminta arahan, dan Umar bin Khattab mengarahkan agar mereka di siang hari menggali 13 lubang kuburan di siang hari. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memerintahkan kepada Abu Musa dan Abu Al-Hadiyah untuk menguburkan jenazah Daniel ini di salah satu lubang kuburan di tengah malam tanpa sepengetahuan siapapun juga. Kemudian 13 lubang itu diratakan dengan tanah. Tujuannya apa? Agar tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi jenazah Nabi Daniel tersebut, sehingga di kemudian hari ya, kekhawatiran akan munculnya pengagungan yang bisa mengarah kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, kepada kuburan Nabi Daniel tersebut, ya, kekhawatiran tersebut bisa hilang. Karena di mana lokasi jenazah Daniel itu tidak diketahui. Itu tujuan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya melakukan hal ini. Hasman lil fitnah, untuk menutup celah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ya, karena ini fitnah betul. Ya. Ibnu Qayyim sampai menyebutkan, andai kata orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya ya, mengetahui hal ini, niscaya mereka akan berperang untuk memperbutkan makam dari Nabi Daniel ini, sehingga mereka bisa membangun kubah, membangun tempat peribadatan di situ. Dan syukurlah Umar bin Khattab sangat memahami hal ini. Beliau menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan. Beliau memerintahkan untuk menguburkan jenazah Daniel secara rahasia. Jadi ini menunjukkan fikihnya para sahabat, dan betapa para sahabat sangat memahami sekecil apapun celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, ya, bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, itu sangatlah berbahaya. Itu bisa mencederai tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menceritakan yang kata beliau derajat riwayat ini hasan, ya, dari Ibnu Abi Dunya, kisah tentang Daniel ketika dia dilahirkan. Jadi konon Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, Abu Burdah ini adalah putranya Abu Musa al-Ash'ari, konon Abu Burdah diketahui mengenakan sebuah cincin yang terdapat pahatan, ya, ya, sketsa dua ekor singa yang menjilati seorang anak kecil. Ketika ditanyakan kepada Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, dari mana engkau mendapatkan cincin ini? Ya, beliau menceritakan bahwasanya cincin ini didapatkan dari ayahnya, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan cincin ini dari jenazah laki-laki yang konon namanya Daniel. Beliau mengambil cincin ini ketika menguburkan Daniel. Lantas, kenapa ada ukiran sketsa dua ekor singa, dan dua ekor singa tersebut tengah menjilati anak kecil di cincin tersebut? Konon kisahnya, menurut penuturan ahli-ahli sejarah di Tustar Kerajaan Hormuzan, konon dulu ada seorang paranormal atau dukun yang membisiki raja di Hormuzan atau raja di Irak, Persia, bahwasanya kerajaanmu kelak akan dihancurkan atau ditaklukkan oleh seorang laki-laki yang akan lahir pada malam tertentu, ya, pada satu malam, disebutkan tanggalnya dan seterusnya. Dan raja tersebut bersumpah, ya, semua bayi yang lahir pada malam tersebut aku akan bantai. Dan benar dia melakukan pembantaian, namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, konon Daniel diselamatkan oleh beberapa orang. Dia dibuang ke sebuah hutan yang di situ sarang singa. Dalam kondisi masih kecil, dia berada di sekerumunan singa, kemudian dua ekor singa mendatangi dia, menjilati dia, dan justru tidak memaksanya. Justru tidak memaksanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Daniel yang masih kecil ketika itu. Keesokan harinya, Daniel ini dicari oleh keluarganya, kemudian didapati oleh ibunya, tengah dijilati oleh dua ekor singa, dan dijaga oleh dua ekor singa. Kisah tersebut kemudian senantiasa diingat oleh Daniel, maka dia membuat cincin dan dia mengukir, ya, sketsa kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia ketika dia masih kecil. Kenapa? Alasannya agar dia selalu bisa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyelamatkan dia. Ya, setiap kali dia mengingat cincin tersebut, dia mengingat nikmat penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Karena beliau ini hidup di era pemerintahan atau kekuasaannya Raja Bakhtanassar atau Bukhtanassar. Itu dalam bahasa Arabnya, ya. kalau dalam bahasa Latinnya itu dikenal dengan sebutan Nebukadnezar, seorang penguasa, seorang raja yang konon hidup di antara tahun 605 sampai dengan 562 sebelum Masehi. Berarti masanya jauh ya, sebelum Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Berarti Nabi Daniel ini adalah Nabi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Walaupun ya ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah Nabi Daniel ini, apakah dia benar-benar seorang nabi atau hanya seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Oke, sebelum kita lanjut membahas, saya ngopi dulu nih. Oke, bismillah. Bakhtanassar atau Nebukadnezar ini, dia dikenal sebagai seorang raja yang bengis, kejam, zalim. Dan dialah yang dalam sejarah dikenal sebagai raja yang datang menginvasi Baitul Maqdis, Palestina, dan membuat kerusakan di situ. Ya. Membunuh, membantai Bani Israel, menawan wanita-wanitanya, yang laki-laki dibantai semua. Ya. Pokoknya ngeri. Gitu. Kisah tentang Bakhtanassar ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah, buku-buku sejarah. Dia juga membakar Taurat. Ya. Luar biasa kezalimannya. Ibnu Taimiyah menuliskan, Nabi Daniel ini pernah dizalimi, ditangkap, kemudian dipenjarakan di era kekuasaan Raja Persia yang berkuasa di Irak ketika itu. Dan kita tahu Nebukadnezar atau Bakhtanassar, dia adalah Raja Babilonia yang memang pusat kekuasaannya ada di Irak ketika itu. Nabi Daniel ini pernah dipenjara dan dizalimi. Dalam sebuah ungkapannya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Satanzi'u fi qissiyika igraqan, wa tartawi sihamu bi amrika ya Muhammadu irtiwa'an." Ya, yang intinya kalimat ini maknanya adalah, kelak, ya, engkau akan mendapati kerajaanmu, wahai raja yang zalim, akan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak anak-anak panah, dia akan sepuasnya minum dengan serangan-serangan anak-anak panah itu berkat perintah dari seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Secara eksplisit Nabi Daniel ini menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab yang sama Al-Jawabus Sahih, Ibnu Taimiyah menuliskan, Nabi Daniel pernah memberikan dua bisyarah, nubuah tentang kedatangan dua orang nabi. Dan ini ada kabar gembira bagi Bani Israel. Yang beliau maksud adalah Nabi Isa AS yang akan datang kemudian membawa Injil, menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang akan membawa Al-Quran, yang akan menyempurnakan semua kitab-kitab umat-umat sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menyimpulkan, pertama, pendapat yang rajih atau lebih kuat terkait sosok Daniel, beliau adalah seorang nabi, salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Allah mengangkat nabi dari kalangan mereka. Dan menurut pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, Nabi Daniel ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini kita bisa mengetahui kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya jasadnya para nabi itu tidak akan lekang, tidak akan dimakan oleh tanah, ya. Dan ini terbukti pada jenazahnya Nabi Daniel. Kemudian melalui kisah ini juga kita belajar bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang menyikapi jenazah Nabi Daniel ini tidak gulu, ya, tidak mengagungkan secara melampaui batas. Mereka tetap memahami bahwasanya Nabi Daniel ini adalah betul, dia adalah seorang sosok yang mulia karena dia seorang nabi, namun tetap semulia-mulia seorang nabi tetap Seorang nabi juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dikultuskan melampaui batas, tidak boleh dipertuhankan. Dan kita melihat dari sikap Umar bin Khattab bagaimana beliau menutup semua celah yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan, pengagungan melampaui batas kepada jenazah nabi yang sudah meninggal. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana fikihnya para sahabat dan mereka berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW, pertengahan yang tetap memuliakan nubuwah, namun di satu sisi mereka tidak mengkultuskan seorang nabi sebagaimana kaum Nasrani misalkan mengkultuskan melampaui batas Nabi Isa AS, sampai mereka mengangkat Nabi Isa itu sampai ke derajat Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin menambah wawasan terkait kisah Nabi Daniel, ya banyak ya para ulama yang menyebutkan kisah tentang beliau, di antaranya kitab Sirah Ibnu Ishaq dalam kitab Tarikh Baghdad, kemudian Tarikh Dimashq disebutkan juga kisah tentang beliau. Kemudian dalam kitabnya Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, Siyar A'lamin Nubala, disebutkan juga, dan Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di situ teman-teman bisa mendapatkan kisah yang lebih detail tentang Nabi Daniel ini. Ini sekelumit kisah tentang Nabi Daniel. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga ya. Teman-teman bisa dapat tambahan ilmu yang bermanfaat dan saya juga bisa menambah wawasan. Insya Allah kita jumpa lagi pada story-story berikutnya yang lebih seru insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha ini, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi bagi, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini, karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Jawaban beliau, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu amal apa? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu amal apa? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithah bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uff kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka, dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis Riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu, untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar.

Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu keempat kalinya. Kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, as-salatu alaihima, wal-istighfaru lahuma, wa-ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima, wa-ikramu sadiqihima, wa-silatul rahimil lati la tusalu illa bihima. Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu

radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada kedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.

0: الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggungjawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbil hidayah tahta zilalil Quran wa Sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan? Innamal mu'minuna ikhwatun.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Doa masuk rumah. Bismillah. Artinya, dengan nama Allah, aku masuk. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah. Tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan? Innamal mu'minuna ikhwatun.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Adik-adikku sayang yang saleh dan saleha, jumpa lagi bersama Abu Auni dalam program spesial anak Taman Hidayah, tasmi hafalan anak di Radio Hidayah. Edisi hari ini hari Ahad, hari yang ke-16. 15 ya, 15 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan hari ini Ahad tanggal 3 Mei 2026. Adik-adikku sayang yang saleh dan saleha, senang sekali rasanya kita berada di bulan haram ini ya. Kita kembali dalam program spesial anak Taman Hidayah. Baik adik-adik, 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 44 44. Kita akan sapa teman kita yang pertama. Oh, sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam Abu.
2: Dengan siapa ini sayang?
3: Aisyah Al-Fadli yang tampil kemarin, Bu.
2: Di mana tampilnya Aisyah?
3: Di Radio Hidayah.
2: Oh, di Radio Hidayah. Aisyah, Aisyah Al-Fadli ya?
3: Iya, Bu.
2: Aisyah Al-Fadli di mana rumahnya?
3: Kualu, Ujung.
2: Sekolahnya?
3: Di Al-Mista, Bu.
2: Oh, Masya Allah. Yang tampil kemarin sama teman-temannya datang ya? Iya?
3: Iya, Bu.
2: Dari kelas?
3: TKA Putri, Bu.
2: TKA Putri, betul sekali. Masya Allah. Pas hari Jumat pagi ya, Aisyah ya?
3: Iya, Bu.
2: Aisyah, apa kabar hari ini, Aisyah?
3: Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Walaupun udah mau sore nih, kayak ya Aisyah ya. Semangat pagi.
3: Allahu Akbar.
2: Iya. Semangatnya masih pagi ya, walaupun udah sore ya. Baik, Aisyah Al-Fadli di Jalan Sukakarya Kualo ya. R.A. Al-Mishkah, TKB Putri. Apa TKA Putri?
3: TKA Putri.
2: Oh, masih TKA. TKA Putri. Aisyah.
3: Iya, Bu.
2: Oke. Aisyah mau baca apa nih? Surah Al-Qari'ah? Enggak?
3: Al-Fajr, Bu.
2: Oh, Surah Al-Fajr. Baik, kita langsung saja. Teman-teman, kita dengarkan ya. Aisyah dari RA Al-Mishkah kelas TKA Putri mau membaca surah Al-Fajr. Silakan Aisyah, tafadhali.
3: A'udzu billahi minasy

0: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ bukalah malaku safa safa waji ayau ma izin di jahannam yau ma izi yatazak kamul insanu wa anna lawal rikho yakulu ya laytani qaddam tuli hayati فَيَوْمَ إِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: ماشاء الله جزاك الله خير. الحمد لله sudah dibacakan surah Al-Fajr ya. Baik, Kakak Aisyah.
0: Iya, Bu.
1: Kakak Aisyah hafalannya sampai mana? Al-Fajr. Iya.
0: Juz
1: 30. Dari An-Nas kakak menghafal atau dari An-Naba?
0: An-Nas, Bu.
1: Dari An-Nas. Taib. Kakak. Coba.
0: Iya, Bu.
1: Baca dulu. Doa ketika takut terhadap sesuatu.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Iya, sekali lagi.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Bikalimatillah
0: hitam mati nyalima kolak.
1: Alhamdulillah. Coba kak, masih ingat ikrar anak muslim.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Masyaallah. Iya, sekali lagi.
0: Wahai Rabbah, wabil Islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya.
1: Iya, alhamdulillah. Coba biasanya kalau pagi-pagi itu kakak membaca salawat ya, membaca salawat kepada Nabi.
0: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid.
1: Ahsanti barakallahu fiki. Taib. Kak Aisyah?
0: Iya, Bo.
1: Kak Aisyah mau baca mufradat bahasa Arab atau doa? Doa dulu. Kalau doa nanti Abu acak doanya.
0: Doa aja, Bu.
1: Doa, Masya Allah. Yang pertama, doa, masih gelap ya, masih mendung, nggak apa-apa. Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma sayyibana fi'an. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
1: Amin. Taib. Pertanyaan yang kedua. Doa mau tidur.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Doa bangun tidur.
0: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
1: Iya, Masya Allah. Bangunnya pagi-pagi kan, Kak? Kemudian Kakak mau sholat subuh. Kalau sholat subuh, Kak Aisyah di rumah. Kak Aisyah kalau udah bangun pagi, kemana Kak berwudunya?
0: Ke WC,
1: Bu. Ke WC atau kamar mandi atau toilet ya. Doa masuk WC.
0: Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal habair.
1: Kaki apa dahulu masuk, Kak?
0: Kiri, Bu.
1: Iya, kaki kiri, Kak Aisyah. Setelah Kakak berwudu bersih-bersih, Kakak mau keluar. Kaki apa dahulu keluar WC?
0: Kanan, Bu.
1: Kanan. Doa keluar WC.
0: Ghufranaka.
1: Ghufranaka. Taib. Sekarang Kakak mau keluar. Kakak tahu doa keluar rumah?
0: Tahu, Bu.
1: Tahu. Oke. Doa keluar rumah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah.
1: Masya Allah. Kakak kalau pagi-pagi ke sekolah diantar atau naik angkutan umum?
0: Diantar, Bu.
1: Diantar sama siapa?
0: Sama Abi, Bu.
1: Sama Abi. Baik. Doa naik kendaraan.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: Rabbina lamu kalibun.
1: Masya Allah. Berapa jam? Jauh dari rumah kakak ke sekolah?
0: Enggak, Bu.
1: Oh, enggak. Tapi kalau pagi macet ya, Kak. Baik.
0: Baca doa masuk pasar, Bu.
1: Doa masuk pasar. Ayo, Kak. Doa masuk.
0: La ilaha illallah bahu la syarika la laul mulku wa laul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha mutu yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah. Udah diperbaiki ya, Kak ya. Kak Aisyah.
0: Iya, Bu.
1: Kak Aisyah ke pasar sama siapa?
0: Abi, Bo.
1: Sama Abi. Pasar pasar mana? Pasar Kualo? Iya.
0: Iya, Bo.
1: Pasar Kaget, ya? Enggak, Kak?
0: Iya, Bo.
1: Iya, kaget, Kakak, ya? Pasar yang mengagetkan. Taib. Kak Aisyah.
0: Iya, Bu.
1: Kak Aisyah mau baca mufrad bahasa Arab kan?
0: Iya, Bu.
1: Biasanya anak al-Mishkah mufradat bahasa Arab tuh pagi-pagi. Coba. Bisa ya?
0: Bisa, Bu.
1: Baik. Wahid isnain salasa. Tafadhali. Silakan, Kak.
0: Kepala maksun, rambut syakun, mata ainun, mulut famun, hidung anfun, telinga uzunun, wajah wajahun, tangan yadun, dada sadangun, perut batanun, kaki lejlun,
1: rumah.
0: Ma.
1: Apa lagi, Kak? Udah tadi anggota tubuh. Terus?
0: Kendaraan.
1: Oh, kendaraan. Ya, silakan.
0: Mobil saya ngotong celana.
1: Celana kendaraan, Kak? Terus?
0: Sepeda dalam jatuh. Sepeda mata dalam jatuh nariyatun. Pesawat tak ilatun.
1: Apa lagi, Kak?
0: Kereta api muntadun. Kapal sapi natun. Kapal selam kawasatun.
1: Apa lagi, Kak? Kendaraannya?
0: Udah, Bu. Udah, Bu.
1: Enggak ada Abu dengar becak kualo ya. Oh, udah masuk tadi. Taib.
0: Belum, Bu.
1: Kakak berhitung dulu. 1 sampai 10 ya. Bahasa Arab ya. 1, 2, 3.
0: Wahidun 1. Ismani 2. Salah 1. 3. Alba'atun 4. Hamsatun lima, setatun enam, sabatun tujuh, sama niatun delapan, tisatun sembilan, asyaratun sepuluh.
1: Masya Allah, Abu kasih nilai 10 asyarah ya, atau nilai yang mantap, mi'ah, 100. Masya Allah, sekarang kakak sebelum salam-salam, doa belum doa kafaratul majelis. Lagi salam-salam dulu baru nanti kita membaca doa kafaratul majelis. Salamnya buat siapa, Kak Aisyah?
0: Untuk Abi, untuk Oma, untuk adik Sudas, untuk adik Hafsa,
1: adik Sudais, adik Hafsa,
0: terus untuk Kak Lia, iya, untuk Abang Pedi, untuk kawan-kawan di sekolah, untuk Umi Fira, Umi Yala, iya, Umi Wati, Umi Nelly, Umi Emma,
1: Umi siapa lagi?
0: Umi Agu, Umi Ami, Umi Tini,
1: iya,
0: Umi Kinan, Umi Sari, Umi Dia, Umi Ulwa, udah bu.
1: Udah, masya Allah. Kalau uminya yang wali kelasnya siapa, Kak Aisyah?
0: Umi Fina sama Umi Yola bu.
1: Masya Allah. Tahu nama guru-gurunya ya? Baik, mudah-mudahan mendengarkan teman-teman kelasnya dan juga guru-gurunya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika
0: asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Ucapkan salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Aisyah Al-Fajri, salam juga buat keluarganya di Kualo. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib, kita akan lanjut ke teman kita berikutnya 0811753000 dan 0811754544. Silakan. Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
2: Aisyah Nabila Haria Abu.
1: Siapa? Aisyah Nabila?
2: Aisyah Nabila Haria Abu.
1: Aisyah Nabi, oh masya Allah, Aisyah Nabila Huria di Jalan Kapau Sari, RA Al Umbudiah 2, TKB, ya.
2: Iya Abu.
1: Iya, hafal Abu ya. Memang ada nih catatannya. Bukan Abu yang hafal. Aisyah Nabila Huria. Aisyah udah dua Aisyah ya. Taib. TKB ya. TK apa TKB, Kak?
2: Iya Abu.
3: TKB.
2: TKB
3: atau TKB kata Abu?
2: TKB Abu.
1: TKB berarti udah mau SD tuh ya.
2: Iya Abu.
1: Iya. Cuma sampai TKB Kak ya?
2: Iya Abu.
1: Enggak ada TKI Kak ya? Taib, Kakak Aisyah ya, Nabila Huria. Kakak Aisyah? Iya. Kemarin udah jemput hadiah Kak?
2: Udah Abu.
1: Lupa Abu. Jumpa sama Abu?
2: Jumpa Abu.
1: Jumpa. Masya Allah. Sama Abi datangnya ya?
2: Iya Abu.
1: Iya. Aisyah Nabila Huria. Masya Allah. Oke, Kak Aisyah. Kak Aisyah mau baca apa? Iya. Hafalannya di RA Al-Ubudiah 2. RA Al-Ubudiah 2 yang di mana nih Kak? Yang di Delima atau yang di Harapan Raya Ujung?
2: Harapan Raya Ujung Abu.
1: Iya. Di dekat masjid ya. Masjid apa namanya Kak?
2: Uswatun Hasanah Abu.
1: Uswatun Hasanah ya. Sebelah Ummu Sulaim ya Kak?
2: Iya Abu.
1: Baik, Kakak mau baca apa Kak? Tasmi' hafalan Kakak yang mana?
2: Surat Al-Alaq Abu.
1: Al-Alaq. Iqra.
2: Ya,
1: iya.
2: Abu.
1: Oh, masya Allah. Baik. Kita dengarkan ya teman-teman. Ini dia teman kita. Namanya Aisyah juga, sama dengan yang pertama. Tapi Aisyah Nabila Huria dari RA Al-Ubudiyah 2 ya. Mau baca surah Al-Alaq atau Iqra ya. Langsung saja silakan Kakak Aisyah. Tafadhali.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idha salla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara Taula ilam yang tahilanas faambil nasiyah nasiyat yang kalibatin khotiyah sana dauna dia sana dauzabania kalala tutek huas gudak wakotarib.
1: Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib. Kakak Aisyah.
2: Iya Abu.
1: Apa artinya al-alaq? Segumpal.
2: Gumpal darah Abu.
1: Gumpal darah. Taib. Ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, surah yang keberapa diturunkan?
2: Pertama, Bu.
1: Pertama, masya Allah, udah tahu Kakak ya. Iqra ya. Kalau orang nyebutnya surah Iqra, ah boleh juga. Surah Al-Alaq boleh juga ya.
2: Ya, Abu.
1: Baik, Kakak Aisyah.
2: Iya, Bu.
1: Kakak Aisyah mau baca apa lagi, Kak? Hadis boleh. Doa boleh. Mufradat bahasa Arab boleh juga.
2: Ayo. Mufradat bahasa Arab, Bu.
1: Mufradat bahasa Arab tentang apa? Tumbuhan, hewan, anggota tubuh.
2: Anggota tubuh, Bu.
1: Anggota tubuh boleh. Langsung saja kita dengarkan ya. Silakan Kakak Aisyah.
2: Ra'sun kepala, ainun mata, anun hidung, uzunun telinga, yadun tangan, sinun gigi, lisanun lidah, famun mulut, rijalan kaki, sajarun dada, batanan perut. Udah, Abu. Nah,
1: sampai perut aja? Boleh. Sekarang kakak mau baca doa?
2: Mau, Abu.
1: Coba kakak, tahu gak doa kepada kedua orang tua?
2: Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
1: Artinya hafal, Kak?
2: Hafal, Bu.
1: Apa artinya? Ya Allah.
2: Ya Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil.
1: Amin, Masya Allah. Manggil apa sama orang tua?
2: Umi Abi, Abu.
1: Umi Abi. Ada adiknya, Kak Aisyah?
2: Belum ada, Abu.
1: Belum ada. Abang kakaknya ada?
2: Belum ada juga, Abu.
1: Oh, iyalah. Berarti kakak masih sendiri?
2: Iya, Abu.
1: Iya, baik. Masya Allah. Berarti kakak pembagian kasih sayang Abi Umi 100% untuk kakak. Belum ada. Iya, belum ada teman berbagi ya. Kasih sayang Abi Uminya udah dapat 100%. Taib, Kakak Aisyah.
2: Iya, Abu.
1: Kakak Aisyah baca apa lagi? Rukun iman boleh, rukun Islam boleh. Hadis boleh. Hadis tentang keindahan, hadis tentang jangan larangan marah, hadis tentang apa lagi?
2: Hadis larangan marah aku.
1: Oh boleh, hadis larangan marah.
2: Janganlah kamu marah, maka bagimu surga.
1: Yang lain hadisnya ada gak? Hadis. Kak Aisyah?
2: Ya, Bu.
1: Hadis apa lagi? Hadis larangan marah.
2: Minum itu. Ya, Bu.
1: Udah.
2: Udah, Bu.
1: Sudah, baik. Silakan salam-salam. Salam-salam dulu ya sebelum kita pamit. Salam-salamnya buat siapa, Kakak Aisyah?
2: Buat Abi, buat Umi, buat teman-teman di sekolah, buat ibu guru, buat oma, buat ibu, buat om, buat Teh Hanif, buat papa, buat bunda, buat Abang Ahyar, buat Bang Soleh.

0: Itu aja kak.
1: Sama aku.
0: Sudah, masya Allah. Jazakillah khair untuk kakak Aisyah Nabila Huria di Jalan Kaposari. Salam juga buat teman-teman di RA Lubudiah 2 ya kak ya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum kakak Aisyah Nabila Huria.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik adik-adik sayang yang saleh dan salehah dimanapun adik-adik berada, itu dia teman kita ya. Ada Aisyah juga, dua Aisyah. Silakan di 0811 75 30 ribu. Yang mau telepon lewat telepon biasa boleh juga 0811 75 45 444 ya. Baik, ini dia teman kita dari telepon biasa. Assalamualaikum teman.
1: Waalaikumsalam Abu.
0: Dengan siapa ini sayang?
1: Ibrahim Abu.
0: Ibrahim apa?
1: Ibrahim Al-Mubarak.
0: Ibrahim Al-Mubarak di Pasir Putih?
1: Di Simpang 3, Bu.
0: Oh, di Simpang 3. Ibrahim Al-Mubarak udah sekolah?
1: Udah, Abu.
0: Sekolahnya di mana, Ibrahim Al-Mubarak?
1: Tempat nenek, Abu.
0: Oh, di tempat nenek. Gurunya nenek ya? Iya.
1: Enggak, Abu.
0: Oh, enggak. Guru lain. Guru lain. Taib, Ibrahim Al-Mubarak.
1: Apa, Abu?
0: Ibrahim Al-Mubarak, namanya bagus, masya Allah ya. Taib, semoga Allah memberkahi Ibrahim ya. Ibrahim.
1: Iya, Abu. Iya, Abu.
0: Siapa nama Nabi anaknya Nabi Ibrahim?
1: Nabi Ismail.
0: Nabi Ismail. Satu lagi? Is juga.
1: Isa, Abu.
0: Nabi Isa, enggak sayang. Ishak.
1: Ishak.
0: Ishak ya. Ismail dan?
1: Ishak, Abu.
0: Ishak, ya. Iya, biasanya lebih tahu anak-anak dengan Nabi Ismail karena peristiwa Idul. Kisah Nabi Ismail apa? Abang?
1: Idul Adha, Abu.
0: Idul Adha, ya. Taib. Enggak lama lagi Idul Adha ya. Iya, Bang.
1: Iya, Abu.
0: Abang suka kalau Idul Adha tuh apanya, Bang?
1: Kambing, Abu.
0: Oh, kambing. Abang suka kalau Idul Adha ada kambing dipotong gitu.
1: Iya, Abu.
0: Iya. Enak, Bang, kambingnya?
1: Enak, Abu.
0: Alhamdulillah. Taib, Abang Ibrahim Al-Mubarak.
1: Iya, Abu.
0: Abu, sebenarnya yakin Abang belum hafal surah Ibrahim. Tapi Abu doakan semoga Abang hafal surah Ibrahim. Iya, Bang?
1: Amin, Abu.
0: Ada enggak nama surah di Al-Quran surah Ibrahim?
1: Ada, Abu.
0: Ada enggak di dalam Al-Quran surah Ismail?
1: Enggak ada, Abu.
0: Ada enggak di dalam Al-Quran surah Yusuf?
1: Ada, Abu.
0: Ada enggak di dalam Al-Quran surah Muhammad?
1: Ada, Abu.
0: Masya Allah. Ahsanta. Mumtaz, ya. Oke. Baik, Ibrahim, mau baca apa sayang?
1: Surat At-Tariq, Abu.
0: Surat At-Tariq, ya. Silakan. Wahid, Isnan, Salasa. Silakan, tafadhol.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariqa wa ma adraka mat-tariqa النجم الساقب يا كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجله لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول الفصل قول الفصل وما هو بالحذر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرون فمهل الكافرين لا أمهل هم رويدا.
0: أحسنت بارك الله فيك يا إبراهيم. طيب أبان إبراهيم
1: ya Abu.
0: Selain surah At-Tariq, surah apa lagi yang Abang hafal?
1: Al-A'la Abu.
0: Al-A'la boleh. Mau dibaca, Bang?
1: Mau Abu.
0: Kok ragu, Bang? Tapi kan Abang sudah hafal. Baik, surah Al-A'la. Silakan Abang Ibrahim, tafadhol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi ahrajal mar'a faja'alahu husaan ahwa sanuqri'uka fal

0: Yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
1: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika. Taib, dua surah. Kalau hadis, ada yang hafal Abang Ibrahim?
0: Ada, Abu.
1: Hadis tentang apa, Abang Ibrahim? Hadis tentang kebersihan, hadis tentang keindahan, hadis tentang larangan marah. Hadis tentang apa lagi biasanya? Hadis tentang kasih sayang.
0: Hadis larangan marah, Abu.
1: Hadis larangan marah. Silakan.
0: La tardab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga.
1: Iya, Masya Allah. Coba diulang, Bang. La tardab.
0: La tardab.
1: Bukan tardab, Bang. Kalau ro dia nanti beda artinya. Oke. La tardab.
0: La tardab. Walakal jannah.
1: Jangan.
0: Janganlah kamu marah, bagimu surga.
1: Masya Allah. Kalau udah marah nanti berantem ya, Bang, ya. Ya kan? Ya, Bang.
0: Abu.
1: Apa, sayang?
0: Adik mau baca.
1: Oh, ada adiknya ternyata. Pantas dari tadi Abang agak gelisah ya. Baik. Silakan, Adik, maju
0: adik
1: ke depan.
0: Sepupu dulu, Abu.
1: Oh, ada. Adik sepupu boleh, adik kandung boleh. Silakan. Assalamualaikum, teman.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Namanya siapa, Bang?
0: Zuhair, Abu.
1: Zuhair, ya.
0: Iya, Abu.
1: Zubair atau Zuhair?
0: Zuhair, Abu.
1: Zuhair, oke. Zuhair udah sekolah?
0: Udah, Abu.
1: Sekolahnya di mana? SD Negeri?
0: SD Negeri, Abu.
1: SD Negeri berapa, Bang?
0: 024 Tanah Merah, Bu.
1: Perasaan kemarin udah pernah dapat hadiah dari Radio Hidayah, ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya. Udah dijemput?
0: Udah, Bu.
1: Udah, alhamdulillah, ya. Baik. Pertanyaannya, di mana belajar tambahan agama? Ngaji. Belajar agamanya yang di mana? Bang, tahfiznya. Tahsinnya.
0: Kalau di rumah aja, Bu.
1: Di rumah aja, Masya Allah. Bersama Umi, ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya. Ibu adalah guru yang pertama dan utama. Ya, sebelum ke sekolah. Taib. Diajari surah apa sama Umi di rumah?
0: Al-Fajr, Bu.
1: Surah apa?
0: Al-Fajr, Abu.
1: Al-Fajr? Sudah diajari Umi? Dari mana Umi yang ngajari awalnya? Dari Anas atau An-Naba?
0: Dari Anas, Abu.
1: Dari Anas, Masya Allah. Berarti udah banyak tuh hafalannya tuh ke atas ya. Mau tasmi' surah apa, Bang? Mau bacain surah apa? Kok bingung, Bang?
0: Surat Atin, Abu.
1: Surat Atin. Oke. Bismillah ya, sudah hafal ya. Taib, langsung saja. Zuhair. Dari SD Negeri 021. 0 berapa tadi, Bang?
0: 024, Abu.
1: 024, Tanah Merah. Silakan Zuhair, tafadhol.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Udah, Bu.
1: Udah, iya, Abu dengar, Masya Allah. Bagus ya hafalannya, bacaannya ya, diajari Umi. Ah, apalagi Bang yang diajari Umi di rumah? Selain surah At-Tin? Oh, tadi sudah sampai surah Al-Fajar ya.
0: Hadis, Abu.
1: Hadis, hadis juga diajari Uminya. Hadis tentang apa?
0: Hadis. Hadis sebarkan salam, Abu.
1: Hadis sebarkan salam, silakan.
0: Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Abu, ada satu lagi
1: Oh,
0: yang baca, Bu.
1: udah selesai Bang Zuhair. Oke, baik, silahkan. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Silakan. Assalamualaikum, teman.
0: Assalamualaikum, Abu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama adik siapa, Dek?
0: Yusuf Abdullah Azubair, Abu.
1: Yusuf?
0: Yusuf Abdullah Az-Zubair, Abu.
1: Yusuf Abdullah Az-Zubair. Tadi Zuhair ya. Kalau ini Yusuf Abdullah Az-Zubair. Kalau Bang Zuhair, Zuhair apa namanya? Coba tanya Bang Zuhair.
0: Muhammad Zuhair, Abu.
1: Muhammad Zuhair, ya.
0: Ahmad
1: oh,
0: Zuhair, Abu.
1: Ahmad Zuhair. Taib, sekarang Yusuf. Yusuf mau baca apa Yusuf? Surah Yusuf. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan Abang Yusuf nanti kesempatan dan kemudahan untuk menghafal Surah Yusuf. Ya Bang?
0: Amin. Ya, Bu.
1: Amin. Pertanyaannya sebelum membaca, siapa nabi dari Nabi Yusuf? Ayah dari Nabi Yusuf? Nabi apa namanya?
0: Nabi Ya'kub, Abu.
1: Nabi Ya'kub. Oke, satu pertanyaan aja. Oke. Yusuf berapa usianya? 5, 6.
0: 5 tahun, Abu.
1: 5 tahun, Masya Allah. 5 tahun ya. Mau baca surah apa, Bang?
0: Anas, Abu.
1: Anas?
0: Iya, Bu.
1: Baca surah Al-Fatihah dulu. Jangan ditutup dengan Anas. Surah Al-Fatihah dulu, sayang ya. Oke?
0: Iya, Bu.
1: Taib. Abang Yusuf Abdullah Az-Zubair membaca surah Al-Fatihah.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Lanjut. Surah Qul Huwallahu Ahad bisa Bang Yusuf?
0: Bisa, Bu.
1: Bisa. Oke, kalau bisa langsung Qul Huwallahu Ahad dulu ya. Qul a'udzu birabbil falaq bisa Bang Yusuf?
0: Insya Allah,
1: Insya Allah.
0: Abu.
1: Berarti 3 kul ya. Membaca surah Al-Ikhlas.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Masya Allah. Yang kedua, membaca surah Al-Falaq.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min

0: Bisa, tunggu dulu.
1: Terakhir, membaca surah An-Nas.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
1: Ahsanta, barakallahu fika, wa yassarallahu laka. Taib, alhamdulillah. Sudah dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan tiga qul ya, mu'awizat. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falak, dan qul a'udhu birabbin nas. Taib. Ibrahim, abangnya Yusuf.
0: Ya, Bu.
1: Kalau you heard?
0: Abang sepupu, Abu.
1: Zuher, abang sepupu. Zuher tinggalnya di Pasir Putih, ya?
0: Iya, Abu.
1: Iya. Oh, Zuher, Masya Allah. Ini kalau nggak salah anaknya Pak Rizal. Iya. Yang di Tahfiz Mekah, ya? Oke.
0: Iya, Abu.
1: Salam buat abinya, ya? Taib. Mau salam-salam nggak?
0: Mau, Abu.
1: Siapa dulu nih? Abang Ibrahim, Yusuf, dan Zuhair.
0: Yusuf aja, Abu.
1: Yusuf, silakan. Yusuf, yang lebih muda dulu.
0: Untuk ibu, untuk ayah.
1: Terus?
0: Untuk anak, untuk atuk. Untuk mbak, untuk uci, pakci, tante, nenek,
1: itu siapa lagi? Itu aja.
0: Amai. Aman.
1: Iya.
0: Udah, Bu.
1: Udah, Masya Allah. Jazakumullah khair, abang-abang. Semoga nama-nama yang baik ini, nama-nama yang indah ini bisa menjadikan doa buat abang-abang ya. Abang Ibrahim, mudah-mudahan dapat surah Ibrahim ya. Abang Yusuf juga ya. Abang Zuhair, mudah-mudahan tetap bisa istiqomah ya bang ya, agak susah soalnya Abu juga sekolahnya di SD negeri dulu ya, agak berat di sana ya, makanya tambah hafalan, tambah bacaan Al-Qur'annya, belajar agamanya di luar ya, apalagi alhamdulillah tadi abang bilang di rumah sama Umi ya belajarnya ya. Sama Abi, ya,
2: sama Umi.
1: Jazakumullah khair untuk Abang Ibrahim dan juga Abang Yusuf Abdullah Az-Zubair dan juga Abang Ahmad Zuhair ya. Barakallahu fikum ya, sallallahu lakum. Assalamualaikum abang-abang. Baik, adik-adikku sayang yang saleh dan saleha dimanapun adik-adik berada. Masih ada waktu, kita lanjut 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444 ya. Yang sudah ada di save di nomor di HP Abi atau Uminya silakan izin dulu ya. Walaupun untuk kebaikan harus tetap izin sama Abi Umi ya. Abi, Umi, boleh enggak dipakai HP-nya untuk apa, Nak? Untuk nelpon ke Radio Hidayah gitu ya. Oke, ya. Tetap minta izin walaupun untuk kebaikan. Assalamualaikum, teman.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini, Abang?
3: Yahya Abdullah.
1: Yahya Abdullah, Masya Allah. Ini nama Nabi juga nih ya. Taib. Yahya.
3: Iya, Bu.
1: Yahya Abdullah tinggalnya di mana sayang?
3: Jalan Beringin.
1: Jalan Beringin? Air Hitam?
3: Iya, Bu. Ha-ha.
1: Oh, kalau nggak salah Yahya Ibrahim sekolahnya di Khadimul Quran.
3: Iya, Bu.
1: Khadimul Quran, ya? Ya, Bang, ya?
3: Iya, Bu.
1: Kelas berapa, Bang?
3: Kelas 1.
1: Masih kelas 1, ya? Sampai kelas berapa di Khadimul Quran, Bang?
3: 5.
1: Masih kelas 5, ya? Iya? Alhamdulillah, ya. Udah 5 tahun yang lalu berarti ini, ya? Khadimul Quran, ya? Jadi ingat Khadimul Quran. Khadimul Haramain. Khadimul Quran. Berarti penjaga Al-Quran, ya, Bang, ya? Mau ya, jadi penjaga Al-Quran, Bang? Dengan apa dijaga, Bang? Dengan hafalan. Dan juga dengan amalan. Abang tahu apanya hadisnya? Khairukum man ta'allamal. Coba, Bang.
3: Gak tahu, Bu.
1: Belum tahu? Oh, coba ditanya ustadznya nanti, ya. Khadimul Quran, ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mengamalkannya, mentadabburinya. Ya, Bang, ya?
3: Iya, Bu.
1: Abang Yahya?
3: Iya.
1: Abang Yahya udah hafal berapa di Khadimul Quran?
3: Surat Al-Haqqah, Bu.
1: Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Iya, Bang?
3: Iya, Bu.
1: Oh, boleh. Boleh dibaca? Abu lihat dulu waktu asar, ya. Oh, masih bisa. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, boleh? Al-Haqqah atau Murja'ah surah lain? Murja'ah surah lain, Bang, boleh?
3: Al-Haqqah aja, Bu.
1: Al-Haqqah aja, ya? Boleh. Abang udah hafal juz 29? Juz 29 udah hafal, Abang. Dari surah Al-Mulk sampai Al-Mursalat hafal, Abang.
3: Hafal, Bu.
1: Hafal. Terus At-Tahrim?
3: Belum, Bu.
1: Belum. Oh, berarti juz 30 29 baru, ya?
3: Iya, Bu.
1: Taib. Surah Al-Haqqah. Silakan Abang Yahya Abdullah dari Khadimul Quran, tafadhol.

الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟

0: ya. Fa'amma tamudu fa'uhliku bittaghiyah. Wa'amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fatara al-fil qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Waja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah.
1: Inna lamma dhaghal ma
0: Inna lamma dhaghal ma uhamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'yaha udhunu wa'iyah. Fa'idha nukhira fissari nafkhatu wahidah. Fayawma idhi
1: wahumilatil ardu.
0: Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fayawma idhi waqa'atil waqi'ah. Udah, Bu.
1: Udah azan di air hitam ya?
0: Iya.
1: Taib. Padahal ada 2 menit lagi, enggak apa-apa ya. Taib. Berarti ada 13 ayat tadi yang Abang baca ya. Jazakumullah khair untuk Abang Yahya Abdullah dan juga keluarga di Jalan Beringin. Abang mau salam-salam, Bang? Abang Yahya.
0: Teman-teman
1: di sekolah. Siapa nama ustaznya di sana? Lupa Abu namanya.
0: Ustaz Zakaria.
1: Oh iya, Ustaz Zakaria. Iya. Kunyahnya siapa? Lupa Abu. Ustaz Zakaria, Abu? Abu apa namanya? Lupa Abu. Yang pernah bawa anak-anak Khodimul Quran ke RJ dulu ya. Lupa Abu. Salam buat Ustaz Zakaria ya.
0: Iya, Ustaz.
1: Taib, salamnya buat siapa lagi, Bang Yahya?
0: Abu.
1: Nam? Ya Bang, waktu kita sudah habis Bang. Salamnya buat siapa sayang? Di lain kesempatan kita lanjut.
0: Umi, Abi, teman-teman di sekolah.
1: Itu aja?
0: Iya Bu.
1: Masya Allah. Abu doakan semoga Bang Yahya Abdullah dan juga teman-teman di SD Tahfiz Khadimul Quran Air Hitam bisa istiqomah menjadi penjaga Al-Quran ya, Khadimul Quran ya. Ada juga SD Sahabat Quran, ada SD Khadimul Quran ya. Tapi mudah-mudahan nama-nama yang indah ini menjadi doa. Jazakallah khair Bang Yahya Abdullah. Salam buat keluarga di Jalan Beringin dan teman-teman di Khadimul Quran Air Hitam ya. Barakallahu fika wa yassarallahu laka. Assalamualaikum Abang Yahya Abdullah.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Baik adik-adikku sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, sampai di sini perjumpaan kita di pertengahan bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bersua di Ahad pekan depan ya. Jazakumullah khair untuk Abi Umi, ayah bunda, papa mamanya, kakek nenek atoknya yang meminjamkan handphone atau kakak abangnya ya kepada anak-anak kita ya, mudah-mudahan melahirkan pahala dan kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat berjumpa di lain kesempatan adik-adik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل. إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilang canggung udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Mus'al Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari. Yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya 2 bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qaal, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajba فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. Dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian tahu bunyi apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil kir fahamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Semua.

0: السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
1: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

Kita terkadang, ikhwatul Islam, selalu bertanya kepada anak kita, nanti udah besar jadi apa? Jadi dokter? Jadi insinyur? Jadi presiden? Masya Allah, sebuah cita-cita yang bagus ya. Terkadang memberikan iming-iming kepada anak untuk mengetahui tentang cita-cita tujuan hidupnya, itu bagus. Supaya apa? Memberikan motivasi. Bahkan agar ia kelak mempunyai arah di dalam kehidupannya. Tapi seringkali kita lupa untuk mengajarkan anak kita kepada cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Yaitu bagaimana cita-cita nanti dalam kehidupan akhirat. Karena cita-cita dalam kehidupan akhirat lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Ibnu Hazm mengatakan, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada seseorang ingin masuk ke dalam surga. Cita, Sarah mau masuk surga kan ya? Iya. Kenapa? Karena ini sebuah keinginan yang sangat mulia sekali. Ketika kita ajarkan anak untuk supaya ia beriman kepada surga, kepada neraka, beriman kepada Allah tentang kehidupan akhirat, tujuan kita adalah mendidik si anak agar betul-betul memperhatikan tentang nasibnya dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah, lihat ya para nabi dulu, ia bertanya kepada anaknya, Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang nanti kamu akan sembah setelah kuna? Sedangkan kita seringkali bertanya kepada anak, Ma ta'kuluna min ba'di? Apa yang akan kamu makan nanti, nak? Para nabi tidak memikirkan masalah rezeki. Karena setiap manusia sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Tapi para nabi bertanya kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang bakalan kamu nanti sembah setelah aku, nak? Karena itu, ya, cita-cita yang sangat tinggi sekali. Mendidik si anak agar ia bercita-cita agar mau masuk surga. Bercita-cita ia bisa dicintai oleh Allah. Bercita-cita bisa menghafal Al-Quran. Bercita-cita bisa menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya akhal Islam. Ini yang tentu kita tekankan kepada anak kita. Bagaimana supaya ia mempunyai cita-cita lebih tinggi daripada cita-cita di dunia. Betul. Ya, mempunyai cita-cita di dunia ingin jadi dokter atau yang lainnya silakan boleh-boleh saja. Tapi ketika kita iming-imingi anak kita hanya sebatas dunia, dunia dan dunia, seakan kita memberikan pelajaran kepada anak bahwa dunia itu segala-galanya. Ya, padahal Allah Taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah sediakan untuk kamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan kamu lupakan kehidupan duniamu. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kalau kita cari dunia, jangan lupakan akhirat, nak. Tentu sebuah pendidikan yang tidak benar. Karena kita lebih memfokuskan dunia dan menjadikan si anak menjadi cinta dunia. Sedangkan Al-Quran menginginkan agar kita mendidik si anak agar ia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kehidupan akhirat. Makanya lihat bagaimana nasihat-nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Yang pertama kali ia nasihatkan kepada anaknya apa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Hai anakku, jangan kamu berbuat mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan yang agung. Kemudian Luqman Hakim mendidik anaknya supaya apa? Berbakti kepada orang tua. Menjauhi sifat-sifat angkuh, kesombongan, dan yang lainnya. Sungguh mulia. Pendidikan yang ditanamkan kepada anak lebih mengedepankan pendidikan kehidupan akhirat. Sehingga menjadikan si anak itu kelak setelah besar, dia menjadi orang yang takut kepada Allah. Tapi ia berhasil di dunia juga. Iya, kita didik anak kita dengan ya, ilmu-ilmu dunia, betul. Kita juga didik anak kita dengan ilmu-ilmu agama sehingga setelah besar ia kokoh dalam dunia, ia kokoh dalam kehidupan akhiratnya, terlebih kehidupan akhirat. Ini yang kita inginkan supaya si anak nanti setelah besar lebih tahu akhirat daripada dunia. Dia tahu dunia, tapi ia pun juga menguasai akhirat. Jangan sampai akhi kita sebagai orang tua mendidik anak kita itu menjadikan si anak lebih tahu dunia daripada akhirat. Karena itu sifat yang dibenci oleh Allah.
Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yubghidhu kulla ja'bariyin jawabin, sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail, himarin bin nahar, alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong, yang kasar, yang suka berteriak-teriak seperti di pasar, yang bagaikan bangkai di waktu malam, bagaikan keledai di waktu siang, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Itu Allah benci kepada orang seperti itu. Akankah kita didik anak-anak kita dengan seperti itu? Lebih paham dunia daripada memahami kehidupan akhiratnya? Akankah kita jadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sayang kepada anak, tapi ingat kasih sayang harus disertai dengan keilmuan. Oleh karena itu Allah menyandingkan rahmat dengan ilmu. Allah berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma." Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Karena kita sayang kepada anak, tapi ketika sayang kita tidak disertai dengan keilmuan. Seringkali kita memanjakan anak dengan masalah-masalah dunia, akhirnya menjadikan si anak lalai dengan kehidupan dunianya. Tapi ketika kasih sayang kita dengan ilmu, kita tahu bahwa sesuatu yang melalaikan tersebut akan berbahaya setelah ia besar. Ya, kata Ibnu Qayyim, seorang ayah yang tahu atau mempunyai kasih sayang dengan keilmuan, dia akan susahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Walaupun si anak tersebut menangis, tapi ia tahu karena itu yang paling bermanfaat untuk kehidupan anaknya setelah besar. Maka dari itu, ya akhul Islam, anak adalah amanah kita. Kasih sayang kita kepada anak harus diikat dengan keriduan Allah. Kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang tidak bermanfaat, mahabbatun la tataqayyad li biridhallah, yaitu cinta yang tidak diikat dengan keriduan kepada Allah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta anak, tapi kemudian cinta kita tidak diikat dengan keriduan Allah. Akhirnya kita berikan fasilitas kepada anak sesuatu yang melalaikan dia. Akhirnya kita jadikan si anak setelah besarnya lupa kepada Allah. Maka itu subhanallah tanggung jawab kita kelak pada hari kiamat. Apa yang akan kita jawab nanti pada hari kiamat ketika Allah bertanya tentang pendidikan anak kita? Padahal anak yang soleh, akhi, manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Di dunia, kita mendapatkan baktinya anak. Di akhirat, kita bisa mendapatkan pahala anak. Ketika kita telah meninggal dunia, anak telah kita didik dengan amalan soleh, maka semua anak pahala anak soleh itu mengalir kepada ayahnya. Makanya kata Rasulullah, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dalam kuburannya. Yang Rasulullah pertama sebutkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Waladun saleh, anak saleh yang ia didik sehingga ia menjadi saleh setelah besarnya. Maka kemudian setelah ia besar, ia beramal saleh dengan pendidikan orang tuanya, maka semua amalan anak tersebut akan mengalir kepada ayah, kepada orang tuanya. Tidakkah kita ingin mempunyai anak saleh? Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga kita diberikan anak-anak yang saleh, yang kelak pada hari ketika ia sudah besar, ia berbakti kepada orang tua, ia bertakwa kepada Allah, sehingga pada waktu itu, ya kita pun bisa mendapatkan pahalanya setelah kita meninggal dunia. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله كم مسلمين yang berbahagia saudara-saudariku seiman. Anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat, tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh 2. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, fa'abawahu, kedua orang tuanya. Menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga, setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius. Bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya. Harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya. Bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan. Harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol. Mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusai anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rizki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, membantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan. Dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anak. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dambin asra'u khubatan minad dunya, ma yadzakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim." Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirat.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiya, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asal muslimin, ikhwani filah wa khawati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kurahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir wa bayan li'a'zam surah fil Quran atau tafsir surat Al-Fatihah oleh fadilati Syekh Muhammad bin Jami Zinu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sampai halaman 62 poin keempat yang masih berkaitan dengan firman Allah ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi yang salah satu kelakuan kebiasaan mereka mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya. Di antara contohnya at-tahrif yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, kata Syekh poin yang keempat, wa min hadza at-tahrif ma sami'tuhu min ahadil khutaba yaumal jum'ati. Di antara contoh at-tahrif menyelewengkan dalil ayat atau hadis dari makna yang sebenarnya adalah apa yang aku pernah dengar, kata penulis, dari salah satu khatib Jumat. Ketika khutbah Jumat, dia berkata, ja'a rajulun a'ma ila Rasulullah alaihi wasallam. Dia menukil hadis, namun dia selewengkan. Kata dia, ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah SAW. Wa talaba minhu an yaruddalahu basarahu. Dan orang buta itu minta langsung kepada Rasul untuk mengembalikan penglihatannya yang buta. Faraddalahu basarahu. Maka Rasul pun mengembalikan penglihatannya. Ini poin yang sangat berbahaya, yaitu ucapan Rasul yang menyembuhkan kebutaannya, Rasul yang mengembalikan penglihatannya. Ya, ini yang akan dibahas oleh penulis. Ini bentuk tahrif karena lafadz hadisnya tidak demikian. Dia comot sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Walamma intaha lahiqtuhu. Ketika sang khatib sudah selesai khutbah, selesai sholat Jumat, kata Syekh penulis, beliau mengikutinya dan berkata kepadanya, wa qultu lahu. Kata sang penulis, hadzal ladzi dzakartahu nasal hadis. Kata Syekh, apakah yang engkau sampaikan di khutbah itu redaksi hadis yang sebenarnya? Maka sang khatib ya nanti akan menjawab, dia hanya mencomot sesuai dengan yang dia kehendaki. Padahal kata Syekh, inna nasal hadis yakul. Padahal redaksi hadisnya dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang buta tadi. Ja'a a'ma ila Rasulullah SAW. Wa qala ya Rasulullah ud'ullah an yu'afiyani. Ini antum sendiri bisa bedakan antara redaksi hadis dengan yang disampaikan oleh sang khatib tadi. Lafaz hadisnya, orang buta tersebut berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Sangat beda dengan ucapan sang penulis, ya Rasulullah, kembalikan penglihatanku. Naudzubillahi min dzalik, seolah-olah apa? Allah yang menyembuhkan. Padahal Rasul sendiri ketika mengajari kita doa ketika ada orang sakit, Allahumma rabban nas adzibil basa washfi. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakit ini, washfi, dan sembuhkanlah. Rasul memohon kepada Allah, mengajarkan kita minta kesembuhan kepada Allah. Kok dipotong hadisnya? Kok diotak-atik hadis Rasulullah SAW? Seolah-olah sekali lagi Rasul yang bisa menyembuhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bedanya antara tauhid dan syirik. Kalau lafaz hadisnya mengajari tauhid, minta kepada Allah. Namun yang diselewengkan, minta langsung kepada Rasul kesembuhan. Ya, hadis menyeru ke tauhid, orangnya membawa hadis namun dia selewengkan yang tujuannya kepada berlebih-lebihan terhadap Rasul sampai mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul SAW, in syi'ta sabarta. Ketika orang itu memohon kepada Rasul, ini Rasul masih hidup ya. Ya, adapun setelah Rasul meninggal dunia tidak ada sahabat

Kalau tadi yang versi sang khatib, ya, minta dikembalikan langsung oleh Rasulullah SAW penglihatannya. Sedangkan orang ini dalam hadisnya minta tolong didoakan. Fa'amarahu an yatawaddo'a wa yusalli rak'atain wa yad'u. Bahkan Rasul selain mendoakan orang itu kepada Allah, Rasul pun juga mengatakan, memerintahkan kepada orang tersebut untuk dia berwudu, untuk salat dua rakaat dan berdoa juga kepada Allah. Intinya apa? Bukan Rasul yang mengembalikan penglihatannya, menyembuhkannya. Ini tawasul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup, yaitu Rasul yang ada di hadapannya, dan sekaligus orang itu diajari tawasul dengan amal salehnya, yaitu sholat dua rakaat tadi. Ini sangat jauh berbeda antara redaksi hadisnya dengan yang dibawakan oleh Al-Khatib. Ya, sudah kita sampaikan, memotong hadis, kalau memang tepat memotongnya, ya misalnya sudah kita sampaikan, kita berdalil dengan surat misalnya Al-Baqarah tentang ciri orang yang bertakwa, yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, beriman kepada yang gaib. Kita bacakan ayatnya langsung, yu'minuna bil gaib. Kita potong, gak ada masalah, karena apa? Memang sesuai dengan apa? Ya, inti pembahasan, gak harus disebutkan seluruhnya. Tapi kalau mau memotong, namun merubah maknanya, ini sudah jelas, tidak benar, tidak bisa diterima sama sekali. Maka sang khatib berbicara menjawab, alladzi uriduhu minal hadis akhatuhu, yang aku inginkan dari hadis itu aku comot begitu saja. Fakultulahu, kata syekh, kata penulis kepada sang khatib, hadza tadlisun, ini adalah penipuan. Karena jelas berbeda antara hadis yang Rasul katakan dengan yang dia tadi ringkas, yang dia otak-atik. Li'annau awhaman nasa anna rasula sallallahu alaihi wasallam huwalladzi raddalahu basarah. Karena dalam khutbahnya dia ingin untuk mendoktrin jamaah bahwasanya Rasulullah yang mengembalikan penglihatan orang buta tersebut. Ini jelas batil. Bainamal hadis yanussu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'alahu hainama talaba minhul a'ma addu'a. Sedangkan redaksi hadisnya menjelaskan bahwasanya Rasul berdoa kepada Allah untuk orang tersebut, berdoa kepada Allah. Rasul tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Wahia mu'jizatun li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Rasul, doa beliau mustajab. Beliau tetap meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan Rasul yang menyembuhkan. Faradallahu lahu basarah, Allah yang mengembalikan penglihatan orang tersebut. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku raddal basar wala ghairahu. Rasul tidak sanggup, tidak bisa untuk mengembalikan penglihatan orang yang buta atau menyembuhkan penyakit. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa masyaallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad, la amliku, tidak memiliki bagi diriku sendiri kemanfaatan dan kemadaratan kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah sakit. Rasul memohon kepada Allah, bukan Rasul yang menyembuhkan diri beliau. Rasul ketika perang Uhud terluka, enggak ada Rasul kebal, enggak ada. Ya, ini menunjukkan Rasul itu manusia. Kul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku adalah manusia sebagaimana kalian. Rasul juga makan minum, Rasul juga menikahi perempuan, Rasul juga tertimpa sakit.
Rasul, bukan Rabb.

Rabbul Alamin. Rasul bukan sesembahan ataupun bagian dari sifat Allah. Ya, karena memang ada di antara kelompok kaum muslimin yang meyakini bahwasanya Rasul itu bukan manusia. Ya, ada cerita dari para ulama, ada seorang tokoh agama mengatakan Rasul itu bukan manusia, namun cahaya Allah, bagian dari sifat Allah. Ya, ini sama-sama tokoh agamanya, yang satu berlebihan kepada Rasul sampai tidak mempercayai Rasul itu manusia. Padahal ayatnya jelas tadi. Cuma tadi ada tahrif dalam pemikirannya. Kalau ketika disampaikan, lu kan jelas ayatnya. Kul innama ana basarun mislukum. Jelas ayatnya. Aku kata Rasul manusia sebagaimana kalian. Ditakwil. Ini namanya orang yang ahlul kalam, suka berselak lidah, bisa saja ngeles, bisa saja nyari takwilnya. Dia katakan Rasul itu manusia, ya, dalam artian menjelma menjadi manusia dalam rangka agar apa, bisa diterima dakwah beliau di tengah manusia. Itulah udzubillah min dzalik. Ayatnya padahal jelas, kul innama ana basal mislukum. Cuma kalau sudah ada pemikiran tahrif tadi, bisa ya diseleweng-selewengkan ayat tersebut. Padahal jelas sekali lagi, kul innama ana basarun mislukum. Ditakwil, ditahrif. Oh, maksudnya Rasul menjelma menjadi manusia. Padahal beliau itu cahaya Allah, beliau itu salah satu bagian dari sifat Allah. Ya. Maka kata para ulama, orang seperti ini gak bisa pakai dalil ayat atau hadis. Karena ayat hadis apa bisa lewengkan, dibantah dengan logika yang sehat, akal yang sehat. Kata ulama ahli sunnah, ya sudah, kalau engkau punya pemikiran seperti itu, ana tanya kepada antum, Rasul sekarang ada atau sudah mati? Orang itu mengatakan, ya sudah tidak ada, sudah meninggal. Berarti kalau dikatakan Rasul itu bagian dari Allah, berarti ada dari bagian Allah yang maslul. Kalau bahasa kita lumpuh, karena bagiannya apa, sudah enggak bisa berfungsi. Maka sang tokoh agama yang ya berlebihan terhadap Rasul tadi sampai mengingkari Rasul sebagai manusia, mengatakan hayyaroni hadas soal. Pertanyaan ini membingungkan diriku. Jelas sudah enggak sesuai dengan dalil akal walal nakal. Sepakat semuanya mengatakan apa? Rasul manusia. Kok ada yang masih apa? Tidak meyakini Rasul sebagai manusia. Itu banyak sebetulnya. Makanya harus seorang muslim tahu akidah yang sahihah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula ada sekarang ini seisinya ajaran Rasul itu nabi yang pertama, bukan Nabi Adam yang diutus. Banyak yang aneh-aneh. Ya, naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, hati-hati dengan at-tahrif, penyelewengan ayat atau hadis dari makna yang sebenarnya. Hadza at-tahrif alladzi dzakara Ibnu Qayyim fi Tabhin Nusus. Wahadal batar li awalil ahadith alladhi ghayyaral makna huwa min amali ahlil kitab. Tahrif yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu istiwa ditahrif dengan istilah Allah tinggi di atas aras. Istawa artinya ala wartafa, menurut ulama salaf seperti Mujahid dan Abul Aliyah. Tapi diselewengkan maknanya dengan istilah menguasai arsy. Ini salah satu bentuk tahrif yang sekali lagi mengikuti jejak orang Yahudi. Demikian pula yang sudah disampaikan dari surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saq, diselewengkan ya kata-kata saq dari makna betis yang merupakan sifat Allah dengan hari yang sangat dahsyat. Demikian pula tahrif yang dilakukan oleh orang tersebut atau bahkan memotong hadis ya, dan juga mengubah, mengotak-ngatik
hadis sampai merubah maknanya. Ini yang tercelah, meringkas, mengotak-ngatik nas sehingga merubah makna yang sebenarnya. Dan itu kata beliau termasuk amali ahlil kitab, kelakuannya ahlul kitab yang kata Allah yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka suka mengotak-atik, mentahrif, mentakwil kalamullah dari makna yang sebenarnya. Waqad akhbara Rasul sallallahu bi anna ummatahu sayaquna fi, dan sudah Rasul peringatkan ada sebagian umat beliau yang mengikuti jejak ahlul kitab. Dalam sabda beliau muhadziran, Rasul memberikan peringatan, warning, agar kita jangan mengikuti kelakuan ahlul kitab seperti tahrif tadi. Rasul bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumu. Sungguh-sungguh kata Rasul, ini dipakai ada waktu takkid, sungguh-sungguh kata Rasul, kalian akan mengikuti jejak orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka masuk ke lubang dok ekadal gurun, kalian juga akan mengikutinya. Kalau para sahabat bertanya, al-Yahudu wa Nasara, apakah orang-orang sebelum kita yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin adalah orang Yahudi dan Nasara? Rasul menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam banyak hal, dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak dan sebagainya. Seperti tadi, dikatakan Rasul bukan manusia, bagian dari sifat Allah. Apa bedanya dengan akidah orang Nasara yang mengatakan Isa adalah anak Allah, sifatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita sudah paham ayat ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, maka wajib untuk kita menjauh dari menyerupai ahlul kitab, baik sekali lagi dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjut bab berikutnya. Ya sekedar info saja ini, karena saya rasa mungkin 1-2 pertemuan lagi akan kita selesaikan ya kutip ini, meskipun tidak sampai akhir kitab atau kutip ya, karena bab setelah ini ya, setelah masalah amin, kemudian ringkasan dari kesimpulan tafsir surat Al-Fatihah. Dia sudah selesai tafsir surat Al-Fatihah. Ya, kita lanjut bab berikutnya, makna amin. Kata Syekh, ini sekali lagi masih ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Jadi pembahasan makna amin ini juga masih diambil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dikatakan di sini yustahabbu liman yaqra al-Fatihah an yaqula ba'daha amin. Disunnahkan, dianjurkan bagi yang selesai membaca Al-Fatihah untuk dia membaca amin. Wa maknaha Allahumma stajib. Yang makna amin itu adalah ya Allah kabulkanlah doaku. Karena di akhir Al-Fatihah itu adalah doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Disunahkan bagi yang membacanya untuk membaca amin setelahnya, entah waktu sholat atau selainnya. Ya, mungkin antum ngajari anak surat Al-Fatihah, tidak apa-apa, antum apa? Akhir dengan waladzolin amin. Ya. Kata beliau, wassahih annahu yustahabbu dzalik liman huwa kharijus shalah, dan itu juga dianjurkan di luar salat.
Wa yata'akad fi haqqil musalli sawa'an kana munfaridan au imaman au ma'muman wa fi jami' ahwalis shalah. Dan lebih ditekankan lagi pada orang yang sedang salat, entah salat wajib, salat mustahab, yang sunnah, entah dia salat sendirian atau sebagai imam atau sebagai makmum, dan dalam segala keadaan salat dianjurkan, ditekankan untuk membaca amin ya setelah tadi waladzalin. Artinya tadi Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doaku. Ya, kalau dalam segi bahasa nahwunya atau bahasa Arabnya namanya ismul fi'li. Ismul fi'li. Isim kata benda tapi bermakna fi'il. Kata kerja atau kata permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismul fi'li. Kemudian disampaikan di sini dalil-dalil tentang dianjurkannya membaca amin terutama ketika sholat. Di antaranya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda

amin. Jadi yang membaca amin bukan hanya makmum, imam juga membaca amin. Ya, idza ammanal imam, kata Rasul, apabila imam membaca amin, maka aminkan juga. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Karena barang siapa yang ucapan aminnya itu sesuai sama ataupun bersamaan dengan takminnya, aminnya malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Ini keutamaan orang yang membaca amin. Saya ulangi lagi hadisnya, apabila imam mengucapkan amin, maka wahai para makmum, ucapkan juga amin. Karena barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda,

wafaqat ihdahumal ukhra ghufiralahuma taqaddama min dambi. Apabila salah seorang di antara kalian salat kemudian mengucapkan amin dan malaikat di atas langit juga mengatakan amin dan amin kalian bersamaan dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini dalil orang yang sholat setelah membaca waladhalin untuk dia membaca amin, entah imam atau makmum, entah dia sholat sendirian, entah tadi yang wajib maupun yang mustahab. Kemudian dibawakan dalil berikutnya, cuma tidak sahih, kata Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ada riwayat, kita baca saja, sekali lagi tidak sahih untuk kasih keterangan. Nomor tiga itu hadisnya tidak sahih. Dan sudah kita sering sampaikan, terkadang ulama membawakan dalil yang tidak sahih setelah yang sahih hanya sekedar sampingan, ya. Yang inti adalah yang sahih tadi. Dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Utitu amin, aku diberikan amin. Fi shalah, ketika salat, wa inda doa, dan ketika doa, lam yu'ta ahadun qabli, yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku, illa an yakuna Musa, kecuali Nabi Musa. Kana Musa yad'u wa Harun yu'amin." Dahulu Musa, Nabi Musa berdoa dan Nabi Harun yang mengaminkan. Fakhtimu du'a bi amin, maka tutuplah doa kalian dengan amin. Fa innallaha yastajibu lakum, karena Allah akan mengabulkan doa kalian. Disebutkan di sini zakarahu Ibnu Katsir wa dha'afahu Al-Wadi'i. Hadis ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, cuma dilemahkan oleh Asy-Syaikh ahli hadis negeri Yaman, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala. Poin yang keempat, wa min huna naza'a ba'dhum fi dilalah bi hadhil ayatil karimah wa hiya qaulullah taala. Di antara kisah Nabi Musa, Nabi Harun yang berkaitan dengan doa mereka dan aminnya mereka, yaitu dalam surat Yunus ayat 88 sampai 89. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayati dunya. Nabi Musa berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka-pemuka mereka Bani Israel perhiasan dan harta yang banyak di dunia ini. Rabbana liudillu an sabilik, wahai Rabb kami, mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala kulubihim, wahai Rabb kami, binasakanlah, hancurkanlah harta benda mereka dan tutupi hati mereka. Fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman, hatta yarawul adzabal alim, hingga mereka melihat, merasakan azab yang pedih. Ini doanya Nabi Musa untuk Allah membinasakan Fir'aun dan para pemuka mereka. Qala qad ujibat da'watukuma, Allah menjawab, Allah mengatakan, telah dikabulkan doa kalian berdua. Ini yang intinya kata-kata da'watukuma, doa kalian berdua. Pada redaksi ayatnya yang berdoa siapa? Nabi Musa. Tapi Allah mengatakan doa kalian berdua. Ini inti pembahasannya, yaitu Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan. Maka disampaikan oleh Allah, inilah doa kalian berdua. Fastaqima, maka hendaklah kalian tetap istiqomah, lurus di atas agama Allah. Wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun, dan jangan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak paham ilmu. Fadzakara du'a an Musa wahdahu,
Wa min siyakil kalam ma yadullu ala anna Harun ammana. Allah menyebutkan Nabi Musa saja yang berdoa tadi. Qala Musa. Wahai ya, Nabi Musa yang berkata wa qala Musa. Tapi disebutkan dalam konteks ayatnya dakwatukuma tadi bahwasanya Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa, maka seolah-olah mereka berdua berdoa. Ya, padahal yang berdoa Nabi Musa, Nabi Harun yang mengaminkan, namun dianggap dua-duanya juga apa? Berdoa. Sebagaimana firman Allah tadi, qad ujibat da'watukuma, doa kalian telah dikabulkan. Fadalla dzalik ala anna man ammana ala du'ain fa ka'annama qalahu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengaminkan itu seolah-olah dia apa? Ya, juga berdoa. Makanya kata Syekh Utsaimin dan juga para ulama yang lain, bagi khatib misalnya, ya, bagi khatib atau mungkin ya yang ceramah misalnya, ketika berdoa pakai bahasa Arab, jangan pakai dhamir ya mutakallim. Misalnya ya sang khatib mengatakan, ya Allah berikan kepadaku rezeki. Yo jamaahnya bagaimana? Ya, maka ya yang benar Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami, bukan pakai apa? Dhamir mutakallim atau saya. Ya, karena sekali lagi karena mencakup yang mengaminkan juga, ya termasuk apa? Egois. Kalau khatib pakai kal ya Allah, misalnya Allahumma shfini, Allahumma yasir amri, Allahumma urzukni, untuk dia saja yang aminkan kasihan. Ya, maka pakai doa yang sesuai dengan kondisi. Fadalla dzalik ala anna man amman ala du'a fa ka'anna ma qalahu. Falihada qal, oleh karena itulah dikatakan innal ma'mum la yaqra li'anna ta'minahu ala qiratil fatiha bimanzilati qiraatiha. Oleh karena itulah ada kesimpulan hukum dalam masalah sholat bahwasanya makmum itu tidak membaca, tidak dianjurkan, tidak disyariatkan membaca Al-Fatihah ketika imam membaca dengan jahar. Ya, ini memang ada khilaf ijtihad di antara para ulama, cuma yang rajih imam yang membaca dengan jahar kemudian imam membaca amin, maka cukup makmum hanya membaca apa? Amin saja, tidak perlu membaca surat Al-Fatihah karena dikatakan qiraahnya imam itu sama dengan qiraahnya al-makmum. Ketika imam membaca ihdinash shiratal mustaqim, cukup makmum membaca apa? Amin. Fadalla hadzal manza'u aidan ala annal ma'mum la qira'a alaihi fil jahriyah. Maka dari sini kata Imam Ibnu Katsir, ma'mum tidak perlu membaca Al-Fatihah ketika salat jahriyah, ketika imam membaca dengan jahar. Ini maka ada poin di terakhir atau sebelum terakhir itu pembahasan ini, makanya kita lompati. Ya, intinya sudah kita bahas di sini bahwasanya makmum ketika imam membaca dengan jahar tidak selayaknya membaca apa? Al-Fatihah, entah setelah imam selesai atau barengan dengan apa? Al-imam. Berdasarkan firman Allah, qultu, kata penulis di sini, wa hadza huwal haq, inilah yang benar, al-muwafiq lima ja'a fil Qur'an, yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka istami'u, dengarkan dengan seksama, wa ansitu, diam ya,
La'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat pernah Rasul mengimami dengan jahar, kemudian di belakang beliau ada yang membaca, Rasul tegur karena Rasul apa? Terganggu dengan bacaan makmum tersebut. Maka cukup makmum ketika imam membaca dengan jahar mendengarkan dengan seksama saja, tidak perlu mengulangi bacaan Al-Fatihah ataupun surat. Kata Syekh, fal istima' wal insat amrun minallahi ta'ala hatta nurham. Ini perintah dari Allah. Jika dibacakan Al-Quran, istami'u, dengarkanlah, wal insat, diamlah, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Fa'idha istama'na wa ansatna tafarraghal qalbu lil faham. Kalau kita mendengar dengan seksama, maka akan ada pemahaman. Dan ini salah satu tujuan kita belajar tafsir Al-Fatihah, kemudian lanjut tafsir Juz Amma, untuk kita bisa lebih khusyuk dalam sholat. Ya, karena sebagian besar imam membaca surat-surat pendek dari surat apa? Dari Juz Amma. Ya, kalau kita paham, insya Allah itu lebih baik. Ya, untuk menambah kekhusyuan salat kita. Kita pahami surat-surat pendek tersebut biidznillahi taala. Kata beliau, apabila kita mendengarkan dengan seksama, kita diam, maka kita akan bisa apa? Memahami ayat-ayat yang dibaca oleh imam tersebut. Wa idza fahimna muradahu taala, ahmilna bi muqtadah. Dan kalau sudah kita pahami isinya, kita amalkan konsekuensinya. Fayarhamunallah, maka Allah akan merahmati kita. Jaza'a ma'amilna bima fahimna, sebagai balasan atas apa yang kita amalkan berdasarkan yang sudah kita pahami dari ayat-ayat tersebut. Semoga Allah merahmati kita fi dunia wal akhirah. Amma idza qara'al imamu jahran wa nahnu qara'na mahu falan nastati fi anin wahidin fahma ma naqra wa fahma ma nasma. Namun apabila kita membaca juga surat Al-Fatihah, ketika imam membaca Al-Fatihah, maka kita enggak mungkin bisa menjamakkan antara mendengarkan suara imam, bacaan imam, dengan ya apa yang kita baca. Ya, namanya apa? Kita ikuti, enggak mungkin kita bisa memahami yang dikatakan oleh, dibaca oleh imam. Wa idza lam yahsul al-faham la yahsul al-amal. Jika tidak ada pemahaman, tidak mungkin bisa kita mengamalkannya. Wa idza lam yahsul al-amal fala nurham. Jika tidak diamalkan karena tidak dipahami, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fa inna muwafiqun li amri Rasul sallallahu. Ya, ini dalil tarjih, dalil merojihkan pendapat tadi. Tidak selayaknya makmum membaca Al-Fatihah ketika salat jahriyah berdasarkan ayat tadi, wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dan juga berdasarkan sabda Rasul, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, jika dia bertakbir, ikutilah takbirnya. Wa idza qara'a fa ansitu, jika imam membaca dengan jahar, maka dengarkan, diamlah. Ini yang jadi dalil pendapat tadi, yang rajih, yang benar, yang tepat. Cukup makmum mendengar bacaan imam yang jahar tadi. Adapun imam kalau tidak jahar, dia wajib membaca. Hada fi salati jahriyah, ini pada waktu salat jahriyah. Amma fi salati sirriyah fatajib qiraatul Fatihah wara'al imam. Adapun kalau imamnya enggak membaca dengan jahar, ya seperti salat duhur, salat asar, maka wajib bagi makmum membaca surat Al-Fatihah. Karena Rasul bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini yang waktu lalu pernah kita tanya di
majlis ini setelah kajian, ya Ustaz, bagaimana dengan sabda Rasulullah salata liman lam yaqra bi fatil kitab? Maka sudah kita jawab bahwasanya ini bagi makmum yang salat ya sirriyah, imamnya enggak membaca dengan jahar, atau dia salat sendirian wajib membaca Al-Fatihah. Namun ketika sholat jahriyah bersama imam, cukup dia mendengar, memahami apa yang dibaca oleh imam, kecuali tadi, kalau dia sudah membaca amin, kita membaca amin. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi, insyaallah selesai kajian kutip ini, kita lanjutkan dengan tafsir juz amma. Insyaallah mungkin ya tinggal satu pertemuan saja ya, insyaallah kita selesaikan kutip ini. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Aku luka lihada. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Demikian kajian serial bersama Ustaz Abdurrahman Thoyyib LC Hafizahullah Ta'ala yang baru saja kita dengarkan. Kajian serial ya tafsir surah Al-Fatihah. Thoyyib, yang baru saja kita kerjakan adalah rekaman yang ke-34 dengan pembahasan apa makna amin dalam surah Al-Fatihah. Apa makna amin? Dan kaum muslimin wal muslimah, mudah-mudahan menambah ilmu kita dengan mendengarkan kajian tadi, dan kita lanjut kebersamaan kita pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Ya, Ahad sore tanggal 15 menuju tanggal 16 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan Ahad sore tanggal 3 Mei 2026. Baik, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan bacakan dulu beberapa informasi kajian. Baik, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun berada, di informasi kajian di hari ini. Ya, hari ini Ahad tanggal 3 Mei 2026. Ya, ada informasi kajian untuk malam ini, kajian rutin di Masjid Umar bin Khattab Delima, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kajian Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima insyaallah diisi oleh Al-Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan tentang syurga dan neraka dalam kitab Al-Jannat wa Nar. Kajian bersama Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Jannat wa Nar. Malam ini Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Umar bin Khattab Delima. Sedangkan kajian rutin di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru, insyaallah kajian rutin seperti biasa bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala setiap Ahad malam Senin Ba'da Maghrib. Untuk malam hari ini akan beliau lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawlul Mubin Fi Akhtalil Musallin atau pedoman lengkap menghindari kekeliruan dalam sholat. Ya, karya dari Syekh Masyhur Hasan Salman Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Satu lagi informasi kajian malam ini, kajian rutin Ahad malam Senin Ba'da Maghrib dari Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Untuk malam hari ini kajian Ba'da Maghrib insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam kajian kitab Al-Umdatul Ahkam. Ya, kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kajian rutin malam ini kitab Umdatul Ahkam karya dari Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala malam ini Ahad malam Senin Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, satu buah informasi kajian rutin nanti malam Ba'da Maghrib sesaat lagi dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Kajian rutin untuk malam hari ini, Ahad malam Senin, Ba'da Maghrib di Masjid Zaid bin Thabit. InsyaAllah akan diisi oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam kajian Kitabut Tauhid. Kajian malam ini, Ahad malam Senin, Ba'da Maghrib bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang merapat di Jalan Zaid bin Thabit bisa masuk dari Jalan Dahlia atau Jalan Garuda, RT 04 RW 02, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dan satu lagi, kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Baik, satu buah informasi kajian dari Masjid Nurah Al-Badar. Ya, Masjid Nurah Al-Badar rahimahullah. Masjid yang terletak di Jalan Jambu, Gang Swadaya, ya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Ya, kajian malam ini kajian Ba'da Maghrib di Masjid Nurah Al-Badar. Kajian bersama Al-Ustaz Muslim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab fikih karya Fikih Asmaul Husna. Kajian bersama Al-Ustaz Muslim LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Fikih Asmaul Husna karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Dan juga Syekh Abdul Aziz Nasr. Ya, kitab ini disusun oleh kitab Fikih Asmaul Husna yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala dan Syekh Abdul Aziz Nasir Jalil Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian dari Masjid Nurah Al-Badar dari Jalan Jambu, Gang Swadaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada juga kajian malam ini, kajian Ba'da Maghrib sesaat lagi dari Rumah Mengaji Al-Azam di Jalan Paus. Kajian malam ini, kajian Ahad malam Senin Ba'da Maghrib di Masjid atau mohon maaf, di Rumah Mengaji Al-Azam. Rumah Mengaji Al-Azam yang terletak di Jalan Tenggiri nomor 4. Ya, atau dari Jalan Paus ya masuk ke Jalan Tenggiri. Ada Rumah Mengaji Al-Azam. Malam ini ada di sana kajian Ahad malam Senin Ba'da Maghrib yang diisi oleh Al-Ustaz Riko Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajiannya kitab Minhajul Muslim. Ya, kajiannya bersama Al-Ustaz Riko Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Demikian informasi kajian dari Rumah Mengaji Al-Azam yang terletak di Jalan Paus masuk ke Jalan Tenggiri nomor 4. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Dan satu buah informasi kajian rutin untuk besok pagi, kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Kajian rutin pembahasan hadis-hadis pada syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Masih pembahasan tentang manasik haji. Kitab yang ke-24, kajian untuk besok, kajian rutin ba'da subuh. Pembahasannya dimulai dari bab yang ke-60. Hadis-hadis tentang bagaimana lafal syarat jika seseorang yang akan haji ingin membuatnya. Bab yang ke-61, hadis-hadis tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang terhalang dari melaksanakan haji sementara ia tidak mensyaratkan apa-apa jika hal itu terjadi. Kemudian bab yang ke-62, hadis-hadis tentang pengumuman tentang hewan sembelihan. Kajian ini rutin setiap Senin sampai dengan Jumat, ba'da salat fardu subuh. Bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin setiap ba'da subuh ini Senin sampai dengan Jumat di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC. Masjid Raudatul Jannah atau RJIC, Raudatul Jannah Islam Center berlamat di Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai, Kota Pekanbaru. Ya, baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi, ya, salat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya jatuh pada formasi pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, Namun, jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
4: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya. Dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang-orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amal maut. Adapun kematian, fayaqtauka anil ahli wad dunya, dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hina tumsuna wa hina tusbihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi, dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Serulah Allah Panggillah Allah. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ghudhui wal asal. Di waktu pagi dan di waktu sore. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
7: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan sholat. Akan tetapi sholatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
8: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
7: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
9: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
7: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan

0: yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Khalaf min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqawna

0: yuriduna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'a

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku? Memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup. Aduhai manusia yang keras hatinya, siapakah Anda? Apakah Anda memiliki kekayaan sebesar Gunung Uhud emas? Apakah Anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah Anda yang menghujankan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah Anda yang memiliki hati? Apakah Anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah Anda sehingga begitu sulitnya Anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji. Dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya, kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita. Begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang. Alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudzil afwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Bil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah SWT. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf kami muslim muslima untuk surah Al-Ahzab, surah dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Hafizahullah. Tidak bisa kita tuntaskan, karena kita sudah tersambung bersama Masjid Jami Al-Badar, jalannya Sudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslim muslima, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, saat ini sedang berlangsung kajian Ba'da Maghrib di Masjid Jami Al-Badar. Kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim. Langsung saja kita dengarkan kajiannya dari studio. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Muslimin, di tempat-tempat yang dikumandangkan suara azan, di tempat-tempat yang ditinggikan suara kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dan itu merupakan sunnah, petunjuk yang datang dari Nabi SAW, terkhusus bagi kaum laki-laki, antuqamas salah fi jama'atin. Hendaknya salat didirikan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Amma as-salawat an-nawafil, adapun salat-salat nafilah, maka dianjurkan seorang muslim melaksanakan di rumahnya. Kecuali ada kegiatan di masjid yang dia laksanakan seperti mengikuti durus ilmiah, mengikuti muhadarah di masjid, maka lakukan di masjid. Akan tetapi ma'asyal ikhwan, ketika seorang bisa melakukan di rumahnya, maka lakukan di rumah. Di dalamnya ada keutamaan fadlu salati an-nafilah fil baiti, keutamaan melaksanakan salat sunnah di rumah. Wa qad jaa fi dzalika ahadits, dan telah datang riwayat hadis-hadis yang menunjukkan hal itu, di antaranya hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikan di rumah-rumah kalian itu bagian daripada salat yang kalian lakukan. Ini sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, datang dari jalan Ibnu Umar, di mana Nabi mengatakan ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikan di rumah-rumah kalian itu bagian daripada kalian melaksanakan salat. Wala tattakhidhuha kubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu layaknya kuburan. Artinya di kuburan seorang tidak dianjurkan melaksanakan salat, seorang tidak dianjurkan melaksanakan ibadah, kecuali mendoakan si mayit ketika dia datang berziarah kuburan sahabatnya, kuburan kaum muslimin, zara maqabir al-muslimin, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, lahu walil mayyit, untuknya dan untuk orang yang ada di dalam kuburan. Akan tetapi ketika dia datang ke situ, kemudian dia beribadah, melaksanakan salat, kemudian berkeyakinan ada keutamaan, ini merupakan sesuatu yang menyimpang ma'asyarul ikhwah. Itulah Nabi SAW mengatakan wala tattakhidhuha kubura, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maknanya apa? Di kuburan seorang tidak melaksanakan ibadah kecuali sebatas doa yang dia panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Taala, baik untuk si mayit yang ada dalam kuburan atau untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Adapun menjadikan dia ritual ibadah, ini tidak ada contohnya dari siapa? Nabi SAW. Wala min ashabih, begitu juga dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Itulah makna wala tattakhidhuha kubura, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Di rumah beribadahlah, sembahlah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan di rumah adalah ibadah salat. Yang dimaksud salat di sini adalah an-nawafil minas salawat, yaitu salat-salat sunnah. Begitu juga membaca Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah kita, terutama suratul Baqarah. Kemudian ma'asyal muslimin, begitu juga di dalam hadis yang lain dari Zaid bin Thabit, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Maksud di rumah-rumah kalian itu adalah salat-salat sunnah. Karena Nabi tidak diketahui Nabi melaksanakan salat wajib di rumahnya. Nabi melaksanakan di masjid-masjid kaum muslimin. Di masjid kaum muslimin itu Masjid Nabawi. Begitu juga para sahabat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Walaqad ra'aituna. Saya sendiri melihat para sahabat. Di mana dia lihat? Di masjid-masjid kaum muslimin. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anna illa maridun aw munafiqun ma'lumun nifaq. Kecuali seorang yang sedang ditimpa sakit diberikan uzur untuk tidak datang ke masjid, salat di rumahnya. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak datang ke masjid, apa kata Ibnu Mas'ud? Aw munafiqun ma'lumun nifaq. Berarti dia seorang munafik, kata Ibnu Mas'ud. Nabi dan para sahabat melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ketika Nabi mengatakan, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum," salatlah di rumah-rumah kalian. Maksudnya adalah salat-salat sunnah. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitih illa al-maktubah. Seutama-utama salat seorang hamba di rumahnya kecuali salat wajib. Maka sekiranya tidak ada yang menghalangi kita salat di rumah, maka salat di rumah. Terutama salat yang memang disebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakannya di rumah. Seperti qabliyah, subuh yang disebut dengan raibatul fajar atau rak'ati al-fajar. Maka kita salat di rumah. Sebelum azan dikumandangkan, kita sudah bangun. Qada'ul hajah, kemudian bersuci. Begitu azan, kita salat di rumah. Baca ayat di rakaat pertama surat Al-Kafirun, di ayat yang kedua suratul Ikhlas. Kemudian setelah itu kita datang ke masjid. Ternyata masih tersisa waktu menjelang iqamah, maka laksanakan salat tahiyyatu al-masjid. Amma raghibatul fajar fasallaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitih kama dzakaratha Hafsah radhiyallahu anha. Sebagaimana Hafsah menyebutkan dan disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Kemudian berkata juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salati." Apabila kalian melaksanakan salat di masjid, maksudnya salat wajib, sebagaimana kita sebutkan tadi, seorang laki-laki dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Nabi, walaupun kalimat perintah itu ada khilaf dari kalangan ahli ilm, tetapi tidak ada yang menyangkal bahwa itu adalah syariat, bahwa itu adalah petunjuk yang diperselisihkan hanya wajibnya, wajibkah atau sunnah muakkadah. Tapi andaikan misalnya sunnah muakkadah, bukan berarti sunnah muakkadah dengan mudah kita tinggalkan. Apalagi sering kita sampaikan dalam majlis kita, kalau kita mengacu kepada dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW, pendapat yang mengatakan wajib aqrab ila shawab, itu lebih dekat kepada kebenaran, lebih dekat kepada kebenaran. Maka Nabi mengatakan, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi." Apabila seorang kalian telah melaksanakan salat di masjidnya, maksud tempat dia salat, "Falyaj'al li baitihi nasiban." Jadikan bagi rumahnya ada bagian dari salat yang dia lakukan. Subhanallahil azim. Rumah yang di dalamnya rutin dilakukan salat, setiap hari dilakukan salat, rumah itu rumah yang diberikan cahaya. Kenapa diberikan cahaya? Karena salat itu adalah cahaya. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Was-salatu nurun," kata Nabi, salat itu adalah cahaya. Was-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Maka siapa yang menjadikan di rumahnya ada bagian salat yang selalu dia lakukan dari hari-hari yang dilewati, rumahnya akan diberikan cahaya, akan diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kenapa demikian? Karena dia melaksanakan salat di rumahnya. Makanya para ulama, ma'asyal ikhwah, sampai detil dalam menerangkan seperti apa mereka terangkan. Oh, perempuan kan salat di rumah, dianjurkan oleh Nabi. Udahlah laki-laki tetap ke masjid, baik salat sunnah, ba'diyah, qabliyah, begitu juga salat salat wajib. Maka kita katakan, perempuan yang tinggal di rumah itu, ada saatnya mereka tidak melaksanakan salat. 7 hari, bahkan mungkin 8 hari, bahkan mungkin lebih. Kalau sekiranya seorang suami salat qabliyah, ba'diyahnya tetap berada di masjid, berarti ada hari-hari nanti di mana salat tidak didirikan di rumahnya. Berarti redup cahaya itu yang kita khawatirkan. Maka di antara hikmah kenapa salat sunnah dianjurkan seorang laki-laki di rumahnya, artinya tetap ada, bukan tidak boleh di masjid, boleh. Tapi ketika kita tetap melaksanakan di masjid sebagian salat, sebagiannya kita jadikan di rumah kita. Jangan semuanya di masjid, dijadikan sebagiannya di rumah. Karena ada hari-hari seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, dia tidak melaksanakan salat. Ketika dia haid, ketika dia nifas, 40 hari, kemudian haidnya 7 hari, 8 hari, bahkan mungkin lebih. Kemudian tidak ada salat yang dilaksanakan di rumahnya. Itu di antara hikmah. Kenapa seorang suami dianjurkan, kendatipun istrinya dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, salat itu tetap dilaksanakan di rumahnya. Salat apa? Qabliyah, ba'diyah, atau salat-salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga rumah yang kita tempati itu diberikan cahaya oleh Allah. Karena salat itu adalah cahaya. Was-salatu nurun. Fa inna Allah ja

وَصَلَاتُ النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ فِيهَا فَوَائِدْ عَظِيمَةِ. Dan salat yang dilaksanakan di rumah ada faidah-faidah yang begitu agung. Ada manfaat-manfaat yang begitu besar. Yang pertama, kata Syekh Abdullah ibn Saleh, tamamul khusyu' wal ikhlas wal bu'du 'anir riya. Yang pertama yang beliau sebutkan, mendapatkan kesempurnaan khusyu', karena dia tidak mendapatkan semacam sesuatu yang bisa memalingkan kekhusyukannya. Karena di rumah, mungkin orang tidak ada di rumahnya. Mungkin di rumahnya hanya istrinya. Atau mungkin anak-anaknya. Dan anak-anaknya pun kalau terdidik dengan benar, di waktu-waktu salat, mereka juga akan bersiap-siap melaksanakan apa? Melaksanakan salat. Maka lebih mendapatkan kesempurnaan khusyuk. Kemudian ikhlas, wal bu'du 'anir riya, kemudian jauh dari riya. Kenapa jauh dari riya? Karena tidak ada orang yang melihatnya. Dia sendiri di rumahnya, hanya keluarganya, hanya istrinya. Wal bu'du 'anir riya. Jadi orang yang melaksanakan satu ibadah di tempat yang tidak dilihat oleh khalayak ramai, tidak dilihat oleh orang banyak, ada'a ilal ikhlas wa ab'ad anir riya, lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh dari apa? Dari riya. Itu faedah yang pertama. Kemudian kedua, kata beliau, tahqiqul khairiyah al maw'udu biha wa min dhalika nuzulur rahma fil baiti wa tardus syaitan wa mudha'afatul ajr wujudu al qudwa as salihah wa tarbiyatu ahli al baiti minan nisa'i was sighar. Kemudian yang kedua, terwujudnya kebaikan-kebaikan yang dijanjikan dengannya. Apa kebaikan yang dijanjikan? Pertama, turunnya rahmat. Turunnya rahmat. Salat itu ibadah. Kalau sekecil-kecil ibadah itu bisa mendatangkan rahmat dari Rabbuna Jalla wa'ala, apalagi ibadah salat. Sekecil-kecil rahmat itu bisa mendatangkan sekecil-kecil kebaikan. Itu bisa mendatangkan rahmat. Bisa menurunkan rahmat. Kita tahu, ma'asyal ikhwah, ada seorang baghaya min Bani Israel, seorang wanita murahan dari kalangan Bani Israel yang menjual dirinya, melakukan kabair dzunub, dosa besar. Tetapi seorang wanita ini wafat dalam keadaan kehausan, karena dia memberikan apa? Tegukan air kepada seekor anjing. Maka faghafarallahu laha, Allah mengampuni dosa-dosanya. Syakarallahu laha wa ghafara laha, Allah berterima kasih kepadanya dan Allah berikan ampunan, rahmat. Memberikan air, tegukan air. Mana lebih mulia daripada salat yang dilakukan oleh seorang hamba? Mana lebih tinggi kedudukannya daripada salat yang dilakukan oleh seorang hamba, yang itu merupakan tiang agama, yang itu merupakan pondasi agama seseorang, yang di atasnya dibangun keislaman seseorang. Alaihinna ussisal Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekecil-kecil ketaatan bisa mendatangkan rahmat, apalagi ketaatan yang besar. Maka yang pertama adalah nuzulur rahmah, turunnya rahmat. Kemana turunnya? Ke rumah itu yang di dalamnya dia laksanakan salat. Wa tardu syaitan, terusirnya syaitan. Kenapa terusirnya syaitan? Karena di dalam salat itu banyak kalimat-kalimat ta'awudz yang kita ucapkan. Kemudian ditambah Al-Quran. Al-Quran di antara fungsinya apa? Menjadikan syaitan itu lari dari rumah. Syaitan lari dari tempat Al-Quran dibacakan di situ. Sehingga wasawisus syaitan, gangguan-gangguan syaitan itu tidak didapatkan atau tidak dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam rumah itu. Kenapa? Karena salat dilaksanakan di dalamnya. Al-Quran dibacakan di dalamnya. Wa mudha'afatul ajr, dilipat gandakan pahala oleh Rabbuna Jalla wa'ala.

Karena senantiasa dia lakukan di rumah itu. Wujudul qudwah shalihah, sesuatu yang tak kalah pentingnya ma'asyarul ikhwah, terdapatnya suri tauladan yang baik. Orang tua memberikan suri tauladan kepada anak-anaknya secara tidak langsung. Berapa banyak seorang anak mengerti tata cara salat bukan karena diajarkan secara langsung oleh orang tuanya, tetapi karena melihat orang tuanya melaksanakan apa? Salat. Anak itu bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, bisa duduk di antara dua sujud, bisa tahiyah. Tidak diajarkan oleh orang tuanya, mulai dari takbir, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tidak diajarkan satu persatu, tapi dengan sendirinya anak itu bisa melaksanakan. Karena tiap hari berkali-kali dia saksikan itu dari orang tuanya. Bayangkan ma'asyar muslimin, andaikan seorang anak tadi bisanya dia melaksanakan salat lewat orang tuanya, kam minal ujur, berapa kebaikan yang akan digapai oleh seorang ayah tadi. Maka terapkan sunnah Nabi ini, terapkan. Bukan tidak boleh kita melaksanakannya di masjid, boleh. Tetapi jadikan sebagian dari salat-salat sunnah kita, kita laksanakan di mana? Rumah. Wujudul qudwah shaliha, timbul terdapat suri tauladan yang baik. Siapa? Dari seorang ayah. Jadi bukan ibu saja yang bisa mendapatkan suri tauladan, yang bisa mendapatkan pahala-pahala jariah dari anak-anaknya, termasuk seorang ayah. Lewat apa? Salat sunnah yang dilakukan di rumahnya. Wujudul qudwah as-salihah. Kemudian, wa tarbiyatu ahlil bayti minan nisa was-sighar. Syekh Abdullah bin Saleh mengatakan, wa tarbiyatu ahlil bayti minan nisa. Mendidik penghuni rumah dari kalangan wanita dan anak-anak. Nah, jadi seorang anak itu akan melihat gerak-gerik orang tuanya. Kalau yang dilihat selalu oleh seorang anak dari usia kecil, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, setiap ingin waktu salat dikumandangkan, sang ayah itu sudah bersiap-siap. Kemudian begitu azan dikumandangkan, setelah azan dia melaksanakan qabliyah. Itu selalu yang disaksikan oleh mata anaknya, oleh penglihatan anaknya. 2 tahun, 3 tahun, itu anak itu dia akan rutin melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh siapa? Orang tuanya. Anak itu merekam telinganya dan matanya. Anak itu tumbuh suka mengucapkan apa yang dia dengar dari orang tuanya. Kalau dia mendengarkan kalimat-kalimat kotor yang diucapkan oleh orang tuanya, nanti begitu umur anak itu 4 tahun, 5 tahun, dia akan ucapkan kalimat kotor itu. Kalau seorang orang tua suka melakukan perbuatan yang mulia, diantaranya salat, nanti sebelum 7 tahun anak itu sudah bisa melaksanakan apa? Salat. Karena itu adalah qudwah. Bahkan rumah itu albi'atul ula, lingkungan pertama yang akan memberikan warna kepada anak-anak kita. Sekarang warna seperti apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita? Warna yang baik atau tidak? Kalau warna yang baik, tanam benih-benih ketaatan di dalam rumah kita. Berikan contoh, berikan qudwah, berikan suri tauladan. Kalau itu yang kita tanam, ketika anak itu tumbuh, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itulah yang akan muncul, yang akan kita lihat dari anak-anak kita. Qawlan wa amalan. Baik ucapan atau perbuatan. Karena rumah itu adalah albi'atul ula, lingkungan pertama anak itu adalah rumahnya. Sebelum dia berteman dengan tetangganya, berteman dengan teman-temannya di sekolah, dia berada di lingkungan pertama, yaitu rumahnya. Ketika rumahnya itu lingkungan yang mulia, dia akan tumbuh seperti apa yang ada di rumahnya. Tapi ketika lingkungan rumahnya sudah rusak, maka anak itu pun akan tumbuh seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita kutip, yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh, manfaat salat sunnah di rumah, yang ketiga adalah, anna fi'laha fil manzil yakhrujul bait an qawmihi
yukhrijul bait an kaunihi kal makbarah. Yang ketiga adalah melaksanakan salat sunnah di rumah mengeluarkan dari penamaan rumah itu seperti kuburan. Makanya Nabi mengatakan tadi, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya tidak ada ibadah yang didirikan di situ. Tidak ada ibadah yang didirikan di situ. Tidak ada salat, tidak ada qiraatul Quran, tidak ada zikir, tidak ada munajat. Kita tidak menafikan seluruh ketaatan di kuburan itu. Di kuburan doa ada. Kalau kita ziarah ada apa? Doa. Kalau kita melayat, ketika pemakaman ada doa. Tapi lihat hari-harinya, nyata memang seperti itu. Kosong, tidak ada apa-apa. Karena memang seperti itu. Tempat ibadah itu di masjid. Tempat ibadah itu di mana? Di rumah. Makanya Nabi mengatakan, la taja'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti ketika seseorang di rumahnya dibacakan Al-Quran, dilaksanakan salat, kemudian dia berzikir di dalamnya, dia mengajarkan anak-anaknya di dalamnya, dia membimbing, mendidik anak-anaknya di dalamnya, maka keluar rumah tadi dari penamaan kuburan. Dan itulah yang diinginkan oleh Nabi. Anna fi'laha fil manzil yukhrijul baita an kaunihi kal makbarah. Ibadah yang dilakukan di rumah, salat yang dilakukan di rumah, bukan salat wajib, salat sunnah, mengeluarkan rumah itu dari dinamakan kuburan. Nabi yang melarang, la taj'alu buyutakum kubura, kata Nabi. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Mesti ada ibadah yang kita tegakkan di situ. Lebih lagi dari sekadar salat qabliyah, ba'diyah, salat-salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Laksanakan salat malam di rumah kita, ma'asyar muslimin. Minimal witir. Apalagi seorang penuntut ilmu yang biasa hadir di dalam majalis al-ilm. Para ulama mengatakan bagian daripada aib ketika seorang talibul ilm tidak punya bagian untuk bangun di malam hari melaksanakan ibadah munajat kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Imam Ahmad disebutkan dalam sebagian athar, dalam sebagian kisah. Datang sebagian muridnya bertamu ke rumahnya menuntut ilmu. Maka sebelum tidur disiapkan oleh Imam Ahmad air. Disiapkan oleh Imam Ahmad air. Barangkali nanti muridnya ingin melaksanakan sholat malam hari. Disiapkan air wudhu oleh Imam Ahmad. Kemudian begitu di pagi hari Imam Ahmad melihat air yang dia siapkan tidak tersentuh sedikit pun. Tidak tersentuh sedikit pun. Air itu tetap pada posisinya, tidak berkurang. Bertanya Imam Ahmad, ya fulan, wahai saudaraku, tidakkah engkau melaksanakan salat di malam hari? Maka muridnya beralasan ini dan itu, lelah, letih, begini-begini. Apa kata Ahmad? La yatubul ilm man la yakumul lail. La yatubul ilm. Tidak pantas seseorang menuntut ilmu apabila dia tidak menghidupkan malam hari. Maksudnya apa? Kebiasaan seorang penuntut ilmu itu semestinya dan seyogyanya dia punya bagian menghidupkan malam-malam yang dia jalani. La yatlubul ilm man la yakum al-lail. Bukan Imam Ahmad melarang seseorang menuntut ilmu apabila seseorang itu tidak menghidupkan malam. Akan tetapi maksudnya tidak pantas bagi seorang yang menuntut ilmu. Tetapi dia tidak punya bagian di malam hari melaksanakan salat munajat kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Minimal witir. Minimal witir. Rak'a wahidah. Kum fil lail. Bangun di malam hari. Ambil air wudhu. Berwudhu. Berdiri, bermunajat kepada Allah. Walau rak'a wahidah. Walaupun satu rakaat. Tapi punya waktu. Sampai-sampai Imam Ahmad menegur muridnya. La yatlubul ilm. Tak pantas dituntut ilmu itu. Bagi orang-orang yang tidak punya waktu menghidupkan malam. Beliau bukan melarang menuntut ilmu. Tidak. Tapi tidak pantas rasanya bagi seorang penuntut ilmu. Ilmu selalu dia tuntut. Dia mengerti ini perintah, ini larangan, ini amal saleh, ini surga, ini neraka. Dia hari-harinya selalu berbolak-balik di situ.
Tapi dia tidak punya waktu di malam hari bangun bermunajat di hadapan Rabbnya. Oleh karenanya ma'asyara al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dirikan salat di rumah kita. Hidupkan rumah kita itu dengan cahaya. Dan cahaya yang paling tinggi itu adalah setelah tauhid adalah cahaya salat. Yang keempat. Imtithalu amri Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi hathana ala salatin nafilah fil baiti. Yang keempat adalah menegakkan. Baik, kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam baraka wa anama nabiyyi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

menegakkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan dorongan kepada kita untuk melaksanakan salat sunnah di rumah. Untuk melaksanakan salat sunnah di rumah. Itu salat-salat sunnah yang bisa kita lakukan di rumah. Ini bentuk daripada imtithalu amri rasul, menegakkan perintah Nabi SAW, mencontoh. Jadi di situ kita ada mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pertama, kebaikan kita melaksanakan ibadah salat. Kebaikan salat itu sendiri kita dapatkan. Yang kedua, kita niatkan kita melaksanakan di rumah itu tujuannya menegakkan sesuatu yang didorong dan dicontohkan oleh Nabi. Pahalanya dua. Pahalanya dua. Tapi kalau sekiranya seorang hanya salat sunnah, kemudian dia tidak imtithal amir rasul,

ayusallaha fil bait, dia mendapatkan kebaikan, dia melakukan ketaatan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari sisi pelaksanaannya di rumah. Dari sisi pelaksanaannya di rumah. Kemudian yang kelima, fil hadithi dalilun ala riwayatil akhi an akhi. Di dalam hadith, itu merupakan dalil adanya riwayat seorang saudara dari saudaranya, perempuan atau laki-laki. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari saudarinya Hafsah. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari saudarinya Hafsah. Saudarinya mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Nabi melaksanakan salat dua rakaat yang ringan-ringan saja setelah terbit fajar. Artinya setelah masuk waktu subuh. Dan itu yang mesti kita garis bawahi ma'asyal ikhwah. Rak'atai al-fajar. Atau ini disebut dengan raghibatul fajar. Itu pelaksanaannya setelah masuk waktu subuh. Bukan sebelum adhan. Tapi setelah adhan. Karena sebagian memahami apa? Pelaksanaannya sebelum adhan. Sebelum adhan itu waktu tahajud, waktu witir. Penghujung tahajud atau penghujung witir. Penghujung qiyam. Amma raghibatul fajar. Atau raq'atai al-fajar. Ba'da tulu'i al-fajar. Itu setelah terbitnya fajar. Setelah masuknya waktu subuh. Setelah adhan dikumandangkan. Begitu adhan selesai dikumandangkan, kita salat. Ini yang disebut dengan sajdataini khafifataini, kata Hafsah, didengar oleh Ibnu Umar saudaranya, kemudian dia sampaikan. Maka disebutlah riwayat itu riwayat seorang saudara dari saudaranya, dan itu boleh di dalam Islam. Sawa'un akana dzakaran am untha. Akankah seorang yang meriwayatkan atau yang diriwayatkan itu hadis darinya seorang laki-laki atau perempuan? Wakilahuma jaiz. Dan kedua-duanya diperbolehkan. Kemudian yang keenam, akhdhul ilmi minal mar'ati. Bolehnya mengambil ilmu dari seorang wanita. Bolehnya mengambil ilmu dari seorang wanita. Ketika seorang wanita menyampaikan tentang hadis misalnya, menyebutkan satu hadis, maka hadisnya diterima. Yang dia sampaikan, menyampaikan tentang ilmu misalnya, maka boleh, sebagaimana ibunda Aisyah dahulu juga demikian. Datang para sahabat. Allah mengatakan, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Ketika kalian ingin bertanya, menemui ibunda kalian itu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lewat belakang hijab. Maka Aisyah menyampaikan ilmu, memberikan ilmu. Datang sahabat bertanya, wahai Aisyah, wahai ummul mu'minin, zaujatu rasulillah. Maka dikeluarkan pendapatnya min warai hijab. Sebagian sahabat datang ke rumah Aisyah setelah peninggalan Nabi SAW bertanya tentang hadis, maka dia sampaikan. Maka diambil ilmunya oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Begitu juga Hafsah, ilmunya diambil oleh siapa? Saudaranya Abdullah bin Umar. Hafsah zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan idza kanat a'lamu bil waqi'ah wal halah. Apalagi seorang wanita tersebut dalam hal itu lebih mengerti, misalnya dalam beberapa seperti perkara-perkara rumah tangga itu banyak diambil dari hadis-hadis siapa? Aisyah yang meriwayatkan, karena dia lebih mengerti. Dia lebih melihat Nabi di rumahnya. Dia lebih melihat Nabi di dalam rumah daripada sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat bertanya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menjawabnya. Dan didengar oleh sahabat. Kemudian sahabat menyampaikan. Kemudian yang terakhir. Qabulu khabaril wahid. Bolehnya menerima berita yang datang dari satu orang. Siapa pembawa berita di sini? Hafsah. Siapa yang menerimanya? Ibnu Umar, saudaranya Abdullah bin Umar. Karena sebagian orang tidak menerima riwayat yang datang dengan cara al-wahid, disebut dengan khabarul wahid atau khabar ahad. Sebagian orang mengatakan, atau sebagian pemahaman, terutama dalam perkara-perkara akidah, itu tidak boleh digunakan hadis-hadis ahad. Harus semuanya mutawatir. Ini berbentur dengan pemahaman ahli sunnah.
banyak perkara-perkara akidah ketentuannya ditetapkan oleh khabar ahad. Intinya tercukupi syarat diterimanya hadis. Mattasala sanaduhu binaklil adli ad-dhabit an misli ila muntaha min ghairi syudzudzin wala illah. Mattasala sanaduhu, sanadnya bersambung, tidak ada inqita'us sanad. Tidak ada sanad yang terputus. Tersambung semuanya. Binaklil adli, perawi yang merawikan, laki-laki yang ada di dalam sanad itu, semuanya memiliki sifat adalah. Disebut dengan adalatur ruwad. Orangnya jujur, orangnya terpelihara dari sifat-sifat yang tidak baik, tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat, tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Begitu dia pernah berdusta, maka riwayatnya langsung ditolak. Karena tidak ada sifat adalah dalam dirinya. Syarat perawi hadis mesti ada sifat adalah dalam dirinya. Disebut dengan adalatul ruwad. Kemudian, mattasala sanaduhu binaklil adli ad-dhabit. Perawi yang membawa itu hadis mesti hafalannya kuat. Tidak bercampur-campur hafalannya. Kalau lemah hafalannya, maka hadis yang dia bawa ditolak. Langsung lemah juga hadisnya. Ditinjau nanti dari jalan yang lain, ada enggak yang meriwayatkan hadis yang sama? Kalau ternyata ada dan persis, bisa diangkat riwayat dia. Tetapi ketika tidak ada, kecuali lewat jalur dia saja, sementara orangnya lemah, hafalannya tidak kuat, tidak thiqah hafalannya, tidak dhabit, menjadikan hadis yang dia bawa tidak diterima. Berarti hadisnya lemah. Jadi para ulama begitu ketat dalam menyeleksi, meneliti hadis Nabi SAW. Itu semuanya seperti itu dari awal sampai akhir, sampai kepada generasi tabi'in. Kalau sahabat tidak mesti diperiksa, karena seluruh sahabat udul. An mislihi ila muntaha, kemudian min ghairi syudzudzin wala illah, tidak ada syadz, tidak ada illah penyakit di dalamnya. Lima syarat hadis sahih. Ketika terpenuhi lima ini, walaupun datang dengan khabar wahid atau khabar ahad, maka diterima, walaupun dalam perkara-perkara aqidah. Dan berapa banyak para ulama kita menjadikan khabar ahad sebagai dalil dalam perkara-perkara perkara-perkara aqidah. Maka beliau mengatakan, Syekh Abdullah bin Saleh, dalam faedah yang beliau ambil dari hadis Ibnu Umar ini, begitu juga hadis Hafsah, beliau mengatakan qabulu khabaril wahid. Bolehnya kita menerima berita yang datang dari satu orang, dengan catatan satu orang itu memiliki sifat adalah, tercukupi pada dirinya ketika dilekatkan syarat-syarat diterimanya satu berita. Kalau dalam ilmu hadis, mattasala sanaduhu binaklil adli ad-dhabit an mithlihi ila muntahahu min ghairi syudzudzin wala illah. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, inilah faedah-faedah yang dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Saleh dari hadis yang ke-73, di mana Ibnu Umar salat, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini qabla adh-dhuhri, dua rakaat sebelum zuhur, warak'ataini ba'da adh-dhuhri, dua rakaat setelah zuhur, warak'ataini ba'da al-jumu'ati, dua rakaat setelah Jumat, warak'ataini ba'da al-maghribi, dua rakaat setelah maghrib, warak'ataini ba'da al-isha'i, dua rakaat setelah isya. Wa fi lafdhin fa amma al-maghrib wal isha'u wal jumu'atu fa bi baiti. Di dalam riwayat yang lain, adapun maghrib dan isya dan Jumat, maksudnya salat sunnah yang ada di situ, Nabi melaksanakannya di rumah. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, anna bina Umar, bahwa Ibnu Umar menyebutkan Hafsah bercerita kepadanya, Nabi SAW melaksanakan salat dua rakaat yang ringan-ringan setelah terbit fajar. Wa kanat sa'ah, ada satu waktu aku tidak menemui Nabi SAW di dalamnya. Yang dimaksud di situ adalah ghalibatul fajar atau rak'atai al-fajar. Maka boleh kita melaksanakan di masjid, maafi muskilah, tapi kita jadikan sebagiannya pelaksanaannya di mana? Di rumah. Agar rumah kita diberikan cahaya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Karena salat adalah cahaya. Wassalatu nurun, kata Nabi SAW. Sampai di sini, masyaAllah ikhwan, insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari Bumilan Cangkuning Udara, Hidayah FFM, bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia enggak memperhatikan orang tuanya.
6: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak. Kata dia, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
5: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Jangan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak. Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik.
7: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
5: Gak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Gak boleh.
8: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
5: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
9: Anda ingin bakti kepada orang tua, tidak ingin durhaka kepada orang tua, maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya. Allah.

Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Bapak, terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Bapak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita. Kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Kau akan dipanggil nak, kau akan dipanggil nak, dan kau akan panggil ibu kepada ibu, dan kau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: Rahimaan. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
5: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
4: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
5: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
7: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
7: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, ayol akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya. Tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya. Dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa dengan itu. Ingatlah wahai saudaraku. Ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridha Rabb fi ridha al-walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu marilah kita sama-sama berusaha mencari keridaan orang tua kita. Kita mencari keridaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah. Bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayol akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung, maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang, niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak, banyak yang tidak bisa kita lihat, dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak. Kemudian dia beli. Kemudian dia merdekakan orang tuanya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita orang tuanya menjadi seorang budak? Tentu tidak ada, ayuhal ikhwan. Sekarang tidak ada lagi orang tua kita sebagai budak. Sehingga tidak mungkin kita balas kebaikan orang tua kita selama-lamanya. Apakah dengan berbuat baik kita kepada orang tua kita sudah cukup? Kita hajikan, kita umrohkan. Atau kita belikan mobil yang mewah, kita belikan rumah yang mewah, kita layani hidupnya sampai beliau meninggal. Itu bisa membalas kebaikan orang tua kita? Tidak. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Kalau kita ingin berdurhaka kepada orang tua kita, maka saya ingin bertanya, adakah orang yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ibu, yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ayah kita 9 bulan, adakah orang yang rela mengandung kita, merasakan kepedihan, keberatan, kesusahan saat mengandung, kemudian ketika melahirkan, siapa yang pernah merasakan sakit, mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diri kita? Jawabannya hanya ibu kita. hanya ibu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada ibu melebihi kebaikan kita kepada ayah. Begitu pula ayol ikhwan, seandainya ada di antara kita yang sangat benci dengan ayahnya atau sangat marah dengan ayahnya, ketahuilah, jawablah pertanyaan saya, dari mana asal kamu? Kalau tidak ada ayahmu, dari air mana engkau berasal kecuali dari ayahmu? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar kebaikan orang tua kita dan kita tidak akan bisa membalasnya.

0: diri kepadanya. Kemudian murid Ibnu Abbas, yaitu Atha, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya?" Maka Ibnu Abbas pun menjawab, "La a'malu amalan. Saya tidak mengetahui suatu amalan aqraba ila Allah min birril walidah, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada birrul walidah, daripada berbakti kepada seorang ibu." Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia pernah ditanya, "Apa yang bisa menyebabkan kita jauh dari neraka kemudian bisa mendekatkan saya ke dalam surga?" Maka dia berkata, "Apakah ibumu hidup?" Dia menjawab, "Ya." Maka Ibnu Umar mengatakan, "Lau alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulannal jannah majtanabtal kaba'ir." Seandainya engkau melunakkan berlemah lembut di dalam berbicara kepadanya dan engkau memberinya makan, maka engkau akan masuk surga jika engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin, saudara pendengar, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibu, inilah ayah kita. Mereka berdua adalah dua pintu surga kita. Sudah sepantasnya kita memanfaatkan dua pintu ini. Jangan sampai pintu surga ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa berbakti lagi kepada orang tua kita dan kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Raghima anf, sungguh merugi. Man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah? Rasulullah ditanya, siapa yang merugi ya Rasulullah? Man adraka abawahi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah, yaitu orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua lanjut usia, baik kedua-duanya masih hidup atau salah satunya hidup, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain berterima kasih kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada ayah kita yang telah menafkahi kita, yang telah membimbing kita dari kecil, kemudian kita bisa hidup sampai sekarang ini. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa fihi ma fajahid."

0: Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Jawaban beliau, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu amal apa? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu amal apa? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uff kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfidh lahuma janahadh dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik? Ibumu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima, wal istighfaru lahuma, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima, wa ikramu sadiqihima, wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. طيب إخوة sekalian, kita langsung masuk ke buku di bab ke-6. Perlu diketahui bab ke-6 ini mencoba untuk membahas, mengupas buku ini ya. Ini yang kemarin saya katakan, ini adalah buku perdebatan Wali Songo seputar ma'rifat. Ini aslinya buku berupa lontar atau rontal yang ditemukan di Italia. Dan rontal atau lontar itu ada 23 keping. Ya, bentuknya kayak begini. Itu ada di ini. Dan ini adalah teknik penulisan dulu sebelum ditemukan kertas. Bahkan penulis-penulis zaman dulu rata-rata seperti ini. Pada abad-abad 14, bahkan sebelumnya juga, kalau di Mesir itu pakai kertas papirus ya, kertas yang dibuat dari daun. Kalau di Indonesia, Jawa, itu raja-raja dulu bersurat dengan lontar, rontal itu biasa gitu ya. Bahkan penulisan-penulisan apapun itu dibukukan di lontar. Nah, tulisan ini dianggap merupakan dokumen penting karena Kerupak Firara ini atau lontar ini mengandung ajaran yang betul-betul kita jamin orisinal, otentik ajaran Wali Songo. Dan ketika membaca secara detail, kemudian kita komparasikan dengan ajaran yang beredar saat ini, maka kita pastikan telah terjadi distorsi ajaran Wali Songo besar-besaran. Jadi yang didistorsi itu bukan hanya sejarah. Jadi distorsi atau pendangkalan atau pembelokan tentang Wali Songo itu mencakup ajarannya, sejarahnya, dan juga dakwahnya. Makanya di sini saya tegaskan telaah kritis seputar ajaran, sejarah, dakwah Wali Songo. Nah, pada awalnya Kerupak Firara ini disinyalir sudah sampai ke Italia itu pada abad-abad 16-17. Dibawa oleh misionaris Roma atau misionaris Roma Katolik atau mereka-mereka yang berkunjung ke Indonesia kemudian mendapatkan buku ini secara sah. tidak melalui pencurian atau pengambilan secara tidak sah. Nah, lontar atau runtal ini panjangnya 40 cm. Panjangnya ya. Kemudian lebarnya itu 3,4 cm. Jadi enggak lebar ya. Ini kalau panjang 40 cm. Karena daun lontar itu panjang-panjang, tapi enggak mungkin lebarnya itu sampai ini lebih dari 45 cm. Tuh. Nah, perlu diketahui bahwa para wali ini telah berkali-kali melakukan saraseha. Tidak hanya sekali dua kali. Dan dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa Wali Songo itu bentuknya adalah organisasi. Jadi organisasi yang membentuk satu apa kesatuan dakwah, kesatuan kerja, kesatuan visi misi tujuan untuk menyebarkan dakwah di Indonesia. Dalilnya ini Sarasean ini diadakan di Giri Kedaton dan para ahli sejarah mensinyalir pertemuan ini tidak sekali dua kali. Bahkan pernah diadakan juga di Cirebon, pernah juga diadakan di tempat Sunan Bonang, pernah juga diadakan di tempat Sunan Bentong. Ya. Untuk memutuskan secara bijaksana, secara benar, apakah makrifatnya Siti Jenar ini benar-benar sesat? Terus kemudian hukuman apa yang pantas untuk ditimpakan kepada Siti Jenar ini? Gitu. Ini menunjukkan nggak sulit untuk memutuskan itu, karena mungkin pengaruh dakwah nanti kalau membunuh orang Islam, orang-orang non-Muslim, Buddha, Hindu nanti jangan-jangan terfitnah. Lu ini ke orang Islam, sesama Islam kok bunuh-bunuhan. Makanya juga kenapa Rasulullah SAW ketika itu tidak mudah menghukum orang-orang munafik. Karena itu permasalahannya. Nah, hadirin sekalian, kita langsung masuk ke dalam kitabnya saja. Antum nanti untuk mukaddimahnya ini atau pengantarnya ini antum baca sendiri. Ya, ini saya kutip lengkap di buku ini. Jadi antum nggak punya buku asli ini juga ada di sini semua. Cuma kalau ada orang yang ingin mendapatkan bukti bahwa buku ini aslinya. Tapi ini asli dari terjemahan. Jadi ceritanya lontar ini setelah ditemukan oleh beberapa orientalisme, dicoba untuk diterjemahkan ke dalam bahasa ini selain Kawi. Ternyata setelah dianalisa, ini adalah bahasa Sangsekerta Kawi Jawa kuno. Akhirnya dicarikan orang ahli bahasa Kawi di Indonesia, tidak ketemu. Tahun 1928. Sebelum kemerdekaan. Kemudian akhirnya dikirim ke Leiden, Belanda. Ya. Itu lama tidak ditemukan, bahkan baru diterjemahkan oleh Profesor Dr. Drewes ini. Profesor Dr. K.J.W. Drewes ini ahli bahasa Kawi, Sangsekerta. Diterjemahkan tahun 1978. Tuh, hasilnya ini. Ya. Kemudian baru setelah tahun 2002 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini hasilnya. Itu ya. Nah, terjemahan ini pun dikutip bahasa aslinya tapi sudah dilatinkan, tidak pakai bahasa Honocoroko itu. Ya. Nah, itu melihat halaman 350. Nah, ini kita bedah satu persatu ungkapan daripada isi buku tersebut yang membedah hasil sarasean. Ya. Niko sakataheng parawali sami apa guneman. Berarti ini bahasanya para wali mengadakan sarasehan. Pakuneman itu artinya bicara. Ya, ing kiri gajah. Jadi tampaknya gelar gajah itu tidak sembarangan orang diberikan. Jadi kalau ada orang tukang sapu menamakan dirinya gajah, ya diketawain. Gajah pun ketawa, kan gitu. Jadi makanya Gajah Mada itu. Jadi gajah itu gajah, mada itu tangkas. Nah, di sini adalah kiri gajah ing gunung Kedaton. Jadi gunung karena memang bukit tinggi, ya. Saya lihat ke sana. Kang panagunemaken tingkahing mangarifat. Berarti sarasehan ini membahas makrifatnya Siti Jenar yang disinyalir sesat. Ya. Walaupun beberapa pembela Siti Jenar itu dihukum wali karena bukan sesatnya, tapi karena mengajarkan sesuatu pengajaran yang orang awam itu belum bisa menerima karena masih baru masuk Islam. Tapi ini hanya pembelaan. Karena setelahnya dia mengatakan bahwa ma'rifat yang diusung Siti Jenar itu adalah tariqat falsafi wahdatul wujud. Panteisme yang mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, Tuhan itu saya. Jadi tidak benar bahwa Wali Songo menghukum mati Siti Jenar itu karena menyebarkan ajaran yang belum bisa diterima awam, dan katanya Wali Songo ini iri ketenaran dan juga apa popularitasnya Siti Jenar yang sangat melesat. Itu ini adalah pelecehan. Maksud orang-orang alim ulama seperti itu iri, ya, dengki itu kan, dan menghukum mati orang tanpa dasar. Apalagi sarasehan dilakukan berkali-kali, ya. Saya juga, hadirin sekalian, sedikit menganalisa, ya. Betapa semangatnya orang-orang dulu di dalam menyebarkan Islam. Coba bayangkan, Pak. Fasilitas yang mereka miliki apa? Coba. Bisa ketemu di kiri. Ya, kalau Bentong itu tinggalnya di Jawa Barat, Karawang. Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Bonang itu di Tuban. Dengan perjalanan yang sangat minim, fasilitas transportasinya juga enggak mungkin sehebat sekarang. Mereka bisa ketemu. Nah, antum di sini kayak apa fasilitas? Kenapa enggak bisa ketemu? Bukan karena sulit, bukan karena semata sibuk. Emang mereka itu orang-orang bukan sibuk? Begitu. Para wali itu istrinya rata-rata 2-3 kok. Begitu. Iya. Enggak ada yang punya istri satu kayak antum. Begitu. Ya, cemen. Itu kan gitu. Tapi mereka bisa kumpul. Coba bayangkan, di Giri, kumpul lagi di Cirebon, kumpul lagi di Demak, ya. Dan coba bayangkan bagaimana Sunan Kalijogo mengerahkan 500 tukang untuk membangun masjid Cita Rasa yang ada di Cirebon itu. Ya, dengan kayu-kayu jatinya yang berkualitas super itu. Terus bagaimana membangun masjid Demak juga? Dan masjid Demak itu, masya Allah, sampai hari ini kayunya itu nggak ada yang keropos satupun. Itu. Dan bagaimana arsitek zaman itu sudah membuat satu bangunan supaya tidak kena gempa atau mungkin terjadi abrasi karena pinggir laut, dibikin tiang tatal menurut istilah orang awam yang seneng keramat-keramatan itu, tapi sebetulnya balok, baloknya segede-gede ini. Ya. Dibikin susun seperti ini, membentuk tiang. Dan hanya enggak semuanya, enggak sampai bawah. Itu. Ini menunjukkan bahwa arsitek yang cukup bagus pada zaman itu. Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana mereka dulu itu menegakkan kayu-kayu besar itu. Belum ada teknologi keren. Itu kan gitu. Lanjut. Kang Karihin Pangeran Ing Bonang. Berarti di sini Sunan Bonang itu punya pengaruh tinggi. Setelah Sunan Giri. Karena zaman kewalen ini atau kewalian ini dipimpin oleh Sunan Giri. Kenapa? Karena Sunan Bonang itu ulamanya para wali. Makanya di tengah mereka dikatakan Raja Ilmu. Makanya kalau kita baca bukunya kemarin, Headbook Van Bonang, itu tampak sekali keulamaannya. Tampak sekali keilmuannya yang sangat mendalam. Penguasaannya bahasa Arab, penguasaannya terhadap buku-buku bahasa Arab itu sangat tinggi. Yang menarik, rujukan utama kitab Headbook Van Bonang kemarin itu adalah dua kitab. Ya. Untuk akhlaknya merujuk kepada Ihya Ulumuddin, untuk akidahnya merujuk ke dalam kitab Tamhid. Tamhid itu kalangan Abu Syakur As-Salimi. Dan buku ini saya cari kurang lebih 3 tahun, alhamdulillah ketemu. Ya. Saya temukan di Turki dan dicetak oleh menteri Kementerian Agama Budaya Turki. Dan alhamdulillah karena ketika itu hanya tinggal dua buku, saya beli semua. Dan alhamdulillah saya simpan. Nah, maksud saya kalau ada waktu, ana mau bedah menjadi buku Primbon Sunan Bonang. Ya. Nah, tapi sampai hari ini belum keturutan. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Karena bukan malas. Ya. Sekarang masalahnya gairah untuk membaca buku ini kalah dengan sosmed. Makanya orang sekarang ini malas membaca buku itu tinggi sekali. Makanya minat baca tinggi. Buktinya scroll WA itu paling rajin. Tapi daya baca yang rendah. Itu baca baru 20 menit aja udah ngantuk. Itu ya. Oke, lanjut. Jadi Kang Karihin, berarti Karihin di sini yang pertama. Jadi bahasa Karihin itu berarti bahasa Kawi kuno. Kaping kalih Pangeran Ing Mojagung, ya. Ini yang tidak lain adalah Abu Hurairah. Yang dipanggil orang-orang Jawa Burereh. Jadi kalau ada Sunan Burereh, itu yang dimaksudkan Abu Hurairah. Itu. Kemudian Kaping Tiga Pangeran Ing Cirebon. Nah, ini Sunan Gunung Jati disebut, yang asalnya atau tinggalnya di Cirebon, ya. Kaping Empat Pangeran Ing Kalijogo, itu ya. Jadi Kalijogo ini sudah menjadi nama daerah, berarti Raden Syahid nama aslinya Kalijogo, ini daerahnya. Walaupun di otak-atik apakah Kalijogo ini nama atau tempat, karena yang lainnya semuanya ini disebut tempatnya semua. Contoh Pangeran Ing Mojagung berarti tinggalnya di Mojagung, Pangeran Ing Bonang berarti tinggal di Bonang, daerah Tuban sana, Bonang. Terus kemudian Pangeran Mojagung ke Pangeran Cirebon, berarti ini Pangeran Engkalijogo. Ya itu kan gitu. Kaping 5 Syekh Bentong. Nah ini ya. Kaping 6 Maulana Maghribi, kaping 7 Syekh Lemah Bang. Itu. Kaping 7, kaping 8 Pangeran Ing Giri Gajah, Ing Giri Kedaton. Tuh. Duk paguneman ing dina Jumat. Berarti pertemuan sarasehan ini dilakukan hari Jumat tanggal ping 5 ing wulan Romelan. Jadi hari kelima bulan Romelan, tahun Wawu. Nah ini masih belum banyak yang mengetahui tahun Wawu itu tahun berapa. Karena orang-orang dulu itu belum mengenal tahun 1900, 1800, gak kenal. Yang kenal tahun Abjadun Hawazun. Wawu ya, karena itu. Sarasehan itu berlangsung pada hari Jumat tanggal 5. Nah ini, dalam membuka sarasehan Sunan Giri berkata kepada para wali ini. Oke. Coba untuk melihat, ini pembukaan yang dibuka oleh Sunan Giri sebagai ketua para wali dan juga dia sebagai ketua sarasehan. Jadi ketua sarasehan tersebut. Nah ini Masya Allah Pak, bagaimana bijaksananya dan kata-kata yang mengandung nasihat mendalam dari Sunan Giri. Di dalam pembukaan, penedo malih prasana sadoyo, den sami amicoro tingkahing mangarifat. Jadi saya minta semua sepakat kepada saudara-saudara sekalian untuk membicarakan masalah makrifat ini. Tuh. Sampun dados parbetan, jangan dijadikan perselisihan makin tajam. Itu ya. Ini menunjukkan bahwa yang dijaga oleh para wali, yang dijaga terutama oleh Sunan Giri adalah persatuan kesatuan ukhuwah. Jadi sebisa mungkin itu dijauhi perbedaan perselisihan para betan. Den sami amelingi pinelingan. Jadi satu dengan yang lainnya saling mengingatkan. Saling mufakat. Ya. Wong punika den dados sawiji. Jadi satu mufakat ya. Sampun wonten kumalamar. Jadi jangan ada zon-zon, suudon, buruk sangka. Itu. Pangawerwe den sami waspaos ing kahananing pangeran. Jadi den sami waskito. Intinya jangan ada yang menyembunyikan ilmu. Dengan demikian semua menjadi mantap pengetahuannya kepada Tuhan dan hendaknya semuanya memahami. Itu Masya Allah. Nih. Langsung ditanggepin oleh Sunan Bonang. Ini ya. Ini menunjukkan bahwa wali yang paling senior itu adalah Sunan Giri, setelah itu Sunan Bonang. Tingkahing pangaweruh iman tukit dan ya. Ini bahasa betul-betul bahasa Jawa. Enggak bisa bilang tauhid tapi tukit. Ya. Tukit maksudnya tauhidiku ora koningo dening wong ahlul ma'rifat kang sampun waspada. Memang demikianlah hakikat keimanan tauhid itu, tidak ada masalah lagi bagi ahli ma'rifat yang sudah sampai pada tingkat penuh hati-hati. Jadi sebetulnya masalah ini adalah masalah yang tidak perlu diperselisihkan, diperdebatkan, ya. Bagi orang yang iman, tauhidnya kuat, enggak ada masalah. Yang menjadi permasalahan ini, ajaran Siti Jenar ini, kalau memang menyebar di kalangan orang awam, iman tauhidnya belum kuat. Maksudnya bukan berarti di sini enggak bahaya. Artinya orang yang imannya kuat, tauhidnya kuat, akan bakal mudah menangkal. Itu loh Pak. akan mudah untuk menangkis subhat-subhat tersebut. Itu. Kawruwe was karam ing ma'rifat. Ilmu sudah tenggelam dalam ma'rifat itu sendiri. Artinya, antara ilmu dengan ma'rifat itu menyatu. Makanya, yang diinginkan oleh Sunan Bonang itu, ya, yang dimaksudkan Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang dimaksudkan sekarang ini iman adalah antumina billahi wa malaikati wa kutubi rusli. Dan yang dimaksudkan ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tara. Itu. Jadi ilmunya sudah tenggelam dalam ma'rifat itu sendiri. Jasad ini dengan segala tingkah lakunya disebabkan adanya roh dan karena Allah. Adapun yang dinamakan hati itu adalah pengetahuan dan kesadaran karena diterangi Allah. Sesungguhnya yang bernama Allah itu ialah yang menyebut namanya sendiri, yang mengagungkannya sendiri, dan tidak lain kecuali Allah. Yang maha tahu bukan karena menemukan atau ditemukan, tidak dapat dipastikan dimanapun. Iman dan tauhid memang tidak terpisahkan dengan ma'rifat, tetapi tidak boleh disamakan antara iman, tauhid, dan ma'rifat. Masya Allah. Jadi, kalau ini kita bedah, kemudian menjadi disertasi, bisa S3. Bagaimana ungkapan ilmu kedalaman Sunan Bonang. Jadi, artinya antara iman, tauhid, makrifat itu memiliki makna sendiri-sendiri. Tetapi sebetulnya satu dengan yang lainnya adalah ada keterkaitan. Itu kan gitu. Nah, kemudian disaut ya, langsung ditanggapin oleh Maulana Maghribi. Ini lebih mendalam lagi. Dan kalau kita lihat, dia ini adalah ulama besar pada saat itu. Lihat, menurut pendapat saya, iman dan tauhid itu di akhirat nanti tidak menjadi masalah lagi. Ya udah. Karena sudah masuk surga. Karena tidak ada pemujaan dan penghambaan lagi. Adapun yang menjadi pokok iman sekarang ini yaitu adanya pemujaan dan penghambaan. Yang demikian itu tanda adanya hamba. Nah, Masya Allah. Jadi kalau memang sekarang tauhid iman itu adalah pemujaan, yaitu penghambaan, ubudiyah, melazimkan adanya abid wal ma'bud, antara yang menyembah dan yang disembah. Gak mungkin sekarang ini yang menyembah dan yang disembah adalah satu. Saya adalah Allah. Ini bantahan dia. Tuh. Yang demikian itu tanda adanya hamba kawulo, Tuhan adalah Gusti. Yang itulah hakikat roh. Adapun jika seseorang tidak memahami kedua masalah itu, maka kosonglah pengetahuan orang itu. Tetapi jika hatinya mendua, maka dia syirik dan tidak sah imannya karena tidak paham tentang keesaan. Jadi sini ikhwah sekalian, kalau kita bedah dengan baik, masalah tauhid, masalah pengetahuan Islam itu sangat mendalam. Dan enggak ada kaitannya dengan pertapaan dan yang lainnya, ya. Tuh. Lanjut sekarang. Pangeran Cirebon berkata, itu ini yang telah mencapai ma'rifat itu adalah jika orang yang beriman telah menyadari posisinya sebagai kawulo. Nah, nih. Jadi tingkatan iman yang tertinggi itu adalah di mana kesadaran penuh orang itu menjadi hamba. Bukan malah menyatu antara Allah dengan hamba. Itu. Bahkan ketika dia itu mengerti bahwa dia itu adalah abid yang menyembah, hamba yang ma'bud itu adalah Allah. Itu adalah tingkatan ma'rifat paling tertinggi. Oleh ma'rifat yang sempurna, tidak melihat dan tidak dilihat, tidak memuja dan tidak dipuja. Itu. Enggak seperti itu, ya. Lalu berkatalah Pangeran Kalijogo, ini Sunan Kalijogo, makanya ikhwah sekalian, setelah pertemuan ini Sunan Kalijogo bingung. Makanya di antara wali semua tegas dihukum mati. Sunan Kalijogo bukan soal hukumannya, tapi bingung. Ya, makanya kebingungan itu dia merenung membuahkan buku namanya Suluk Linglung. Itu, ya. Nah, dari Suluk Linglung itulah akhirnya dia menemukan penyatuan antara kawula Gusti itu ada, tapi bukan penyatuan zat, tapi penyatuan apa? Hakikat daripada tauhid itu sendiri. Jadi penyatuannya itu ketika orang itu menjalankan perintah Allah, ketika ibadah kepada Allah, ketika mendekat kepada Allah, itu penyatuannya. Jadi menyatu itu artinya kita itu dekat dengan Allah, takarub dengan amal soleh. Ditemukan itu dari Suluk Linglung itu. Jadi bukan penyatuan zat antara Allah dengan hamba itu jadi satu. Tapi ketika orang itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mendekatkan kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, iman takwanya kuat, tawakalnya kuat, disitulah maksud daripada penyatuan itu. Ditemukan dari hasil renungan Suluk Linglung itu. Dan bukunya juga ada dan bisa didapatkan di beberapa akun di sosmed ya, itu bisa ngedownload Suluk Linglung itu. Suluk itu artinya berarti pencarian, linglung dalam kondisi bingung. Ini ada benarnya pendapatnya Siti Jenaridi, tapi juga sesat itu loh gitu. Menyatu dengan Allah itu memang harus. Akhirnya ditemukan tidak menyatu zat, tetapi menyatu dalam perintahnya, larangannya, takwa, iman, khasyah, tawakal. Jadi takarrub kepada Allah, kita harus dekat. Dari renungan tersebut berangkat dari hadis Rasulullah SAW, man adali waliyan, siapa yang sekarang memusuhi wali Allah, ya, sampai wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai. Ketika aku mencintai, Allah mengatakan apa? Kuntu sam'ahu alladhi asma'u bih. Aku menjadi pendengaran ketika dia mendengar, yasma'u bihi. Menyatu perintahnya di dalam diri seorang tersebut. Jadi sehingga pandangannya, pendengarannya, kaki, tangannya, semuanya mendatangkan ridha Allah, mendatang kebaikan, dan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Itu maksud daripada bersatu dengan Allah tersebut. Ini kesimpulan Sunan Kalijogo terhadap pendapat ini. Makanya pada pendapat saya, makrifat itu tidak dapat diserupakan. Tuhanlah yang sempurna maha tahu. Tidak akan menyesatkan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak tahu tentang roh, Tuhan juga wujud zat luar dan dalamnya. Itu. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Bentong, yang bernama Allah itu dialah Allah, mampu berada di dua kondisi, dia tidak ada duanya. Maulana Maghribi mengatakan ini, dia mengatakan, apakah badan ini yang dimaksud? Itu. Makanya langsung to the point ke Siti Jenar. Apakah yang kamu maksud badan ini itu Tuhan? Karena saya adalah Tuhan, Tuhan itu saya. Dialah Allah ini. Tetapi kan bukan ini, bukankah ini jisim namanya? Nah ini langsung ditimpali oleh Syekh Lemah Bang. Yo aku inilah Allah, yo ingsun iki Allah, endi si malih, mapan orah malih, saking ingsun iki. Ya aku ini adalah Allah, di mana yang lain memang tidak ada lain selain aku ini. Jadi tetap keras kepala. Tetap pada pendiriannya. Langsung, apakah yang Anda maksud jasmani Anda ini? Terus dikejar sama
4: Maulana Maghribi, ya. Syekh Lemabang menjawab, ya, saya tidak lagi berbicara soal jasmani lagi. Apakah sebenarnya yang menjadi pokok masalah? Sebenarnya bukan masalah jasmani lagi. Pada tempatnya kita sama-sama mengungkapkan rahasia pandangan masing-masing. Karena itu jangan ada perasaan yang bukan-bukan. Hendaklah saling mencapai pengertian. Nah, ini udah mulai ngeles, ya. Pokoknya Pak, ketika ada orang itu debat ngeles, itu adalah tanda kalah. Apapun sekarang ngelesnya itu disampaikan. Itu. Contoh, antum dalam masalah bukan agama. Mas, kapan antum utangnya dibayar? Mas, ibu saya sakit. Ini udah ngeles, kalah. Maaf, ibu saya sakit. Mungkin bulan depan. Apa hubungannya utang sama ibu anda sakit? Itu kan gitu. Nanti dihubung-hubungkan. Mas, saya mau pulang ke Indonesia. Apa hubungannya? Saya nagih utang. Makanya ada kaidah usuliyah. Siapa saja di dalam perdebatan itu ngeles, maka dia itu kalah. Makanya juga jangan suka ngeles. Itu. Ini juga ngeles dia. Maulana Maghribi menjawab lagi, Tuan memang benar, tetapi Anda jangan menganggap bahwa pernyataan Anda akan didengarkan. Sadarilah dengan hati-hati makrifat yang Anda ungkapkan kalau-kalau orang mendengarkannya. Ya, tegaskan. Karena udah tanda-tanda kalah dan tidak bisa menjawab, tidak bisa memberi argumen, maka Sunan Maghribi, Maulana Maghribi lebih nukik lagi. Gimana? Anda ngakui enggak sesat gitu loh. Akhirnya kelihatan meruncing, maka ditengahi oleh Pangeran Giri Gajah. Dari sini ikhwah sekalian, tampak sekali Sunan Giri itu menjadi penengah. Menjadi moderator juga. Makanya ketika terjadi chaos, terjadi crash, maka beliau yang menengahinya. Nah, ini tidak diragukan bahwa Allah model corak pikiran Syekh Lemabang laksana penari gambuk yang memukul pancang seraya berkata, siapa yang akan mengetahui namaku tanpa aku menyebutkannya sendiri? Ya enggak mungkin. Artinya apa? Apapun dan sehebat apapun pengetahuan si dijenar tentang makrifat, dia tidak menjelaskan secara terang-terangan. Ya keyakinan itu siapa yang tahu? Ya ibarat penari gambo keluar langsung menari, kemudian ngomong, siapa yang tahu nama saya? Tapi saya enggak harus memberitahu. Itu. Siapa yang tahu? Akan bakat. Itu. Oh, kecuali orang ahli nerawang. Ini kan gitu. Dia ingin memberitahu bahwa orang itu kalau sudah sampai pada tingkatan makrifat, werosak durungi winarah itu enggak akan ada. Ibarat ada penari gambo keluar-keluar ke satu tempat nari-nari, kemudian mengatakan, ada enggak orang yang bisa tahu nama saya, tapi saya enggak harus memberitahu. Yang nonton orang awam semuanya. Itu. Makrifat yang diajarkan Siti Jenar seperti itu, ke orang awam. Ya enggak bakal nyambung lah gitu loh. Makanya, tampaknya Sunan Giri ini menegasin apa yang dikatakan Sunan Maghribi. Bahwa ajaran kamu itu enggak akan bakal laku, enggak bakal didengarkan, enggak akan bakal bisa berjalan di kalangan orang awam. Gitu. Semua para wali setuju, tetapi yang dicegah, yang dihalang-halangi kata-kata Syekh Lemabang, namun bagaimana para wali itu mencegahnya. Jadi tampak enggak bisa. Akhirnya Pangeran Cirebon memutuskan, janganlah ikuti pikiran itu. Kamu nanti akan dihukum mati. Nah, di sini kalau dilakon film Sunan film Wali Songo, yang menghukum mati siapa? Yang hukum mati? Ya, Sunan Giri ini Cirebon. Itu. Syekh Lemabang tidak dapat dicegah lagi, sambil meninggalkan majelis dia berkata, "Nah, mana lagi yang lain? Jangan dikira ada duanya. saya adalah Tuhan, tetap sambil pergi. Nih, makanya cuma hadirin sekalian, namanya film, ya, yang kita sayangkan itu dijadikan dokumenter. Dan ketika itu diwajibkan untuk nonton semua pesantren, termasuk saya. Itu kan gitu. Yang menyedihkan itu adalah ketika adu kesaktian Sunan Kalijogo dengan Siti Jenar. Ya. Mana ada orang bisa menciptakan alam. Ya. Kemudian di bawah tanah, ya, sangat bagus sekali, indah. Kemudian Sunan Kalijogo menciptakan apa alam yang isinya petir ini semua menghancurkan apa namanya alam yang diciptakan oleh Siti Jenar. Semuanya ini adalah apa khayalan fiktif dan tidak pernah ada sama sekali. Duh. Sampai Zulkarnain Pak yang menciptakan negara bawah tanah yang dibuat dari cor-coran besi untuk ditinggali Ya'juj Ma'juj itu juga secara apa? Secara normal wajar negara ya di mana dihuni oleh makhluk yang dibuat bukan cor-coran semen tapi besi semuanya yang dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi gitu. Nah, ini nah kemudian dari sini para wali setelah keluar ya Siti Jenar apa ngambek. Jadi keluar dari majelis akhirnya majelis tersebut dilanjutkan untuk membicarakan tentang masalah agama Islam. Nah ini ya. Setelah itu Pangeran Kiri Gajah berkata kepada Maulana Malik Maghribi, ada masalah demikian sebuah cermin dengan dua orang yang bercermin dan ada dua cermin dengan satu orang yang bercermin. Bagaimana hakikat cermin itu? Pak, ini sudah mulai membahas masalah logika ma'rifat. Itu ada satu cermin yang bercermin dua orang. Terus ada dua cermin yang bercermin satu orang. Hasil di cermin itu berapa orang? Kayaknya nggak nyambung tuh, Mas. Nah, enggak. Yang di dalam cermin itu berapa orang?
5: Yang pertama dua orang.
4: Yang pertama dua orang. Yang kedua?
5: Satu orang.
4: Yang di dalam cermin? Satu-satu berapa?
5: Dua.
4: Karena cerminnya dua. Karena cerminnya dua. Berarti apa? Nah itu ya. Jadi satu orang bercermin dua cermin, jadinya berapa?
5: Dua.
4: Ya kan? Asli atau tidak?

0: atau orang berbeda?
1: Itu udah mulai bisa nemukan itu hakikat daripada apa namanya makrifat itu. Jadi adik-adik sekalian, ini dalam sekali, ya. Dengan sekarang dua orang bercermin, satu cermin, dalamnya berapa?
2: Dua.
1: Itu. Satu orang menghasilkan dua, dua orang menghasilkan dua. Berarti yang nipu antum ini gambar antum sendiri atau cerminnya? Nah, kan gitu. Jadi intinya mereka itu ingin sampai pandangan Siti Jenar itu terkecoh oleh pandangan sendiri. Yang dimana seperti orang terkecoh dengan cermin. Dikiranya dia dengan yang di dalam cermin itu sama. Padahal berbeda. Berbeda hakikat. Itulah. Makanya jawaban monomeri nak anak ratu Enggiri Gajah. Yang pertama maksudnya cermin itu sebagai perumpamaan daripada jasad. Sedang yang bercermin itu adalah perumpamaan daripada rohnya. Sebaliknya, yang bercermin itu juga disebut rahmat anugerah, juga disebut wujud dirahmati, di mana dia adalah jasmani yang mendapat rahmat. Adapun yang diterimanya pada dua cermin, yang bercermin itu yang satu adalah wujud jasmani, sedang yang kedua adalah roh yang bercermin itu, dialah yang membentuk dan juga menggerakkan jasmani sehingga menjadi jasmani yang memiliki roh. Maka jasmani bagi rohnya, kenyataan adalah yang menjadi pengejawantahan bagi roh. Maka dikatakan seandainya jasmani itu dikubur juga, tidak berakibat pada apapun bagi roh tersebut. Jikalau akan terkubur juga, dikuburlah dalam kehendak Allah. Yang berarti tidaklah terpisah ruh dengan jasad, mengingat kesetiaan ruh terhadap jasad. Demikian yang saya ketahui, wahai ratu anak. Jadi tampaknya Syekh Maulana Maghribi ini cukup tua. Makanya memanggil kepada ini Sunan Giri itu anak. Walaupun memang Sunan Giri ketika itu menjadi raja. Makanya kedaton. Tuan semestinya jangan cepat-cepat menerima, tetapi hendaknya sama-sama dipertimbangkan dan saling mengingatkan. Nah, ini dijawab, sungguh sempurna penjelasan Tuan itu, tidak ada keraguan lagi, namun saya tanyakan kepada Tuan adalah, mana sesungguhnya yang disebut Allah itu? Maulana Maghribi tertawa seraya berkata, anak ratu Enggiri Gajah seperti anak-anak saja Tuhan ini. Ya, dipuji-puji tapi pendapatnya salah. Kan gitu. Ya, Allah itu adalah Allah dan Rasulullah mana lagi yang menyebut itu bukan Rasulullah. Kang Andiko Pangeran Ratu Enggiri Gajah, ya, sampai akhirnya Pangeran Enggiri Gajah menjawab, jangan, itu masih syirik Tuhan, sempurnakan sekaligus. Ini menunjukkan bahwa Sunan Giri itu sangat hati-hati di dalam masalah akidah, masalah kebid'ahan, dan masalah-masalah yang mengotori tauhid. Pangeran Giri Gajah berkata, kalau begitu Rasulullah itu siapa? Jawab Maulana, anak ratu yang Giri Gajah, benarlah selidikmu itu tentang Rasulullah, hendaknya jangan berhenti menyebutnya, sempurnakanlah namanya. Maksudnya dengan sholawat. Terus, maka jawab Pangeran Giri Gajah, setuju saya terhadap apa yang Tuhan katakan, mari laksanakan dan jangan diperdebatkan lagi. Nah ini kemudian makna sholat dan sasarannya, arti surat Al-Fatihah, dan ini Masya Allah semua sesuai dengan sunnah. Tertib gerakan sholat, jadi mereka itu mengajarkan inti ajaran Islam. Kemudian hakikat manusia, Tuhan dan surga, sampai memantapkan keyakinan, ini isi keropak pirara. Nah sekarang coba ada yang membacakan nih, sikap dalam beragama. Ini kita akan baca secara detail satu persatu ajaran Wali Songo. Benar enggak? Sesuai enggak dengan ajaran yang sekarang ini beredar di masyarakat?

0: Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sikap dalam beragama. Nah, ini Masya Allah. Jadi Wali Songo itu sudah memberikan satu cuklak prinsip beragama yang benar nih. Inilah sikap beragama, membelakangi dunia, memilih orang-orang yang baik untuk dijadikan kawan, bermusyawarah dan memisahkan diri dari orang ramai. Maksudnya apa? Jangan banyak bergaul. Ya, ngawur. Makanya ini sesuai dengan apa? Prinsip yang diajarkan Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Bertapa bagi orang mukmin beriman itu adalah duduk di masjid, yaitu itikaf, sembahyang 5 waktu, dan mengaji membaca Al-Quran. Jadi enggak ada lagi bertapa. Jadi enggak benar ada orang yang bertapa sampai lumutan. Bahkan bertapa di dalam Islam bagi seorang mukmin itu sudah, itikaf itu sudah gantinya. Sembahyang 5 waktu itu sudah gantinya. Duduk membaca Al-Quran itu ya. Benteng bagi orang soleh ada 3 perkara. Bangun di waktu malam, Masya Allah. Ya. Qiyamul lail. Dan duduk menyendiri dalam beribadah. Berarti apa? Tafakkur. Ketenangan akan membuahkan hati pikiran yang tenang. Bangun di malam hari menyebabkan memperoleh cahaya di hati. Adapun duduk menyendiri dalam ibadah akan mudah membelakangi dunia. Itu, yaitu apa? Khalwah. Jadi orang itu harus ada khalwah, menyendiri. Ya, biar enggak hubbu dunia. Sementara benteng setan adalah orang yang tidur dalam keadaan kenyang. Nih, antum mau jadi temannya setan? Ini, antum lakukan. Tidur dalam keadaan kenyang. Makanya kalau mau tidur jangan makan. Kalau mau makan jangan menjelang tidur. Karena itu pasti akan menjadi penyakit. Apalagi sebelum tidur makan gorengan. Tambah lagi apa? Nah, bukan. Oh, udah hancur udah. Dan menjadi sarang setan adalah orang yang memperkenyang perut. Dan yang menjadi makanan setan adalah orang yang makan barang haram. Loh, Masya Allah. Ajaran yang mulia. Yang ini adalah ajaran Rasulullah. Inilah jalan untuk mengerti tentang Allah dan cara menjauhi maksiat berasal dari tulisan Khalifah disarikan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ini karya Imam Al-Ghazali, ditambah lagi kitab Mas'adullah, dan ini sampai hari ini kita belum temukan ini kitab Mas'adullah ini, yang berisi perihal Nabi Isa, juga dari kitab Masabih Al-Ma'arif ya. Dan juga kitab Raudhatul Ulama, maksudnya di sini adalah karya Imam Nawawi. Dan kitab tafsir dari kitab Usul dan juga dari kitab Selamat. Nah ini juga belum, Selamat ini belum kita temukan. Dari berbagai kitab itu dikumpulkan dan disusun di sebuah cerita agar menjadi pedoman hakikat tingkah laku. Masing-masing sumber itu hendaknya akan tetap meneguhkan segala perintah Allah. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekati hari akhir kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Yaitu apa? Ghuraba, terasing. Masya Allah. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dengan dan menjangkiti orang mukmin. Tidaklah kekal dunia ini. Maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan ajaran Islam. Masya Allah. Ini kalimat seakan-akan dia itu mengetahui sekarang yang terjadi. Sedikit yang sempurna yang tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis dan Dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Subhanallah. Ini fakta. Dan masya Allah sekarang mudah sekali orang murtad, mudah sekali orang kafir, mudah sekali orang itu tidak istiqomah, mudah sekali orang berganti baju dari mukmin menjadi kafir. Mudah sekali orang tidak setia terhadap agama ini. Jika orang Islam bertindak kufur, maka tetap kufurlah dia dan berarti murtad dari agama Islam. Jika dia berbuat kebaikan, ia tak akan diterima Allah sebelum bertaubat. Tetapi jika ia sudah bertaubat, maka ia akan diampuni sama sebagaimana orang kafir yang masuk Islam. Maka dari itu, segenap orang Islam hendaknya waspada dalam beragama semua tingkah laku yang seharusnya dilaksanakan dan juga tingkah laku yang dijauhi, jangan dicampur adukkan. Diajak konsisten untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Masya Allah. Nah, Islam kesolehan dan kesempurnaan ini lebih hebat lagi. Berislam yang sempurna itu pertama menjadi orang Islam, lalu menjadi orang mukmin, dan kemudian menjadi orang yang bertakwa. Ya kan? Dari Islam terus iman terus apa? Ihsan. Dan benar ini. Bagaimana tingkah laku orang Islam itu? Bagaimana pula tingkah laku orang yang bertakwa itu? Bagaimana tingkah laku orang Islam yang menjadi munafik atau menjadi Yahudi? Dan banyak sekarang. Jadi bahkan tidak sedikit orang-orang Islam, tokoh Islam sekarang ini apa? Dekat dengan tokoh Yahudi. Ya. Bahkan mereka bersatu dengan Yahudi. Berloyal kepada Yahudi. Malah anehnya memusuhi orang Islam. Ini sudah diprediksi oleh Wali Songo. Kan gitu. Bagaimana sikapnya yang menyerupai perbuatan iblis, perbuatan sesat, perbuatan kufur dan kafir itu. Inilah tingkah laku dari masing-masing hal di atas. Tingkah laku dalam agama Islam, tingkah laku dalam akhlaknya. Jika tingkah laku serta akhlaknya tidak demikian, maka belum sempurna Islamnya. Nih, kalau antum ingin menjadi orang Islam sempurna, kata Wali Songo, orang yang dibenci oleh Allah hingga hari akhir adalah orang yang keterlaluan dosanya karena tidak memperhatikan perintah Allah. Yang dinamakan orang Islam adalah mereka yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan menganjurkan kepada orang untuk berbuat kebajikan serta mencegah orang lain dari perbuatan jahat. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang namanya orang Islam sempurna itu orang Islam yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sayang kepada orang dan berbuat baik kepada semua orang. Menjauhi mereka yang mengesampingkan agama Islam. Jadi kita itu gak boleh dekat orang-orang yang sekarang ini mengesampingkan agama Islam. Tidak setia kepada Islam. Di samping itu, mau berhubungan dengan orang yang mengaku beragama Islam, itulah yang disebut berislam yang sebenarnya. Jadi, beragama Islam yang sebenarnya adalah orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan yang tidaklah kalah pentingnya, sayang kepada sesama kaum muslimin. Ya. Dan tidak berhubungan dengan orang-orang yang sekarang musuh agama Islam. Al-wala wal-bara. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu, yang terkecuali bagi semua orang dari perbuatan lahiriah seperti sholat lima waktu sehari semalam, puasa pada waktu bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang. Kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik sebab itu haram. Masya Allah. Jadi gak mungkin ada Wali Songo main gamelan, itu gak mungkin, Pak. Ini jelas. Ini ya. Di sini jangan berdagang dengan alat-alat musik sebab itu haram. dan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid, dan ikut berkumpul dengan orang-orang banyak untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Masya Allah. Dijelaskan cara beragama yang sekarang ini tuntas. Jadi sikap beragama yang benar. Berikut ini amaliyah yang harus dilaksanakan dan yang harus dihindari. Yang dihindari yaitu memakan makanan haram secara fisik maupun hasil dari perbuatan haram. Jadi antum kalau melihat barang haram itu bukan hanya barangnya yang haram. Beras halal tapi hasil curian, ya haram. Gitu loh. Jadi bahkan sekarang ini orang Islam itu makin sempit memahami haram. Haram itu cuman kalau makan babi, kalau minuman khamr, udah. Selain itu enggak ada. Tuh. Minum-minuman keras, berjudi, merampas hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menipu, menghasut, mengingkari janji. Ini semua dilarang. Dan ini ditekankan pada ajaran wali. Adapun yang harus dilaksanakan yaitu memperbaiki niat, tidak serakah, tidak membunuh orang tanpa dasar hukum agama, tidak membunuh sebagai balasan dengan kelewat batas karena itu akan terbalaskan di hari kiamat nanti, dan tidak memancing amarah sesama kaum muslimin. Ini sudah mulai akhlaknya. Hendaknya berbuat baik terhadap sesama muslim, mau saling menolong dalam kesusahan bersama, mau berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada guru, berbakti dan mau datang kepada ulama, sayang kepada anak yatim, mau membaca istighfar, waktu mendapat kesusahan, mau membantu saudara seagama, akhlakul Islam, mau membantu tetangga. Orang yang demikian ini nanti di akhirat menghadap Allah dengan wajah yang bersinar bak bulan purnama. Jadi disampaikan secara detail akhlak Islam. Bagaimana seorang muslim itu berakhlak di masyarakat, di sosial. Jika anda berbuat baik kepada tetangga, coba secara detail hubungan ke tetangga. Mereka seharusnya dijadikan saudara, sahabat dengan mempunyai 5 macam sikap. Nah ini sikap tetangga, Pak. Pertama Islam, budi pekerti. Kedua baik di dalam sikap dan sifat, ya. Kemudian ketiga baik di dalam perbuatan soleh. Keempat ramah dan tidak serakah. Dan yang kelima berkata benar, jujur dan tidak berkhianat. Ini 5 sikap yang harus kita lakukan kepada tetangga. Dari ajaran Wali Songo. Jika tidak didasari 5 sifat itu, sementara ia bodoh dan berbuat baik karena terpaksa, akhirnya juga akan berbuat jahat. Hal-hal yang tidak baik dipakai berbicara, yaitu jika dalam keadaan marah, sebab itu tidak lagi memandang jasa kawan dan seakan belum pernah kenal. Dan ini watak orang, Masya Allah. Kalau sudah mangkel marah, seakan-akan enggak kenal. Kalau sudah mangkel marah, dendam, ya. Jangan begitu, itu bukan sikap Islam. Orang yang tidak teguh iman selalu tidak ikhlas dan ketika beramal, dan betul. Kejahatan perilakunya dan kemesuman pribadinya akan menulari yang lain. Sifat serakahnya juga akan mereka tiru sehingga bisa menyesatkannya dan tidak dipercaya perkataannya. Jika hal itu tidak dihindari, berarti bersikap aniaya kepada diri sendiri dan itu harus dihindari. Berikut ini, nah, yang hebat ikhwah sekalian. Di sini para wali ternyata selalu memegang teguh wejangan Syekh Ibrahim. Yang tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim 25. Ini semua saya turunkan di kitab ini, wejangan 25 ini. Dan di sini Masya Allah, betul-betul wejangan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Untuk melihat, menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat. Tindakan yang salah telah dikerjakan dan bertaubat. Karena dia tidak bermanfaat, tidak baik, dan berniat mengembalikan harta orang yang telah diambil secara tidak sah. Jika tidak mungkin mengembalikannya, maka dengan meminta kerelaannya, karena disakiti hatinya itu akan bersikap baik jika diminta kerelaannya. Maksudnya, taubat itu kalau kaitannya dengan hak manusia minta dihalalkan. Kedua, berjuang keras sejauh dapat dilakukan setelah mengetahui. Artinya diamalkan kalau ilmu itu sudah diketahui. Ketiga, tidak akan berkata apapun kecuali sangat perlu. Serta tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Artinya terus berzikir. Mau menyadari bahwa dirinya berhutang kepada Allah. Baik saat duduk, makan, tidur. Juga dalam berbagai aktivitas lainnya senantiasa tidak melupakan Allah. Artinya terus berzikir dimanapun. Tetap teguh berpegang pada peraturan meski dirayu pihak orang lain. Makanya dari sini orang itu tidak boleh gampang-gampang berubah sikap. Karena rayuan jabatan, dunia, atau yang lainnya. Tuh. Terus, rajin berguru, tidak mempunyai guru, maka setan akan bertindak sebagai guru. Jika tidak ada guru, carilah sanak saudara yang bisa menunjukkan kebaikan dan anggap dia sebagai guru. Intinya, dalam belajar Islam jangan sampai tidak punya guru. Hendaknya tidak berbeda antara mulut dan hati, harus sejalan. Ini menjauhi sikap munafik. Hendaknya menepati janji, terpercaya dalam tingkah laku, dan selalu bertindak dalam kebaikan. Masya Allah nih, wejangannya bagus-bagus semua. Hendaknya membatasi nafsu makan, pandangan mata, dan dalam ucapan. Karena jika sudah mengetahui keburukan dari nafsu, tidak akan ada yang bisa mengetahui keburukan dari nafsu. Tidak akan ada yang bisa mengendalikan kesenangan dan kehendaknya. Orang-orang yang sering membual tidak akan punya kekuatan hati untuk bisa mengajukan penyesalan hati kepada Allah. Karena kebohongannya dalam berucap telah melebihi durhakanya dalam berbuat dosa oleh semua anggota badannya. Makanya orang itu kalau sudah pendosa, berlumuran maksiat, sulit untuk menyadari bertaubat. Melaksanakan hukum dan amaliyah agar secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut qadariyah. Makanya di sini Masya Allah, jadi diperingatkan supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran qadariyah. Tidak makan dan juga tidak minum kecuali benar-benar lapar dan haus. Tidak tidur kecuali sangat mengantuk. Ya. Kemudian yang ke-13, memelihara pandangan. Tidak terlihat kecuali yang di depan mata. Jangan sok ingin tahu isi rumah kaum mukmin karena hal itu dianggap munafik. Oleh Rasulullah sampai 25 dan yang terakhir ini menarik nih ya, wejangan beliau bahwa beliau ini punya pesantren ya ini. Demikian hendaknya dalam persahabatan bersikap adil juga harus diperlakukan terhadap anak cucu dalam menyantuni dan menjaganya dalam hal makanan dan tempat tinggal sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak, nah ini, ya. Jika memiliki murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan, dan jangan dihinakan. Itu inti dari pendidikan, Pak. Jadi, anak yang menyantren ke tempat antum, kalau nyantri, sekolah, sebetulnya ilmu pengetahuan, ranking itu nomor sekian. Jadi anak itu akan betul-betul merasa sekarang ini mendapatkan kenyamanan di pondok. Dan dia itu betul-betul mendapatkan faedah dari pondok setelah apa? Diberikan kasih sayang, diperhatikan, tidak dihinakan, selesai. Itu. Soal nanti makannya enak, tidurnya pulas, itu nomor sekian. Jadi kalau santri itu sudah mendapatkan perhatian cukup, kasih sayang cukup, tidak dibully, cukup selesai. Makanya nggak bikin betah santri apa? Itu. Ya. Diperlakukan tidak adil, diskriminasi, dihinakan, apalagi dibully sama gurunya. Dan itu. Yang disebut bertapa yaitu melaksanakan sembahyang sholat, membaca Al-Quran, duduk dalam masjid, itikaf, memilih teman duduk yang baik. Udah, intinya di dalam ajaran Wali Songo itu enggak ada istilah bertapa. Gitu ya. Nah ini ya beberapa kesucian keteladanan. Nah yang lebih berat ini etika guru, Pak. Di sini beliau itu mengajarkan etika guru ada 21. Ini kalau bagusnya untuk jadi kompetensi guru. Guru jangan boleh ngajar sebelum punya 21 kompetensi ini. Ya. Nih, yang satu, mempunyai pengetahuan yang dinalar tentang hukum Islam fikih, mengenal hal yang diwajibkan, dicela dan diharamkan, itu satu. Jujurlah dalam bertindakmu dan ikuti cara hidup kaum muslimin, jangan sembarangan mencoba untuk melindungi orang yang murtad. Ini. Tiga, hendaknya berbudi baik, memperhatikan peraturan. Perhatikanlah dalam beragama dan bertindak bijaksana dalam hidup. Nih. Empat, jadilah orang dermawan, penyayang dan mau membantu orang yang mengalami kesulitan. Ini kompetensi guru. Perhatikanlah dan hargai sikap para murid. Anggap seperti anak cucu sendiri. Ini yang tidak dimiliki guru sekarang. Jadi hendaknya seorang guru ketika masuk kelas itu anggap yang di kelas itu anak antum. Itulah. Hargai sikap para murid, anggap seperti anak cucu sendiri. Hendaknya diperhatikan makanan dan tempat tinggalnya hingga punya kesempatan melaksanakan agama Islam. Juga membimbing mereka hingga tidak ragu dalam menjalankan agama. Demikian juga bila memiliki karyawan, hendaknya disantuni seperti murid, tidak disakiti dan tidak dipaksa bekerja terus di luar batas kemampuannya. Jangan menyebabkan susah hatinya dan kemampuannya, jangan menyebabkan susah hatinya dan kehendaknya berusaha membuat senang hati orang lain. Jika ada kesalahan, jangan langsung dibentak, tetapi hendaknya diperingatkan dan ditunjukkan dulu peraturannya dengan penuh kasih sayang. Tapi jika keadaan memaksa, boleh diambil tindakan apabila sampai hati. Jadi subhanallah, SOP untuk memberikan punishment dan reward karyawan udah cukup lengkap. Ya. 6. Siapapun yang ingin mengambil tindakan hendaknya tidak lebih daripada menakut-nakuti. Nih, kalau di pendidikan, yang demikian itu akan mendapat karunia Allah. Utamakan pekerjaan untuk akibat untuk akhirat daripada dunia. Jadi guru itu jangan melulu dunia, cari uang. Akhirat. Ya. 6. Berhati-hati dan tertib dalam menjalankan peraturan agama. Jadi bukan peraturan sekolah. Peraturan agama dulu. Berani tanpa khawatir dengan ucapan orang lain. Ya, 10. Bersabar dan suka memaafkan. 11. Pasrah kepada Allah dan tidak berputus asa dalam berusaha, terutama mengajar. 12. Bertindak dengan tujuan murni mengejar keselamatan. 13. Jika berhasil atau tidak dalam usaha, maka hendaknya diterima dengan senang hati. Terus 14. Menuruti perintah Allah tanpa membantah. Terus 15. Menerima dengan sukacita jika mendapat cobaan Allah terhadap dirinya dan hatinya tetap tenang. 16. Tetap bersabar menghadapi sakit atau mendapat kesusahan hati. Dan 17. Teguh dan tidak tergoyahkan apabila hendak menjalankan perbuatan baik. Nah, 18. Bersyukur dan taat kepada Allah. 19. Menyembunyikan saat sedekah. Tak usah pamer. Gak sering pamer. 20. Menyembunyikan penderitaan yang diterima dari Allah. Nah, 21. Merahasiakan ibadahnya dari sesama manusia. Nih, tanda orang suci. Ini ada 12. Maksudnya wali. Jadi kalau orang tidak memenuhi 12 ini gak bisa dikatakan wali. Mengenal kebijaksanaan keburukan. Nah, yang lebih hebat lagi di sini ada pun perilaku kufur, ya. Orang itu dinyatakan kufur kalau melakukan 10 dan ternyata setelah kita teliti dengan baik, ini sama dengan nawaqidul Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hal-hal yang membatalkan Islam 10 ini. Dan di dalam kitab Nawaqidul Islam juga 10 dan hampir mirip. Coba antum. Yang pertama, ikut menyembah berhala, ya syirik. Mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir dan seterusnya ini. Mengeluarkan sajen dan yang lainnya. Nah, menghindari kekufuran, nah ini perbuatan-perbuatan yang bisa memicu orang itu kafir. Itu dijelaskan sampai ada 44. Ya. Hakikat iman dan ilmu, nah di sini juga dijelaskan dengan baik. Nah, makna kegelapan dan kecerahan hati. Masya Allah nih Pak, ternyata ini adalah cara kita untuk mendapatkan kesehatan zahir batin. Lihat nih, halaman 387 nih. Melaksanakan sholat, mengaji Al-Quran, duduk dalam masjid, bercakap-cakap, ya, memperdalam ilmu agama, memilih teman untuk duduk yang soleh, menyendiri dan mengurangi makan, mencegah omong kosong, banyak bertaubat, membantu sandang untuk anak yatim, berobat dengan sinar matahari. Masya Allah. Jadi kesadaran untuk sehat dulu di karangan para wali itu juga Masya Allah. Jadi simple, berobat dengan sinar matahari. Mengambil air wudhu, banyak meminum air, Masya Allah, ya. Sujud diiringi perasaan bahwa dirinya hanya tercipta dari tanah yang dibakar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, saya kira itu. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Jadi saya mohon dibaca tuntas ini, sehingga kalau sekarang ada orang yang mengklaim aneh-aneh ajaran Wali Songo, tinggal kita tunjukkan. Ternyata ajaran Wali Songo itu juga ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, baik dari sisi akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Termasuk muamalah adalah mereka melarang jual beli alat-alat musik karena itu adalah haram. Masya Allah. Ya. Ya, tapi sekarang udah pokoknya menyimpang. Kalau membaca atau mengikuti sepintas dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa sudah terjadi distorsi besar-besaran terhadap sejarah, ajaran, dan dakwah para wali. Itu. Karena dulu itu ada beberapa penulis-penulis Jawa yang disewa oleh Belanda untuk menyimpangkan ini. Ngarang buku-buku Wali Songo yang aneh-aneh itu. Kemudian didukung lagi dokumen yang ditemukan di Kelenteng Sampukong, Semarang. Yang isinya semua panggang diteliti oleh Hamka bahwa 85% buku tersebut adalah bohong. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Fadhil. Ya, monggo.
1: Saya Ali, nama saya Ali. Saya sekedar mau tanya, jika saat menjelaskan seperti tadi ajaran jika sedang apa? Menjelaskan ajaran Wali Songo itu sebenarnya sesuai dengan Ahlus Sunnah. Tetapi misal ada orang yang enggak terima itu, buktinya apa ini? Terus ini buktinya ada cerita yang lain dan sudah ditulis di sejarah juga itu, kalau dibalas kayak gitu, gimana cara apa namanya ya? Cara menjelaskan supaya kita bisa lebih kuat posisinya.
0: Pertama, antum harus memperdalam apa yang antum debatkan. Apa saja bentuk dialog perdebatan. Kalau antum gak menguasai materi debat, maka omong kosong. Makanya di antara para ulama menjelaskan debat-debat yang dilarang antara lain adalah berdebat dengan sesuatu yang kita itu tidak tahu ilmunya. Terus kemudian debat masalah dunia, itu juga harus antum hindarkan. Antum debat ngalor ngidul, mana yang lebih penting, lilin apa listrik? Apa gunanya? Itu. Mana yang lebih enak menurut antum, tinggal di Indonesia apa Jepang? Ngapain? Debat masalah dunia. Itu. Bahkan tinggal di kampung apa di kota, menurut antum gimana? Lah bakal selesai. Karena lawan antum senangnya tinggal di kampung. Lah antum senang di kota. Ya udah. Ya sampai kiamat enggak selesai itu debat. Yang ketiga adalah debat di dalam masalah-masalah yang sudah jelas. Contoh mendebatkan malaikat itu ada atau tidak. Itu enggak boleh. Debat masalah sihir itu ada atau tidak. Itu enggak akan, Pak. Kenapa? Ini adalah jelas mendebatkan masalah haramnya riba, haramnya daging babi. Terus kemudian yang keempat, termasuk debat yang dilarang adalah debat yang tidak dalam rangka mencari kebenaran. Jadi debat kusir. Makanya Imam Syafi'i ketika debat itu memohon kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah kebenaran dari lawanku. Jadi tidak harus saya yang menyampaikan kebenaran. Karena intinya adalah cari kebenaran. Kemudian yang kelima adalah berdebat di dalam masalah-masalah kaitannya dengan syubhat. Ya. Antum mendebatkan perkara syubhat itu enggak akan bakal ada jawabannya. Mendebatkan perkara-perkara yang sekarang ini, antum akan tercebur ke dalam perkara yang lebih berat. Ya. Maka hindarkan. Itu Allahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana kalau ingin betul-betul berdebat, langkah antum satu, antum kuasai sumber primer. Karena kalau sekarang kita itu adu sejarah, data sejarah, debat sejarah, enggak mungkin akan bisa dikalahkan kalau antum punya sumber utama. Itu satu, sumber utama. Dan antum sampaikan. Makanya alhamdulillah sampai detik ini enggak ada satupun yang bisa membantah. Ini, karena memang asli. Itu. Dan tidak ada ya satupun yang sekarang ini bisa membuat buku yang kemudian mengantar ajaran Wali Songo yang sekarang saya usung di sini. Karena memang orisinil. Apalagi Headbook Van Buna. Tunjukkan itu. Nah, otomatis antum juga jangan cuma menunjukkan. Baca dengan baik isi kitab ini. Headbook Van Buna juga. Itu. Jadi, memiliki rujukan primer, kemudian menguasai daripada materi yang didebatkan, yang didialogkan, maka insya Allah antum akan bisa memberikan counter jawaban terhadap subhat-subhat yang dia sampaikan. Itu ya, wallahu'alam.
2: Untuk tahlilan, apakah ada hubungannya dengan Wali Songo juga? Dan mungkin apakah ada cerita yang sebenarnya yang belum, fakta yang belum diketahui? Dan yang kedua, karena saya mungkin belum terlalu tahu gitu, Ustaz, apakah benar dulu juga wayang itu memang sempat digunakan untuk berdakwah? Mungkin itu saja.
0: Saya tidak atau belum mendapatkan bukti akurat, data yang betul-betul orisinil meyakinkan bahwa tahlilan itu ajaran Wali Songo. Ya. Adapun tulisan-tulisan yang mengkait-kaitkan itu hanya sekedar pengkaitan yang tanpa dalil, tanpa bukti, tanpa ada dokumen yang sah. Itu pun dikaitkan dengan wali-wali terakhir. Ya, yang suka dikaitkan dengan selamatan tahlilan itu adalah Sunan Muria. Ya, anaknya Sunan Kalijogo. Adapun dari ajaran Syekh Maulana Malik Ibrahim tadi yang kita baca, enggak ada. Bahkan kalau kita baca semua Kerupak Firara ini, enggak ada satupun yang mengajarkan tahlilan itu. Apalagi Headbook Van Bunang. Makanya kalau kita kaitkan dengan kemarin ajaran kejawen budaya Jawa Slametan itu murni perpaduan antara ajaran pesantren dengan ajaran keraton. Makanya kalau kita lihat ritualnya Slametan itu dari keraton, isinya pesantren, yaitu apa? Baca-bacaan, zikir itu. Makanya kalau kita lihat dari mulai hari saat pertama 3, 7, 40 sampai nyewu kemarin, sewu, itu ajaran kejawen. Animistik yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Oleh karena itu di sini mereka yang mempertahankan tahlilan itu paling banter, dia mengatakan ini budaya. Enggak ada kaitannya dengan Islam. Budaya yang awalnya itu jelek. Meyakini roh leluhur, gentayangan. Ya, nanti nengok-nengok ke keluarganya. Kemudian diisi oleh Islam. Ibarat ini adalah botol bir bintang. Tapi dibuang isinya, diganti kopi. Gitu. Jadi botolnya berbintang, tapi apa? Isinya sudah kopi, bukan mabukkan lagi, bukan haram lagi. Jadi ini hanya sekedar islamisasi budaya. Makanya di seluruh dunia enggak ada, ya. Hatta Malaysia itu yang tahlilan juga orang Indonesia. Singapura orang Indonesia, di Patani. Hatta ada tahlilan juga di Jerman, tapi orang Indonesia. Ya. Hah? Di Jepang ada, cuman lagi-lagi Indonesia. Jadi ajaran murni budaya Jawa. Bahkan Kalimantan, Sulawesi, kemudian apa namanya Sumatera, itu pun ketularan budaya tersebut dari Jawa. Ini soal masalah kaitannya dengan tahlilan. Kita tidak bicara tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Yang menjadi masalah adalah an-anan itu. Selawatan bagus. Selawat bagus. Kalau selawatan itu jadi enggak bagus. Selawatan berarti apa? Adanya satu selawat-selawat yang caranya juga menyimpang, bacaannya juga tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Itu. Jumat bagus, Jumatan tidur di belakang. Itu. Sama sayur bagus, kalau sayur-sayuran berarti apa? Mainan. Mobil aja bagus, kalau mobil-mobilan enggak benar. Gitu. Intinya yang kita persoalkan itu tambahan an. Gitu. Dengan demikian, kalau kita bicara masalah hal itu, murni tradisi budaya Jawa yang sudah diislamisasikan menurut mereka. Ibarat kata mereka itu, botolnya berbintang, diisinya teh kopi. Jadi halal. Gitu loh. Tapi tetap aja hari ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100 nyewu. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa nyewu itu ajaran dari kejawen. Gitu. Dan Masya Allah dulu Slametan itu spektakuler, Pak. Jadi dulu itu enggak ada bedanya Slametan dengan apa hajatan. Besar-besaran. Antum tahu aja gambarnya apa. Satu orang itu kan, itu satu kendil itu, nasi itu isinya. Nanti dimakan, sisanya digotong ke rumah. Itu, diangkut semua ke rumah. Makanya dibopong pakai kepala semua pulang tuh. Karena itu kendil, isinya nasi sama lauk pauk, dimakan cuma sedikit, nanti dibawa pulang makan serumah cukup. Itu ini Slametan yang disebut dengan tahlilan. Dan itu ajaran kemarin animistik, di mana animisme itu ajaran meyakini bahwa roh leluhur itu bisa mengganti peran Tuhan. Jadi Tuhannya sudah hilang dari peredaran, diganti peran oleh apa? Roh leluhur. Maka roh leluhur ini harus disapa setiap hari-hari besar supaya enggak ganggu. Makanya disebut dengan nyekar. Nyekar. nyadran, kalau orang yang hebat, orang yang ini priayi atau bangsawan, kalau orang biasa namanya nyekar. Kemudian hari-hari besar itu rohnya gentayangan, pengen pulang nengok-nengok cucunya. Makanya di hari-hari besar itu suka dinyalakan kalau orang-orang miskin takir, kalau orang agak sedeng ekonominya namanya tumbuh, orang yang sekarang ini agak mewah namanya tumpeng, takir, tumbuh, tumpeng. Itu semuanya tuh, karena disembahkan kepada Tuhan mereka tuh. Itu Tuhan yang baik namanya Tuhan, yang jelek namanya hantu. Nah, dalam prosesi tersebut pas ada pemanggilan kan gitu, dipanggil-panggil. Dipanggil supaya dinegosiasi enggak ganggu, maka di dalam Islam diujubno sama mudin, didoakan. Dibaca-bacakan zikir Al-Qur'an supaya mereka tidak ganggu. Makanya selamatan itu adalah prosesi negosiasi antara manusia dengan roh leluhur supaya enggak saling mengganggu. Itu negosiasi, dinego dengan panganan. Panganan itu kalau ditakir biasanya kasih lombok, bawang putih, bawang merah, sama telur. Cuman telurnya dulu sering ente colong. Nah kalau yang gede tumpeng, itu wadahnya tumbuh, tuh bentuknya mengerucut, sama seperti gunungan mengerucut. Kenapa? Karena pada akhirnya pada manusia alam ini tidak ada sama sekali, yang ada adalah ini Brahman. Cuman Brahman ini memancarkan sinar, pancarannya itulah nanti terciptanya makhluk dari cahaya-cahaya itu, yang namanya cahaya Atman. Ini ajaran Vedanta. Nah, Atman ini nanti akan kembali kepada cahaya aslinya. Dalam proses kembali ini, melakukan samsara, tirakatan, banyak bertapa, mendekatkan diri kepada ini dayangan, ini supaya dia tidak tersesat kembalinya. Itu kan ajaran mereka. Nah, kalau kita takarruf kepada Allah, yang tadi ajaran wali apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, amar ma'ruf nahi mungkar, bersikap sayang kepada kaum muslimin, bersikap wala kepada sesama kaum muslimin, barok kepada musuh-musuh Islam. Itu sudah pas banget. Terus kemudian akhlak mulianya kepada sesama kaum muslimin secara umum, kepada sanak famili, kepada tetangga. Ini tadi sudah disampaikan lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya. Kenapa? Iya, memang wayang itu mencoba untuk dimasukkan oleh Sunan Kalijogo sebagai sarana dakwah. Tapi ditolak oleh Sunan Giri. Makanya pembukaan pemakaian Masjid Demak itu diusulkan oleh Sunan Kalijogo untuk diadakan pertunjukan wayang kulit. Tetapi di situ ditolak mentah-mentah oleh Sunan Giri bahwa patung itu adalah haram dan musik itu adalah haram. Makanya akhirnya kata mereka diakali sama Sunan Kalijogo wayang itu supaya enggak persis seperti manusia. Makanya bentuknya manusia enggak, terus apa juga, hewan juga enggak. Itu bentuknya pun pipih, matanya cuma satu, karena kalau manusia kan matanya berapa, dua, enggak bentuknya utuh. Itu asli wayang, cuman muncul beberapa wayang bid'ah, wayang golek ya. Karena menyelisih ajaran murni wayang ini itu. Wayang itu pipih satu sebelah dan matanya satu. Makanya kalau ada anak, ada orang yang punya cuma anak satu, anak semata wayang. Nah kalau sekarang ada wayang matanya dua, itu bid'ah udah. Menyelisih sunnah wayang. Apalagi apa namanya wayang-wayang yang lainnya. Memang bentuk wayang itu banyak sekali. Ya. Bentuk wayang itu banyak sekali. Tapi aslinya adalah dulu itu wayang itu kembar. Jadi awalnya, Pak, wayang itu tidak terpisah. Dulu itu digambar di apa namanya kembar. Ya, manjang itu gambar aja. Cuman yang membentuk sendiri itu yang jadi lakon aja. Cuman akhirnya semuanya itu dipisah jadi satu-satu-satu-satu waktu. Nah, dulu yang nonton wayang itu di sebelahnya, tidak di belakangnya dalang. Itu. Kenapa? Makanya di atas itu diletakkan lampu apa itu namanya? Lampu strong, lampu yang pakai gas itu, pakai minyak tanah apa? Petromax. Itu. Karena kalau dilihat dari kebar itu seperti matahari, gunung persis. Jadi melihat dari sebelahnya itu dan ini tipis itu memang betul-betul hidup. Seakan enggak ada orang. Itu. Dalang itu namanya apa? Jangan disingkat ya, kadal sama walang. Itu dalang enggak. Dalang itu mereka yang memainkan peran daripada wayang-wayang itu semua. Makanya dalang ini memang manusia super multi talenta dan juga multi cerdas. Karena dia bisa menghafal semua perilaku wayang. Dan meniru semua suara wayang. Itu. Dan itu. Dan bahasa pewayangan itu enggak gampang. Gitu. Kemudian apa? Nanti ada cantri. Cantri itu kemudian dipakai santri. Makanya kenapa orang yang belajar di pondok itu namanya santri-cantri? Karena sebentar lagi bisa mengganti dalang. Kalau di pondok bisa mengganti kiai. Makanya peran kiai di pondok itu mirip seperti resi di tengah windu Buddha, mandala. Jadi titahnya kiai itu enggak bisa dibantah. Mereka itu memiliki otoritas yang kuat. Enggak bisa di otak-atik. Itu kiai. Makanya antara aturan dengan sekarang ini pikiran kiai menyatu. Makanya pondok-pondok itu enggak punya ADART. Enggak punya visi misi tujuan kecuali pondok modern. Kalau pondok-pondok tradisional itu apa kata kiai itu sudah menjadi aturan pondok. Apa yang menjadi titah kiai itu sudah menjadi apa? Jalannya pondok. Ya. Kiai ngomong A, ya A. Kiai ngomong B, B. Itu. Dan enggak ada rap, anggaran, dan yang lainnya. Pokoknya uang itu, semua uang dipegang bunyai yang mengeluarkan kiai. Bangun, bangun. Pondok. Enggak bangun, enggak bangun. Gitu. Nanti digaji, digaji. Enggak digaji, ya sudah. Sami'na wa tha'na. Itu. Besaran SPP juga lillahi ta'ala. Itu apa? Yang penting santri itu bisa bayar. Enggak bayar ya sudah. Enggak mampu ya sudah. Tuh. Ini kehidupan pondok pesantren. Wallahu. Nah, tentang masalah kaitannya dengan problematika pernah rame ya tentang masalah wayang kulit itu haram atau tidak. Itu bukan Ustaz Fulan-Fulan yang mengharamkan. Sunan Giri sendiri mengharamkan. Makanya ketika ada salah satu Ustaz kita dibully habis-habisan karena wayang. Saya merilis satu podcast, saya jelaskan tentang sejarah perwayangan sampai akhirnya. Bagaimana perdebatan sengit antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Giri, apalagi Sunan Bonang, menolak mentah-mentah. Karena aslinya ajaran Wali Songo itu berdagang alat musik itu haram. Itu. Cuman kesini-kesini akhirnya dikait-kaitkan dengan Islam. Aslinya Pak, wayang, karawitan, dan yang lainnya itu adalah berasal dari keraton, bukan dari pesantren dan kaum santri. Makanya keraton itu mengembangkan karawitan, wayang-wayangan, terus kemudian kesenian, tarian, dan yang lainnya. Kalau pondok pesantren apa? Mengembangkan pesantren, baca kitab kuning, ya. Ya paling banter kalau ada musiknya itu hadrohan itu, ya. Yang pakai itu rebana itu, kalau dalam bahasa Jawa Timur terbang. Terbang itu bukan ini itu. Ini soal kaitannya dengan asal-usul wayang kulit, ya. Jadi wayang kulit itu timbul dikait-kaitkan dengan Islam, kalau itu benar, di akhir periode kewalian, tidak di awal-awal. Dan tampak sekali dari buku ini tidak ada kait-mengkait dengan wayang kulit. Begitu juga Headbook Van Bunang. Semua ilmiah dan semua berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu'ala. Baik, kita istirahat dulu dan nanti kita akan mulai lagi. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirat.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kedor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Dah. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an bil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

ada ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal,

0: mana air mata di solat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal, kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
1: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
2: Seseorang datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Azkarun Naum.
4: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh, fa'in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaAllah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah, yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kullaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu thayyib wal-amalu salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatu thayyibah, dakwah kalimatu thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatu thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal saleh. Amal saleh, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum biasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dia lakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yaitu al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan, itu al-hayatu sa'adah. Kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah, yaitu insirahu sadri watmi'nanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati, dan kelapangan dada. Dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar,
3: Maka kata Nabi, ajaban. Itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian, yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Yaitu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlu sunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim kata Nabi man salimal muslimuna an lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamdana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umur baladina wa sya'bina al-musabin bil-masaib fi hadhi al-ayyam. Ansurna wal muslimin al-mazlumin fi Filastin fi kulli makan. Innaka wali wa dhalika wal qadiru alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita, khususnya masih berjuang di tengah musibah. Semoga Allah urai dan Allah pulihkan. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan. Apa kabar? Semoga Allah menjaga kita semua. Lama gak berjumpa. Terakhir kita berjumpa 2025. Sekarang 2026. Ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Semakin matang. Bukan tua loh ya. Semakin matang. Mature lah. Dan semoga begitu juga dengan iman dan ketakwaan kita. Dan hadirin Allah muliakan, sebelum kita masuk ke materi, ada berita gembira bahwa kita akan ujian. Jangan cari la tatamannau liqa wal adu, hadirin, kata Nabi. Jangan berharap ketemu dengan musuh. Jadi jangan cari-cari ujian. Ujian itu berita gembira bagi hadirin sekalian. Ya, ini bukan ujian. Tapi kalau hadirin siap ujian, kita ujian hari ini. Insya Allah kita akan akan menyaksikan syahadat salah satu calon saudara kita, nama beliau Reinhard, dan kita langsung aja, Mas Reinhard bisa pegang mic. Sebelum kita mengucapkan, kembali lagi kita ingatkan bahwa ulama mengatakan bahwa agar syahadat itu sah, yang pertama diucapkan, lalu yang kedua kita harus tahu artinya atau maknanya, karena syahadat itu artinya persaksian dan saksi itu harus tahu apa yang dia sampaikan. Dan makna dari syahadatain adalah aku bersaksi bahwa tidak ada, jadi la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedua. Yang ketiga, kita harus yakin. Karena saksi itu baru diterima kalau yakin. Kalau gak yakin, persaksiannya gak diterima. Dan syahadat itu artinya persaksian. Jadi kita harus yakin dengan makna kalimat syahadatain. Kita harus yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan tidak ada Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu agar sah di dunia dan di akhirat, kita ucapkan dengan atau di hadapan saksi, dan jamaah di sini menjadi saksi pada kesempatan kali ini. Ada mau ditanyakan sebelum kita mulai? Cukup ya. Tadi kita udah berbincang sebelumnya. Okay. Mas Renat bisa ikuti saya?
4: Iya, Pak Ustaz.
3: Iya. Ashhadu.
4: Ashhadu.
3: Allah.
4: Ilaha.
3: Illallah.
4: Illallah.
3: Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluh. Saya bersaksi
4: bahwa
3: tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT. Barakallahu fikum wa faqakumullah lima yuhibu wa yirda, dan nas'alullah taufiq wa sadat wal istiqamah fi islamikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mas dan memberikan keistiqomahan. Amin rabbal alamin. Dan dengan demikian telah sah sebagai seorang muslim, dan selamat datang, dan semoga ini adalah awal dari lapis demi lapis keberkahan dan lapis demi lapis kebahagiaan, dan semoga Allah jaga sampai husnul khotimah sehingga mendapatkan nikmat kubur dan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin rabbal alamin. Dan bagi jamaah yang lain, jangan lupa doakan beliau, semoga beliau diberikan kelanggengan hidayah dan istiqomah. Waffaqakumullah lil istiqomah lil hidayah wa li husnul khotimah wa sa'ada fi darain. Amin rabbal alamin. Dan salah satu kunci hidayah beliau itu doa ibu, jemaah. Doa ibu. Jadi ibu beliau seorang muslimah. Jadi ini pelajaran sudah lebih dari satu loh. Artinya contoh lebih dari satu di sini aja, bahwa kunci hidayah masuk Islam itu doa ibu gitu, dan perjuangan seorang ibu. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan, dan mumpung yang masih punya ibu, banyak-banyak minta doa kepada orang tua. Jangan sampai kita punya ibu tapi banyakkan berantem sama beliau. Da'watul walid, itu doa orang tua itu mustajab, itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan buat para orang tua, khususnya ibu di belakang dan di kajian ini, jangan pernah letih, capek, bosan mendoakan anak-anak kita. Karena doa kita sangat powerful, dan beliau salah satu bukti doa ibu. Dan jangan pernah nyerah, gitu loh. Karena Allah Maha tahu mana yang terbaik dan timing yang terbaik untuk kita. Jadi itu salah satu pesan dari perjalanan beliau. Salah satu kunci, salah satu kunci Allah kasih hidayah itu doa ibu. Jangan pernah bosan. Kalau doa ayah gimana? Doa ayah juga mustajab. Jadi bagi yang sebagai orang tua, jangan bosan-bosan doain anaknya. Dan sebaliknya, jangan gampang nyumpain anak. Senyebelin apapun, atau semengecewakan apapun, doa kebaikan. Doa kebaikan, jangan doa keburukan. Karena doa keburukan pun mustajab. Sebagaimana dalam riwayat. dari Nabi SAW. Jadi doa kebaikan diijabah, doa keburukan pun diijabah. Jadi kalau demikian, selalu doa kebaikan. Jangan gampang jumpain anak, jangan gampang marah-marah lalu ini kan anak. Doakan kebaikan buat anak-anak kita. Ya lagi ini pesan besar bagi kita, khususnya bagi kita masih punya PR dengan anak-anaknya dan suka ngelus dada karena sikap anak-anaknya, doakan. Bangun di sepertiga terakhir, sujud doa. Udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Mungkin itu beliau harus mandi. Jadi mandi ditemenin teman-teman. Ditemeninnya di luar aja ya. Jadi kelas. Terus mandi masuk Islam. Kalau belum yang penting basahi semua dengan niat mandi masuk Islam. Tapi nanti tata cara detailnya nanti teman-teman yang jelaskan. Masih banyak, nanti kita tunggu lagi di sini ya, Mas Renan. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga mengapresiasi ibu beliau. Semoga ini menjadi salah satu amal soleh bagi ibu beliau. Dan semoga ini membuat kita, khususnya ibu beliau, semakin yakin. Ketika Allah berfirman udu'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan ijabah, maka itu bukan ucapan kosong, itu wahyu dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar, dan itu yang dirasakan oleh ibu beliau pada saat ini. Dan kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan ini karena ibunya senang banget, kata Mas Rahat. Dan sekali lagi, ini bukan tentang senang, tapi khususnya buat ibu beliau, harus semakin yakin. Dan untuk kasus ini, berarti ini bukan ilmu yakin lagi, tapi udah hakul yakin. Jadi benar-benar Allah buktikan kejadian. Dan buat yang lain, jangan pernah bosan untuk berdoa, jangan pernah putus asa untuk berdoa, dan jangan pernah terburu-buru dalam berdoa. Dan terburu-buru dalam berdoa, kata Nabi SAW, adalah ucapan saya udah berdoa kok belum diijabah ya. Jangan. Itu justru membuat doa kita gak diijabah sama Allah. Sabar. Karena Allah tahu momen yang terbaik. Allah tahu timing yang terbaik. Allah tahu waktu yang terbaik. Dan Allah maha tahu keadaan yang terbaik. Sabar. Dan ini penting buat kita semua. Dan sekali lagi, bukan hanya beliau loh yang yang diberikan oleh hidayah melalui ibunya. Dan ini menunjukkan bahwa peran orang tua itu sangat besar dan doa orang tua sangat besar. Makanya khususnya bagi orang tua, jangan pernah bosan doakan anak-anak dan jangan pernah lelah, jangan pernah letih, dan terus semangat. Dan menunggu itu bukan berarti dilupakan oleh Allah, dan bukan berarti tidak didengar oleh Allah, dan bukan berarti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup lama loh ibu beliau mendoakan beliau. Bukan cukup lama, lama. Dan diijabah sama Rabbul Alamin. Jadi ini artinya sore hari ini kita mendapatkan hal pelajaran mahal, mendapatkan harapan, mendapatkan charger keimanan lagi, mendapatkan motivasi, dan mendapatkan tambahan iman bahwa Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar, dan Allah mengijabah doa. Dan bagi anak-anak, di sini yang anak-anak siapa? Sebagian bukan anak, langsung jadi orang tua gitu. Semua kita kan anak-anak dari orang tua kita. Jadi bagi kita-kita yang orang tuanya masih ada, jangan pernah lupa minta doa kepada orang tua. Dan jangan pernah lupa, kalau orang tua sudah wafat, siapa lagi yang bisa mendoakan kita setulus mereka? Gitu loh. Siapa lagi? Gitu loh. Kita mungkin punya banyak teman, tapi coba kita renungkan, pulang kita renungkan, dari semua yang kita kenal di kehidupan ini, berapa orang yang kalau doakan kita meneteskan air mata? Gitu. Berapa orang yang khusus bangun di sepertiga malam terakhir, lalu angkat tangan mendoakan kita? Gak banyak, hadir. Gak banyak. Kita punya teman ratusan, ribuan. Berapa orang? Ada, bismillah. Maka pegang orang-orang seperti itu. Dan khususnya, secara umum, ayah dan ibu kita. Karena sekali lagi, gak mudah dapat sosok itu. Dan kalau mereka sudah wafat, susah nyari sosok itu. Dan bukan susah, gak ada orang seperti itu. Oleh karena itu, ibu jamaah, bahwa kita-kita semua yang masih punya orang tua, mintalah kepada Allah agar Allah jaga orang tua kita, lalu banyak-banyak minta doain kita semoga Allah jaga kita. Doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua mustajab. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bicara dengan hawa nafsu, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, ini pelajaran mahal dan kita ikut senang gitu, ikut senang dengan dengan masuknya beliau, dan kita ikut gembira dengan ibunya. Dan salah satu yang beliau sampaikan bahwa beliau ingin jadikan ini hadiah buat ibunya gitu. Dan ini menarik loh gitu. Dan ini pelajaran bagi kita. Seringkali kita lupa bahwa kesolehan kita sebagai anak itu hadiah yang paling mewah buat orang tua. Hadiah paling mewah buat orang tua. Ketakwaan anak itu hadiah yang paling mewah buat orang tua. Tauhid seorang anak yang bersih dari kesyirikan itu hadiah paling mewah buat orang tua. Terkadang kita minder karena kita belum bisa kasih mobil, belum bisa kasih harta, belum bisa kasih uang, belum bisa ajak orang tua trip, lalu berjalan ke overseas atau ke luar negeri. Padahal yang paling penting bagi orang tua adalah hidayah kita. Makanya hidayah anak-anak, kan Allah berfirman sebagai qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah jadikanlah istri kami dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Kapan jadi penyejuk mata? Ketika mereka dapat hidayah. Ketika mereka menjadi muslim dan muslimah yang mentauhidkan Allah, yang taat kepada Allah, yang sujud kepada Allah, itu udah kebahagiaan orang tua yang memiliki fitrah. Dan Allah yang berfirman, itu penyejuk mata, gak ada yang lebih indah daripada itu. Makanya kita sebagai anak jangan berkecil hati ketika kita belum punya uang banyak, masih serabutan, masih belum jelas. Iman kita, ketakwaan kita itu hadiah termewah buat orang tua. Dan itu yang akan bermanfaat bagi orang tua di alam kubur mereka. Dan sebelum alam kubur di dunia, orang tua tuh bahagia. Bahagia. Nanti kalau yang muda-muda ini apa punya anak gitu ya, terus pas ngecek kamar anak, melihat anak sujud, wih itu harta semahal apapun nggak ada, nggak bisa ada. Lihat anak sujud, lihat anak doa, itu luar biasa. Ada salah satu teman humoris, tiba-tiba orangnya suka bercanda, baik orang yang nasab bukan tali, suka bercanda, tiba-tiba bicara itu dengan mata berkaca-kaca. Kira-kira kenapa? Sederhana. Anaknya lagi studi di short term, studi singkat di luar negeri, lalu ingin makan, memakan sesuatu, dan sebelum makan dia nanya dulu sama ayahnya, tolong cek ini halal atau haram. Kan sekarang ada cek apa, ada aplikasi untuk ngecek itu kan, kalau nggak salah gitu. Tolong cek ini halal apa. Itu dengar anaknya kayak gitu, ya Allah, kata beliau. Sebagai orang tua tuh, ya Allah, itu kan iman jemaah. Gitu lah. Orang anak gitu, makanan enak depan mata, gak berani makan, mau cek dulu ini halal atau haram. Apa yang membuat dia mengatakan, mencegah dia langsung makan? Iman. Apa yang membuat dia untuk berpikir, cek dulu nih halal apa haram? Iman. Sederhana. Tapi itu sudah cukup membuat orang tuanya ketika baca WA itu, wih, luar biasa. Cuma sesimpel itu. Gitulah. Itu orang tua udah bahagianya minta ampun. Kalau gak salah kata beliau, ternyata masuk ya gitu. Apa yang saya perjuangkan selama ini, saya sekolah apa, mungkin saya daftarkan dia ikut daurah atau pengajian atau ikut ini segala macam, mungkin di sekolah yang islami, ternyata ada dampak. Itu senengnya minta ampun. Cuma nanya itu toh, apa bisa cekin gak apa ini halal atau haram? Simple. Tapi itulah kebahagiaan orang tua. Gimana kalau lebih dari itu? Makanya saya gak bisa bayangkan bagaimana kebahagiaan ibu beliau. Itulah. Itu luar biasa jemaah. Dan itu kenikmatan. Ladzatul iman. Kelezatan dalam beriman. Dan Allah yang berfirman. Gak ada yang lebih membuat bahagia orang tua. Kecuali melihat anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu dah kenikmatan. Ada lebih dari satu dua orang tua di masa tuanya mengatakan ketika melihat anaknya sukses secara dunia, mereka gak malu-malu mengatakan, Ustaz saya gagal. Oh gagal, anak Anda sukses. Iya. Tapi anak saya gak sholat. Anak saya gak bisa baca Quran. Anak saya gak ngerti doa. Kalau saya meninggal, siapa yang doain saya? Dan itu semua gara-gara saya gak didik dia dengan benar. Oleh karena itu, jemaah sekalian, saya rasa ini ibroh mahal bagi kita semua untuk kembali bersyukur kepada Allah SWT akan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat punya orang tua. Dan nikmat punya orang tua yang mendoakan kita. Dan jangan lupa berterima kasih kepada orang tua kita. Dan jangan lupa mendoakan mereka sebagai timbal balik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. dan berbakti kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi doa orang tua, kekuatan seseorang ketika hidup di dunia. Dan bagi orang tua, terus berdoa, terus berjuang, jangan patah aral. Dan seringkali ini semua tentang waktu. Ini semua tentang waktu. Dan jangan putus asa. Beliau contoh bagaimana ibu yang tidak pernah putus asa dalam mendoakan anaknya. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya. Tapi itu poin. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan kita semua. Dan sekali lagi ikut gembira, ikut senang gitu loh. Ketika Allah kasih kesempatan kita mengenal cuplikan perjuangan saudara-saudara kita dalam mengejar hidayah dan mendapatkan hidayah. Dan beliau sampaikan proses mengejar hidayah yang beliau jalani itu waktu-waktu terindah dalam hidup beliau. Itu yang beliau sampaikan. Maka kita harus semakin yakin lagi dan harus terus berjuang. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi kita kembali ke materi kita, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kembali pembahasan tentang sabar, dan kita sudah jelaskan bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari adab dan ibadah yang bernama kesabaran. Kenapa demikian? Karena wakuloma, kenapa demikian hadirin? Anda bisa jelaskan? Anda bisa jelaskan kenapa demikian? Ternyata 2025 ke 2026 itu cukup untuk melupakan melupakan materi. Ya,
5: bismillah. Kenapa hidup di dunia itu tidak terlepas dari kesabaran? Tidak lain karena hidup di dunia itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hidup dan mati kita semata-mata agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
3: Al-Mulk. Al-Mulk ayat 2.
5: Surah Al-Mulk ayat 2.
3: Iya.
5: Syukran barakallahu
3: fiik. Masyaallah. Ini kurang tepat. Ya, bukan salah saya kurang tepat. Apa ada jawaban? Baru pada angkat tangan.
6: Dan Ustaz. Ya.
3: Kenapa antum baru angkat tangan? Anda butuh waktu untuk mengingat atau menyontek?
6: Ada Ustadz.
3: Ya. Ya.
6: Bismillah. Karena di dalam hidup hanya ada dua kejadian, yaitu keinginan yang Allah kabulkan dan tidak kabulkan.
3: Ya, jazakallahu khair. Ya kira-kira itulah. Karena dalam hidup itu yang akan kita temui adalah ma yuwafiqu hawahu wa murada wa ma yukhalifuhu. Karena dalam hidup itu yang akan ditemui adalah satu di antara dua. Yang sesuai dengan keinginan kita dan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang sesuai dengan